0: Fatwa Majelis Ulama Islam Singapura. Dr. Firdaus bin Yahya serta akademisi University Malaya, Profesor Madya Dr. Moh Saiful Anwar bin Moh Nawawi. Acara dipandu oleh pemerhati Falak Ahmad Zulfi Aufar. Para pembicara membahas penentuan arah kiblat dari berbagai sudut pandang, mulai dari perspektif ilmu falak, geodesi, hingga pengalaman penerapan metode penentuan kiblat di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Kita beralih ke berita berikutnya. Pakar ilmu falak Asia Tenggara mengatakan bahwa gerakan Indonesia berkiblat perkuat ketepatan ibadah sholat, dirilis oleh minanews.net. Guru Besar Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Profesor Dr. Ahmad Izzuddin, menegaskan bahwa gerakan Indonesia berkiblat dapat memperkuat ketetapan arah kiblat dan memantapkan pelaksanaan ibadah sholat umat Islam. Menurutnya, fenomena Rasdul Qibla merupakan kemudahan yang Allah SWT berikan agar masyarakat dapat memverifikasi arah kiblat secara ilmiah, sederhana, dan akurat. Pernyataan tersebut disampaikan Profesor Ahmad Izzuddin dalam International Seminar on Islamic Astronomy and Rasdul Qibla on the Spot yang diselenggarakan Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia di Unit Percetakan Al-Quran Ciawi Bogor pada Rabu lalu. Seminar menghadirkan pakar astronomi Islam, geodesi, dan fikih dari Indonesia, Turki, Singapura, dan Malaysia. Ya, Ikhwat Taliman, sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat teman-teman apapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, serangan Israel tewaskan satu keluarga Palestina di Gaza Tengah, dirilis oleh minanews.net. Sebuah serangan Israel menewaskan sepasang suami istri Palestina dan putri mereka yang berusia 6 tahun di Gaza Tengah pada Rabu dini hari. Sementara dua anak lainnya terluka dalam serangan terpisah di seluruh wilayah kantong tersebut. Insiden tersebut terjadi di tengah pelanggaran berkelanjutan penjajah Israel terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah berlaku di Gaza sejak 10 Oktober 2025. Sumber medis di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Bala mengatakan jenazah Omar Abu Qasim, 33 tahun, istrinya Asma Abu Qasim, 32 tahun, dan putri mereka Habibah, 6 tahun, dibawa ke rumah sakit setelah serangan Israel menghantam rumah mereka. Putra mereka yang berusia 4 tahun, Sami, juga terluka. Menurut koresponden dari Anadolu Agensi, mengutip saksi mata dan sumber setempat, sebuah helikopter militer Israel menembakkan dua rudal ke apartemen keluarga tersebut di dekat bundaran Al-Baraka di Deir al-Bala. Sumber medis mengatakan Sami, satu-satunya anak yang selamat dari keluarga tersebut, menderita luka bakar sedang dan cedera lainnya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemukim ilegal Israel serbu Masjid Al-Aqsa, nyanyikan lagu dan slogan provokatif, dirilis oleh minanews.net. Pemukim ilegal Yahudi dengan perlindungan polisi penjajah Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Rabu pagi, menyanyikan lagu dan slogan provokatif di pelataran masjid. Gubernuran Yerusalem merilis rekaman video yang menunjukkan para pemukim Yahudi di dalam kompleks masjid selama pelanggaran tersebut. Sejak tahun 2003, polisi Israel telah mengizinkan penjajah Israel masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa setiap hari, kecuali pada Jumat dan Sabtu. Menurut laporan yang dirilis oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina, pasukan Israel melakukan 26 pelanggaran ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada bulan Juni. Kita beralih ke berita terakhir. Israel lakukan pengusiran paksa dengan cegah warga Palestina kembali ke Gaza, dirilis oleh minanews.net. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza menyatakan Zionis Israel semakin mencegah warga Palestina kembali ke jalur Gaza, termasuk perempuan, anak-anak, pasien, dan warga lanjut usia. Sebagai bagian dari kebijakannya, dinilai bertujuan memperkuat pengusiran paksa serta mengubah komposisi demografis wilayah tersebut. Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu lalu, Pusat HAM Gaza mengatakan telah mendokumentasikan peningkatan kasus penolakan izin kembali ke jalur Gaza terhadap warga Palestina yang sebelumnya telah menyelesaikan seluruh prosedur perjalanan yang diperlukan. Menurut lembaga tersebut, Zionis Israel semakin sering menggunakan alasan keamanan tanpa penjelasan yang jelas untuk menolak kepulangan warga Palestina ke jalur Gaza. Meskipun mereka telah memperoleh registrasi perjalanan melalui kedutaan besar Palestina di Kairo maupun perusahaan koordinasi resmi yang berwenang. Pusat HAM Gaza menjelaskan warga Palestina yang hendak kembali ke jalur Gaza diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan keamanan dari Zionis Israel, sebuah proses yang dapat berlangsung selama beberapa hari hingga berpekan-pekan. Ya sahabat teman-teman apapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Butuh jas keren. Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
11: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
10: Banyaknya itu dijual.
11: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
10: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
12: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
12: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'ad wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aika. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqo 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: kamu.
1: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Udduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fatan.

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: Muhammad.
1: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَذْكُرْ

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.
1: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: وذكرى لأولي الألباب.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

0: Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: Wadhkur 'ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar.
0: Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wadhkur Isma'il wal yas'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar.
0: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
1: Hada dzik, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
0: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
1: Jannati 'adnin muftahatan lahumul abwab.
0: Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
0: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
1: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
0: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
1: Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab.
0: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad.
0: Yaitu, neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

Dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina."
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqqu wal haqqu aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."

Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Simak dan dengarkan Din Podcast.
7: Betul ya bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
8: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
6: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
8: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit
7: ya,
8: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
7: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
8: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
7: Nah itu dia
8: ya, ujian.
6: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari, Kota Liman, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan ini, tepatnya di pukul 9.03 waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Raden Muhammad tentunya menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada ya, seperti biasa di hari Kamis ini, tepat di pukul 9, kita akan bersama lagi dalam program acara Iqra, setoran hafalan dan juga perbaikan bacaan Al-Quran. Untuk itu bagi sahabat teman sekalian yang mungkin ingin bergabung bersama kami untuk memperbaiki bacaan Qurannya, bisa langsung mengklik tautan atau link Zoom yang telah kami sediakan di YouTube Mu'adh TV. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة

الله عليكم. هذا

0: Masya Allah. Jazakillah barakallahu fi kepada nenek kos.
1: Tidak ada korasinya, Ustaz.
0: Cukup, Nek.
1: Jadi korasinya tidak ada.
0: Cukup.
1: Oh, Alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ikhwat Al-Iman, kami langsung persilahkan Ibu Juwaria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yukadzibu faqad kutibat rusulun.
0: Sunya pendek.
2: Qablik.
0: Rusulun min.
2: Wa yukadzibu faqad kutibat rusulun min qablik. Wa ila Allah.

0: lakun aduun fattakhizuhu aduwa.
1: Zunya panjang. Fattakhizuhu.
0: Innas syaitanu lakun aduun fattakhizuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir allatina kafaru lahum azabun syadid wallatina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Apa man suyir lahu su'u amalihi faro'ahu hasana. Apa man suyina lahu su'u amalihi faro'adu hasana.
1: Hu itu, faro'ahu.
0: Apa man suyina lahu su'u.
1: Yinya pendek. Apa man suyina, yinya pendek.
0: Apa man suyina lahu su'u amalihi faro'ahu hasana. Fa inna allaha yudillu man yasa'u wa yahdi man yasa'u. Fala tathab nafsuka
1: alaihim hasaratin. Berganti di situ.
0: Ya.
1: Hasarat. Seperti itu.
0: Fala tathab nafsuka alaihim hasarat.
1: Panjang. Hasarat.
0: Fala tathab nafsuka alaihim hasarat.
1: Iya.
0: Inna allaha alimun bima yasna'un. Wallahu alladhi arsala riyaha fasuknahu ila baladin mayyitin fa ahyayna.
1: Naam.
0: Dari mana Ustaz?
1: Fasuqnahu
0: ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadhalikan nusur.
1: Nusyur, syahnya tidak tasdid. Nusyur.
0: Kadhalikan nusur.
1: Iya.
0: Man kana yuridul is sataqa lillahil issatu jami'a ilaihi yas'adul kad ilaihi yas'adul kalimut thayyibu ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sah wa amilu wal amalu thalihu yarfa'u. Begitu, Pak?
1: Nah.
0: Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid. Wa maqru ulaika huwa buyu. Astagfirullah. Wa maqru ulaika huwa yabur. Wa makaru ulaika huwa yabur. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum aswaja. Diulang, Ustaz?
1: Langsung.
0: Wa ma tahmilu min ans.
1: Hakikatnya.
0: Wa ma nahmilu min ans.
1: Wa ma tahmilu
0: min unta wala tad'u. Wa la tad'u illa bi ilmi wa ma yu'ammaru min umrihi. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min usurihi
1: min umurihi
0: illa fi kitab. Inna dhalika 'ala Allahi yasir.
1: Masyaallah, jazakillah barakallahu fik.
0: Waalaikumsalam
1: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وسخر جاني بندى.

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ.

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدون.

يمسنا فيها نفض ولا يمسنا فيها لغوب.

0: آخر.
1: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا

0: e rebel ou mal et ça va pas. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim fa in jahadum nabirul la yakununna ahda min ihbal umam ya wa dari mana layaku ya
1: ya layakununna
0: layakununna ahda min ikhbal umam falamma ja'ahum nadhirun fazadahum illa nufura istikbarun fil ardi wa makhraj sayyi. Ulang apa lanjut?
1: Lanjut.
0: Walaya yaqiqul makrus sayyi

0: منه
1: نعم
0: هو.
1: وكانوا
0: تريما
1: نعم سن وكانوا
0: أشد منهم قوة.

0: إنه كان عليما قديرا.
1: Masya Allah, jazakallahu khairan barakallahu fiik.
0: Berarti kabar kalau Ustaz ya dilanjut satu ayat lagi Ustaz.
1: Ganti orang.
0: Iya. Ya, iya Ustaz.
1: Iya, silakan.
0: Ya, bentar Ustaz.
1: Dengan ibu siapa?
2: Ibu Endang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Endang.
2: Dari ini terus. Ya. Harus.

0: Masya Allah. Jazakallahu barakallahu fi kepada Ibu Endang.
1: Sudah. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Sama-sama Ibu, jazakallahu barakallahu fi. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Mulia.
2: Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Mulia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Iya. Mohon bimbingannya ya Ustaz.
0: Silakan.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا

0: لكن لا تغني، لكن لا تغ لا تغني عني.
1: لا تغني

0: Masya Allah, jazakallah barakallahu fiik.
1: Astagfirullah. Terima kasih dengan ilmunya Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami persilakan Ibu Narti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: Nama saya

0: وكل في فلك يسبحون.
1: ما شاء الله، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. كبار ابو نكتي،
0: وجزاكم الله خيرا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Baik, ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nakti merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan pagi yang mulai ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keistiqomahannya dan keberkahannya kepada kita dan mempertemukan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, ikhwata liman, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil,

0: dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: ...94.3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
2: Ya, 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Selamat teman dimanapun Anda berada. Tepatnya di pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, di penanggalan 16 Juli 2026 ini, aktivitas kita itu sudah kembali berjalan seperti biasa ya sobat teman, dimana anak-anak itu sudah mulai kembali untuk masuk sekolah, dan orang tua juga kembali dengan rutinitas biasanya. Dan di tengah kesibukan kita sobat teman, jangan lupa untuk meluangkan waktu menikmati makan siang yang istimewa bersama keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja kita. Dan di saat seperti ini sahabat muat, quality time bersama keluarga lah menjadi waktu yang sangat-sangat tepat. Dan sahabat muat mungkin bingung ya mau makan siang di mana. Nah, kami mau ngajak nih sahabat muat sekalian untuk mengajak orang-orang tersayang ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai dari 1 hingga 30 Juli 2026 sahabat muat, di Kampung Bakau itu sudah ada promo July Holiday. Ya, meskipun aktivitas sudah kembali normal ya, dan kabar baiknya promo spesial ini sahabat muat itu masih bisa kita nikmati selama periode yang telah ditentukan. Dan kita tentunya menikmati diskon 10% ya untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang tentunya lezat bersama keluarga kita, sahabat kita, mungkin rekan kerja kita, di suasana yang nyaman dan juga asri tentunya. Dan kita harus menyempatkan sejenak ya untuk melepas penat di tengah padatnya aktivitas kita, dan suasana yang tenang dipadukan dengan hidangan seafood yang lezat itu akan membuat waktu makan siang kita terasa lebih menyenangkan lagi. Dan promo ini sahabat muat itu berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis mulai pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi mari kita manfaatkan momen ini sahabat teman untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan sampai terlewat ya sahabat teman. Catat promonya July Holiday, hanya berlangsung dari 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut sahabat teman bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau sahabat teman bisa langsung menghubungi 0813-5628-2465. Dan sahabat teman juga bisa menghubungi 0813-1444-1007. Masih ada kesempatan sahabat teman untuk menikmati promo spesial ini. Jadi agendakan makan siang sahabat muat ya bersama orang-orang terdekat, dan juga rasakan sendiri kelezatan hidangan seafood dalam suasana yang nyaman dan juga asri tentunya. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon.
6: Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Radio
8: Muad bin Jabal 94,3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya khotol iman, sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam menjalani kehidupan kita ya sobat muat, setiap muslim tentu berharap untuk dapat membangun rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Namun tentu rumah tangga yang baik ya sobat muat itu diawali dengan langkah yang baik pula. Dan agama kita yang mulia Islam tentu telah memberikan tuntunan agar setiap proses menuju pernikahan itu dilakukan dengan cara yang menjaga kehormatan, penuh adab ya kan, dan juga sesuai dengan syariat Islam. Dan di zaman sekarang sahabat muat, ketika misalkan teknologi itu semakin berkembang dan juga pergaulan semakin luas, tidak sedikit nih orang yang masih bertanya-tanya bagaimana sebenarnya cara mengenal calon pasangan yang benar menurut ajaran Islam. Dan apa yang dimaksud dengan ta'aruf sih sebenarnya? Bagaimana batasannya dan bagaimana agar prosesnya itu tetap menjaga kehormatan diri serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, insyaallah sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah kajian ya yang akan membahas tema yang sangat menarik nih sahabat muat, dengan tentu dekat juga dengan kehidupan kita khususnya nih bagi kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menuju jenjang pernikahan, yaitu ta'aruf. Dan semoga melalui kajian ini sahabat teman itu bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, meluruskan kembali niat kita serta memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana sih menjalani proses ta'aruf sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kajian ini sahabat teman akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Dr. Raihanul Bahrain hafizahullah taala dalam pembahasan ta'aruf zaman now. Untuk itu sahabat teman, mari kita bersama-sama fokuskan perhatian kita dan kita dengarkan kajian berikut ini, dan semoga setiap ilmu yang akan kita dengarkan menjadi amal jariah bagi yang menyampaikan dan juga menjadi sebab bertambahnya keimanan serta ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemuda sekalian, kaum muslimin dan muslimat ya, para jomblo, jomblowati, katanya jovisa, jomblo visa fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu tema yang mungkin cukup penting atau sangat penting ya bagi para pemuda yang ilmunya mungkin kita butuh, sangat butuh, atau tadi MC-nya bilang tidak hanya pemuda, bahkan yang sudah juga perlu juga. Tema kita ta'aruf zaman now. Ya, bagaimana ta'aruf zaman now. Dan alhamdulillah sebenarnya saya sudah menulis buku terkait dengan hal ini, buku yang membahas juga tentang ta'aruf, Bukunya judulnya Terlanjur Cinta. Sudah dicetak, 2 kali cetak. Kemudian sebelum datang ke sini, saya menghubungi percetakan, masih ada buku tidak? Saya ingin bawa ke sini, mau diberikan hadiah. Tetapi percetakan bilang pas habis. Sehingga qadarullah, mohon maaf ya, tidak bisa kita bawa. Dan rencana memang ingin dibagikan ya. Judulnya memang Terlanjur Cinta. Memang saya karang untuk para jumluan-jumluan yang belum menikah. Dan insya Allah yang sudah menikah, kita sedang menyusun buku selanjutnya yang berjudul Terlanjur Cinta Lagi. Untuk yang selanjutnya ya, jadi yang Terlanjur Cinta Lagi. Insya Allah. Insya Allah kita akan bahas ya, sebenarnya pembahasan tentang ta'aruf cukup banyak dan cukup pelik dengan berbagai macam cerita, kasus dan sebagainya. Iya, ta'aruf zaman now, ya, ta'aruf asal katanya adalah ta'arofa ya ta'arafu. Dari Al-Quran, di Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila li ta'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan bersuku-suku, berkabilah, ada ras ini, untuk apa? Untuk saling ta'aruf. Jadi maksud dari ta'aruf adalah saling mengenal. Ta'aruf saling mengenal. Tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Kemudian judul kita ta'aruf zaman now gitu. Karena kita perlu ilmu. Perlu ilmu bagaimana sih ta'aruf di zaman ini. Karena sebagian orang ada yang belum memahami hakikat ta'aruf. Belum tahu ilmunya, bagaimana sih syariat membimbing kita ta'aruf yang syar'i. Bagaimana yang benar? Caranya bagaimana sih? Ini ada ilmunya dan sudah diajarkan oleh ulama dan para ustadz-ustadz kita. Dan memang semakin berkembangnya zaman, di zaman now ini yang paling terlihat adalah mulai berkembang sosial media, internet, dan sebagainya, terjadi perubahan-perubahan cara ta'aruf. Bisa tukar foto, live, bisa ya. Ta'arufnya juga live. Inbox, DM, dan sebagainya, sarana-sarana, sehingga ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan syariat di zaman now ini karena memudahnya wasilah berhubungan ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan, ya ada akunnya, ada ininya. Sekarang dahulu mencari nomor akhwat sulit. Sekarang tinggal lihat akunnya, masya Allah ya. Akunnya ada, tinggal mudah dihubungi kapanpun dan sebagainya. Sehingga di zaman now muncul berbagai macam cara-cara ta'aruf yang tidak sesuai dengan syariat. Dan memang kita perlu meluruskan PR kita bersama. Dan sekali lagi ini adalah tugas kita bersama. Kenapa? Jangan sampai suatu rumah tangga pondasinya dibangun di atas kemurkaan Allah. Jangan sampai suatu rumah tangga, ikatan suci yang mulia, di Al-Quran disebut wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Disebutkan dan kami ambil dari kalian mitsaqan ghalidha, artinya perjanjian yang ghaliz, perjanjian yang berat, yaitu ikatan pernikahan. Jadi ikatan pernikahan mitsaqan ghalidha. Sesuatu ikatan yang berat, perjanjian yang berat. Jangan sampai rumah tangga yang mulia, rumah tangga yang baik, bahteranya, bangunannya, kita bangun dengan pondasi dan dasar-dasar yang kita mulai di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati bagaimana rumah tangga mau berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, bagaimana kita ingin tenang, litas kunu ilaiha, bagaimana kita bisa tenang dengan dia kalau pondasinya dibangun di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman now pun melahirkan cara-cara yang tidak syar'i. Kita sebutkan dulu contohnya yang sudah diketahui sebelum menikah dibangun di atas pondasi pacaran. Tentu tidak. Sudah tahu semua insya Allah haram. Bagaimana mungkin pacaran bisa selamat? Dan pacaran, mengenal pasangan dengan pacaran tidak sesuai dengan logika. Nanti kita bahas. Yang kedua ada lagi pacaran islami, subhanallah. Ini kita bahas juga, ta'aruf yang salah, pacaran islami. Ya kurang lebih dia kalau ketemu, assalamualaikum ya ukhti wa'alaikumus sayang. Kemudian ada lagi masya Allah, namanya TTM. Apa TTM? TTM? Iya, ta'aruf tapi mesra, masya Allah ya. Ta'aruf tapi mesra, subhanallah. Ini ta'aruf tidak sesuai caranya, tapi jadi kesempatan untuk mesra-mesraan. Ada yang seperti ini. Ya, belum lagi ada oknum, ya ada oknum yang dia ta'aruf kesana kesini, masya Allah, untuk main-main. Nanti kita bahas. Demikian juga ada salah satu dari ta'aruf, contohnya setelah khitbah, mesra setelah khitbah. Yang namanya khitbah itu berarti bukan belum halal. Tetapi ada yang setelah khitbah, subhanallah, lebih hangat dan lebih romantis daripada suami istri setelah khitbah. Nah ini yang perlu kita bahas ya, bagaimana caranya yang benar dan beberapa hal-hal yang perlu kita luruskan. Ta'aruf merupakan salah satu dari tahapan ketika menikah. Jadi tahap-tahap menikah pertama memang awalnya ta'aruf dulu, kemudian khitbah, kemudian nazar melihat, kemudian akad. Dan insya Allah halal. Ada ta'aruf, khitbah, nazar. Ta'aruf itu saling berkenal, saling kenalan dan umumnya sebelum khitbah. Kemudian kita sebelum kita bahas tentang ta'aruf, kita bahas tentang khitbah sedikit. Khitbah ini artinya bahasa kita melamar. Khitbah itu maksudnya adalah kita berjanji akan menikahi dan pihak perempuan juga sudah siap-siap. Sama-sama berjanji akan menikah, tinggal tunggu waktunya. Dan yang dimaksud dengan khitbah itu semacam memberikan pagar. Artinya kalau ada perempuan sudah dikhitbah dan perempuannya sudah oke, ini berarti perempuan ini tidak boleh diganggu sedikit pun oleh yang lain. Tidak boleh dikhitbah, tidak boleh diajak ta'aruf karena ini sudah dipagari. Jadi khitbah itu ya, paham ya? Khitbah itu memagari. Memagari. Yang lain tidak boleh masuk. Tidak boleh melamar, tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh ngajak ta'aruf apalagi. Itu khitbah memagari. Tetapi yang namanya khitbah belum halal. Belum halal sedikit pun. Jangan merasa ketika sudah khitbah merasa dia sudah menjadi milikku. Itu namanya khitbah. Jadi khitbah itu memagari. Belum halal sedikit pun. Tetap tidak boleh. Dia masih menjadi wanita ajnabiyah, masih menjadi asing. Tidak boleh ikhtilat, tidak boleh khalwat, tidak boleh mesra-mesraan dan sebagainya. Ini yang penting. Dan khitbah secara fikih ada dua. Pertama, khitbah secara terang-terangan. Khitbah secara terang-terangan bilang ke akhwatnya langsung atau bilang ke orang tuanya mau datang ke rumah. Kenapa? Mau khitbah. Sudah cocok insya Allah. Tidak diragukan lagi. Maukah menjadi suamiku? Maukah menjadi pendampingku? Maukah menjadi istriku? Dibilang iya, berarti sudah khitbah, sudah dipagari. Dan yang lain tidak boleh. Sehingga sudah disebutkan la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Tidak boleh seseorang menghitbah khitbahnya saudaranya. Khitbah memagari. Ya. Hatta yatruka al-khatibu qalbahu, sampai dia tinggalkan. Jadi laki-laki ini sampai ninggalin, artinya ya sudahlah kita tidak lanjut, saya batalkan khitbahnya. Au hatta ya'dhanu lahul khatib, atau sampai diizinkan oleh yang menghitbah. Misalnya si A menghitbah akhwat, sudah setuju, yang lain tidak boleh masuk, yang C, B tidak boleh ngelamar, tidak boleh ajak ta'aruf. Kecuali dia sudah ninggalkan, hatta yatruka al-khatibu qalbah, sampai dia tinggalkan. Dia tinggalkan tidak boleh. Artinya dia sudah, kita selesai khitbah kita, saya tidak batalkan hitbahnya selesai. Atau sampai dia memberikan izin. Ya, artinya memberikan izin ya. Oh, kamu mau coba-coba taruh sama dia? Oh, silakan. Silakan. Ini yang sudah hitbah kan? Sudah ngasih izin untuk laki-laki lain untuk mau taaruf. Mau taaruf, silakan. Karena kalau kamu saya yakin ditolak, gitu ya. Silakan. Dia ngizinin, boleh. Oh, kalau level kayak kamu, silakan maju, silakan. Saya yakin ditolak kalau level kamu. Tapi yang kalau yang lamar, masya Allah ya Hafiz ya, kemudian wajahnya bagus, ini terkenal, aktivis dakwah, masya Allah. Ya, dia harus izin dulu mau ngelamar. Wanita yang sudah dihitbah, dia harus izin dulu sama laki-laki yang menghitbah. Afan, akhi, saya ini pengen saingan, pengen nana juga lamar. Oh, jangan, kan gak boleh. Nanti ahwatnya berpindah hati, masya Allah. Ya, jadi ini namanya hitbah. Ya. Ini pahami hitbah ya. Itu maksudnya hitbah. Dan tadi ada yang terang-terangan langsung ngomong, dan ada yang hitbah dengan bentuk isyarat atau bahasanya sindiran. Itu boleh. Wala junaha alaikum fima arattum bihi min khidbatin nisa. Dan tidak apa-apa engkau melakukan ta'rid, melakukan semacam isyarat sindiran untuk menyindir seorang perempuan. Dan ini fikihnya pada perempuan yang sedang masa iddah. Jadi kalau perempuan sedang meninggal suaminya atau habis dicerai, sedang masa iddah, tidak boleh dilamar, tetapi boleh disindir. Ya, boleh disindir. Kalau bahasa Arabnya, contoh disindir, ana limisliki larogibun. Saya ini semisal kamu, saya suka. Itu boleh menyindir. Atau kita sindir-sindir, masya Allah, semisal kamu ini calon yang cocok untuk ibunya anak-anak besok. Nah, ini boleh juga. Ya, boleh seperti itu. Ini namanya hitbah. Jadi tidak boleh ada orang yang masuk, ya. Dan yang paling penting ya dalam proses ya taaruf, hitbah dan sebagainya, ingat hitbah ini belum halal. Ya, belum halal, namanya hitbah belum halal, dan ini beberapa kejadian terjadi, ada ikhwan, akhwat setelah hitbah masya Allah itu luar biasa mesranya, kalah-kalahin orang yang sudah nikah. Dikira sudah halal, belum. Setelah hitbah, apalagi sekarang zaman now, tadi sudah kita sebutkan, zaman now kan mudah ya, SMS, WhatsApp, ini, jadi enggak tahu nomornya, akunnya, masya Allah. Bisa ini, bisa DM, bisa apa, masya Allah. Itu mesra, ketahuan, beberapa orang itu ada ketahuan. Ya, masya Allah, itu mesranya luar biasa. Ya, wahai calon wadah benihku, nanti anak kita yang pertama laki-laki atau perempuan, masya Allah. Ya, wahai bidadari surga, ngapain sudah tidak sabar nunggu hari H, masya Allah, dan sebagainya. Itu masya Allah sudah apa namanya lebih mesra. Ini harus kita hindari. Ya. Kemudian ini yang penting juga. Setelah hitbah tadi ya, setelah hitbah kita bahas tentang ta'aruf ya. Bahas tentang ta'aruf. Bagaimana cara-cara ta'aruf? Ya, bagaimana sih caranya ta'aruf? Tadi kan beberapa hal ya. Sekarang bagaimana cara-cara ta'aruf? Sebenarnya cara ta'aruf itu tidak dijelaskan secara rinci dengan dalil-dalil. Ini dalilnya ta'aruf, langkahnya begini, begini, begini. Artinya dengan cara penjelasan rinci, ada hadis tentang ta'aruf. Artinya penjelasan yang khusus dan rinci. Ini tidak ada. Sehingga apabila tidak ada penjelasan secara rinci dalam syariat, maka kita gunakan kaedah al-adatul muhakkamah. Kita menggunakan hukum bagaimana adat dan istiadat setempat yang tidak melanggar syariat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat secara rinci, maka kembalinya adalah ke adatnya, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya misalnya di Al-Quran disebutkan laki-laki muamalah yang bagus dengan istrinya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, Wahai para suami, pergaulilah istrimu, muamalah dengan istrimu dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Itu yang ma'ruf itu bagaimana sih? Dalam syariat tidak dijelaskan secara rinci, sehingga kembali ke adat. Contohnya, apakah termasuk ma'ruf kalau sudah menikah, istri ini kita sediakan pembantu atau tidak? Apakah setelah nikah ini tugas istri itu harus ngepel, masak, cuci, dapur, dan sebagainya? Apakah itu cara ma'ruf apa enggak? Kita biarkan istri ngepel dan sebagainya? Jawabannya adalah kembali ke adat dan istiadat yang berlaku di saat itu, zaman itu, dan waktu itu, serta masyarakat itu. Jadi kalau memang di masyarakat itu istri memang biasa masak, istri yang nyuci, istri yang ini, berarti begitu cara asyiruhunna bil ma'rufnya. Tapi kalau tidak, misalnya di kota dan di sebagainya, ya mereka tidak biasa, mereka anak orang kaya, biasa dimanja, ini kita cara ma'rufnya sediakan. Sediakan yang bisa membantu istri. Itu cara ma'rufnya. Nah, demikian juga dengan ta'aruf ini, secara dalil tidak ada dijelaskan rinci, harus begini caranya, begini caranya, secara rinci tidak. Sehingga kembali ke adat istiadat setempat, caranya bagaimana selama tidak bertentangan dengan syariat dan mengikuti rambu-rambu kaidah umum. Karena ada rambu-rambu kaidah umumnya. Ya, karena bagaimana cara ta'aruf? Oh, harus gimana sih? Harus begini. Gimana sih cara kenal tuh? Harus bagaimana? Nah, ini tidak dijelaskan secara rinci, kembali ke adat dan kaidah. Ada berapa hal ya cara-cara kita ta'aruf? Ada beberapa hal, poin-poin yang perlu kita jelaskan ya. Pertama, ada kaidah-kaidah umum ketika ta'aruf ya. Yang pertama, ketika ta'aruf ini kita perlu meluruskan niat bahwasanya kalau kita sudah ta'aruf berarti kita ini mau nikah. Ta'aruf berarti kita mau nikah, luruskan niat mencari pasangan yang soleh dan soleha. Ini yang pertama, ta'aruf ini sudah mau menikah. Bukan cuma sekedar sensasi mencari ini dan sebagainya, atau sekedar pengen tahu bagaimana memainkan hati perempuan dan sebagainya. Harus benar-benar sudah mau menikah. Jangan cuma sekedar ya, sekedar pengen-pengen aja gitu ya. Harus benar-benar mau menikah. Sehingga kita dapati oknum ada ikhwan, kita menyebutnya istilahnya ahlun nazar wa ta'aruf. Apa? Ahlun nazar wa ta'aruf. Kerjaannya apa? Dia ngajak ta'aruf akhwat untuk sekedar main-main aja. Main-main pengen ganggu dan sebagainya. Apalagi di zaman now tadi ya, gampang itu. Tinggal DM si akhwat, tinggal si di inbox, di apa. Diucapkan kata-kata yang bagus, kata-kata ini kasih. Padahal copy paste kata-kata tersebut ya. Akhwatnya kelepek-kelepek, Masya Allah. Apalagi setelah akhwat cek, dibuka akun ihwannya, Masya Allah ya. Akun ihwannya kayaknya soleh ini, postingannya agama semua, Masya Allah, padahal kopas semua. Itu ya, Masya Allah ya, akunnya apa namanya, postingannya nasihat-nasihat agama ya, dan sebagainya. Ini pasti ihwan soleh, padahal tidak dikenal. Kemudian inbox gitu kan, Masya Allah ukhti, saya ingin ta'aruf, begini-begini, kemudian begini, Masya Allah. Kelepek-kelepek sudah, akhirnya terjerumus dalam ta'aruf yang tidak syar'i. Tidak syar'i dan sebagainya, dan banyak kisah-kisah seperti ini, beberapa akhwat ditipu, berapa akhwat diginikan, diajak ketemuan, diajak begini, akhirnya kurang lebih seperti pacaran. Ada yang tidak hanya ya, jadi sedemikian, ada oknum seperti ini, ngajak ta'aruf, tapi tidak syar'i. Ya, belum lagi yang oknum ta'aruf ini ahlun nazar wa ta'aruf, kenapa? Belum apa-apa minta foto, Masya Allah. Jadi dia kumpulin foto akhwat itu. Dia ta'aruf sama berapa orang, 1, 2 semua tuh di inbox semuanya. Ta'aruf. Ta'aruf dengan 10 sampai 15 orang, kumpulin foto akhwat, belum apa-apa kumpulin foto, minta foto. Akhirnya foto akhwat tersebut dijajar 1, 2, 3 sampai 15 baru di absen. Fulanah 8, 6 setengah, 7, 9 Masya Allah. Astagfirullah 5 setengah. Jadi akhwat juga hati-hati, ta'aruf ini hati-hati. Ini ya, apa namanya, kalau seperti itu jangan. Ada prosedurnya. Dan ini juga salah satu adab dalam ta'aruf. Adab dalam ta'aruf itu satu-satu. Ingat, ini adab dalam ta'aruf satu-satu. Jangan sampai ikhwan ta'arufnya 5 orang, 5 ahwat dalam sekali periode. Atau ahwat juga sama, ta'arufnya sama beberapa ikhwan sekali periode. Apalagi sekarang kan zaman now gampang kan? Sana sini, kalau dulu sulit. Itu sulit, kita bisanya ta'arufnya minta tolong sama beberapa ikhwan-ikhwan yang sudah menikah. Sekarang otomatis bisa. Zaman dulu kita mau dapat nomor ahwat gimana? Nggak bisa. Mau ketemu apalagi sulit. Malu gitu kan? Gimana bisa? Ya aneh aja gitu, ada ikhwan ahwat gitu, cingkrangan cadaran terus habis itu ketemu di apa, di kafe berdua. Masyaallah. Nggak bisa zaman dulu, sulit. Sekarang gampang, zaman now gampang ini. Ta'aruf, makanya yang pertama ta'aruf itu satu-satu. Tadi sudah luruskan niat, harus menikah. Sudah siap menikah, yang ikhwan sudah turun SIM-nya. SIM, surat izin menikah. yang masih kuliah ya. Sudah turun SIM, surat izin menikah dari orang tua. Jangan sampai apa sedang kuliah kemudian orang tuanya masih, kamu masih kuliah, kamu sudah tanggung biayanya. Jangan sampai istilahnya orang tua nolak. Kecuali kalau kita sudah biaya kuliah sendiri. Jangan nekat mau nikah tapi biaya kuliah masih minta orang tua. Ikhwan kan gimana, SIM-nya turun dulu, surat izin menikah. Tadi sudah luruskan niat, kemudian satu-satu. Tadi ya, satu-satu. Jadi selesaikan dulu dengan misalnya ikhwan, selesaikan dulu dengan akhwat ini. Selesaikan dulu. Kalau sudah tidak selesai, baru sama akhwat yang lain. Jangan sekali ta'aruf 5-10, subhanallah. Ini nah satu-satu. Satu-satu dulu selesaikan. Kemudian setelah selesai, kalau tidak cocok, baru ganti yang lain. Jangan apa di apa istilahnya, kali ta'aruf beberapa ini akan menyakitkan hati. Akan menyakitkan hati. Sebagaimana kita ikhwan juga tidak suka ketika akhwat ta'aruf sama kita, ta'aruf sama ikhwan lain juga. Suka tidak kita? Tidak mau kan? Makanya la yuminu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau kita tidak mau digituin, jangan begitukan orang lain. Kalau kita tidak ingin ahwat tersebut apa namanya dia ta'aruf sama kita, ta'aruf sama beberapa ikhwan yang lain, kita juga jangan. Jadi ingat, ta'aruf itu satu persatu, itu masalah adab. Satu persatu, selesaikan dulu sama dia. Kalau sudah cocok baru sama yang lain. Ya ini apa namanya, pertama kita luruskan niat dulu. Kemudian juga kita perhatikan kaidah umum dalam ta'aruf. Yang jelas itu bukan mahram. Masih asing. Sehingga tidak boleh kita ikhtilat. Tidak boleh juga kita berkhulwat apalagi. La yakhluwanna rajulun bi imratin. Tidak boleh berkhulwat laki-laki dan perempuan. Kemudian juga untuk menjaga hal-hal seperti ini supaya tidak ada ikhtilat, supaya tidak khulwat. Oleh karena itu ta'aruf yang syar'i kita minta tolong dengan yang namanya comlang. Baik mak comlang maupun pak comlang. Ta'aruf syar'i seperti itu. Jangan sekali-kali ta'aruf langsung berdua. Karena di zaman now mudah kan? Zaman now mudah ya, berhubungan langsung. Kalau zaman dulu pasti. Di zaman dulu pasti ada comlangnya. Khadijah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi ada comlangnya. Iya tidak? Demikian juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabat mengatakan kuntu waslan, saya yang hubungi nikahnya Nabi dengan ini, saya yang hubungi. Jadi ketika ta'aruf ya dalam rangka saddu dharai, menutup jalan-jalan ke arah ikhtilat dan khulwat, tidak langsung. Proses ta'arufnya, saling mengenalnya, tukar cifi, saling-saling nanya, tidak secara langsung. Karena ini saddu zaro'i dalam rangka menutup jalan-jalan ke arah ikhtilat, khalwat, bahkan berzina. Harus pakai comlang yang menghubungkan. Karena kalau langsung nanti Masya Allah, pertama ukhti gimana Masya Allah, saya lihat postingannya ukhti luar biasa ya, tampaknya soleha, saya ingin maju terus ini, pengen lebih kenal, boleh tidak kirim-kiriman, kirim CV langsung Akhirnya apa, lama-lama curhat-curhatan, lama-lama langsung, lama-lama Masya Allah. Kalau curhat sama ukhti lebih tenang rasanya Masya Allah. Nggak kebayang kalau kita lanjutkan nanti ya Masya Allah. Itu dicomblangin berapa, yang digitukan berapa ahwat. Gitu. Jadi ingat, ta'aruf syar'i itu lewat comblang. Apalagi di zaman ini, lewat perantara, waslun. Tidak langsung, inbox langsung, DM langsung. Dan para ahwat juga harus kuat. Para ahwat juga jangan sampai kemakan dengan gombalnya, puitisnya dan sebagainya langsung. Kalau kamu memang ikhwan sejati, kita lewat comblang, jangan langsung seperti ini. Tapi kadang-kadang ahwat tidak kuat karena lihat puitisnya, puisinya kelepek-kelepek gitu ya. Langsung lanjut ya, langsung lanjut balas-balasan terus, balas-balasan terus. Akhirnya lama-lama kangen, ketemuan dan sebagainya. Jadi ahwat juga hati-hati kalau ada ikhwan ya, ikhwan gombal, ikhwan genit gitu. Ingin aja mau ajak taruf, iya silakan ahi, tapi kita lewat comblang, ada perantara. Jangan langsung seperti ini, nanti kita akan terbuka. Ya, akan apa namanya, kita akan bisa jadi enggak kuat nanti. Ya, enggak kuat. Jadi lewat comblang. Dan kemudian yang perlu diperhatikan, comblang ini ya kita usahakan adalah orang yang sudah menikah. Comblang yang sudah menikah, kita minta bantuan misalnya senior kita yang sudah menikah, kemudian atau ustadz kita, atau orang-orang yang memang dia ada beberapa ikhwan yang spesialis comblang, biasanya di kota itu biasanya ada. Kita lewat mereka, perantara mereka yang sudah menikah, sehingga yang ikhwan nanti lewat suaminya, suaminya neruskan ke istrinya, dan istrinya neruskan ke ahwatnya. Ustadz kok lama banget? Ya memang begitu caranya. Memang sabar. Lama banget caranya ini. Iya memang begitu, pelan-pelan. Lewat tuker biodata, mau tanya-tanya, mau apa, memang begitu caranya. Ikhwan ke suaminya, suami ke istrinya, istri ke akhwatnya. Begitu caranya untuk menjaga hati dalam langkah saddu zara'i. Kalau comblangnya belum menikah, Masya Allah, berapa kejadian akhirnya akhwatnya nikah sama comblangnya? Masya Allah gitu. Berapa kejadian? Ternyata comblangnya nih lebih berkenan di hati saya, Masya Allah. Comblangnya, ya kan? Dan comblangnya juga, Masya Allah, setelah tuker CV kan mampir ke dia dulu. Masya Allah, ini ahwat idaman saya, Masya Allah. Ya, akhirnya comblangnya apa? Akhirnya dia comblangkan. Dia bukan apa? CV-nya mampir ke dia, mampir ke comblangnya yang masih jomblo ini. Ya, akhirnya dia teruskan ke ikhwan itu, bukan terusin CV-nya, dia teruskan undangannya Afwan, undangan. Ahwannya, ikhwannya Masya Allah. Ya, jadi comblang jangan sampai yang belum nikah gitu, sudah nikah. Minta senior, minta ini memang, dan ini untuk tadi saddu zara'i, ya mencegah jalan-jalan ke arah sana. Dan jangan sekali-kali di zaman now ini tadi ya inbox langsung, tidak, itu semuanya membuka ke arah pintu khulwat, perzinahan dan sebagainya. Minimal zina hati, ingat kan, zina tangan berzina, dihadiskan kaki berzina, kemudian hati berzina dan kemaluan yang membenarkan, itu dalam hadis. Hati bisa berzina juga dan tidak kuat. Urusan cinta berat ini ya, urusan cinta berat ya, sudah kena cinta, terkena virus merah jambu, atau terkena virus namanya khamr asmara. Karena khamr ada dua sifatnya, pertama menghilangkan akal, yang kedua membuat ketagihan. Nah, kalau sudah khamr asmara, dua-duanya kena. Pertama menghilangkan akal atau sebagian akal ya. Jadi kalau sudah kena khamr ini langsung apa, hilang akalnya. Ya, apa namanya, dia mengatakan kalau sudah seperti ini, kita ini dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Kemudian ketagihan, ada ketagihan, pengen ketemu terus, teringat padamu terus ya. Sekali tidak ada SMS atau WhatsApp dari dia, dunia hampa Masya Allah. Dunia kering, sepi dan sebagainya, tidak ada semangat. Ketagihan ini khamr asmara. Hati-hati. Dimulai dari apa? Dimulai dari tadi inbox, dari apa? Hati-hati. Jadi ingat, yang namanya ta'aruf itu harus dengan comblang. Dan comblangnya sudah menikah. Prosedurnya demikian. Ketika prosesnya tukeran CV dan sebagainya. Ini cara ta'aruf. Kemudian selanjutnya, iya, Kemudian ketika ta'aruf, namanya ta'aruf kita kan mengenal. Dan memang jangan sampai orang dulu katakan jangan sampai beli kucing dalam karung. Memang benar. Dan kita harus benar-benar tahu calon kita ini bagaimana dengan informasi yang valid. Dan ketika proses ta'aruf tersebut kita harus menggali sebanyak mungkin, memang sebanyak mungkin, dengan informasi yang valid. Harus calon kita, calon pasangan kita yang kita hidup bersamanya sekian lama. Kalau dengan orang tua mungkin kita belasan tahun kita hidup. Orang tua. Setelah SMA berangkat. SMA umur berapa? 17, 16. Setelah SMA berangkat menuju kota lain untuk menuntut ilmu. Pisah dengan orang tua. Setelah itu nikah. Jadi sama orang tua kita belasan tahun. Sama anak sama juga berarti. Anak sama kita belasan tahun. Tetapi pasangan kita, istri, suami bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai akhir hayat. Jadi kita harus tahu, kita kenal, kita harus baik, benar-benar yang sesuai yang kita inginkan dan baik agamanya, baik ini kita harus cari benar-benar informasi tersebut dalam proses ta'aruf ini. Bagaimana langkah pertamanya? Langkah pertama yang umumnya dilakukan di Indonesia, jadi ini adatnya ya, adatnya adalah memang pertama kita harus cari dulu orangnya gitu ya. Jadi mau ta'aruf ya cari orangnya dulu. Siapa? Dia mau apa enggak gitu. Mau sih mau, tapi ada yang mau gatel, mau muntah, mau apa gitu kan, beda kan. Beda-beda maunya kan. Iya, jadi cari dulu siapa yang cocok dan sebagainya. Ya. Biasanya kalau kita cari macam-macam ya, ada yang ketemu di kampus, ada yang ketemu di mana, ada yang dapat informasi. Nah, kalau kita serius ta'aruf. Aja ta'aruf, kalau kita serius menunjukkan kita benar-benar serius. Ada dikenalkan oleh seseorang. Untuk dalam proses ini kita ta'aruf. Bagaimana biasanya kalau di Indonesia umumnya langkah pertama adalah menukar, saling tukar biodata dulu. Umumnya saling tukar biodata. Kita buat biodata singkat. Ya, kita buat biodata singkat. Kita tulis apa dari biodata singkat tersebut secara umum saja. Ya, seperti profil umum, nama, orang tua, pendidikan, pekerjaan, profil singkat ya, apa namanya? Secara umum saja. Jadi ini CV yang pertama ini secara umum. Ringkas, orang tua dan sebagainya, belum lengkap. Jadi sering tukar dulu dan ini lewat comblang perantara. Kita kasih ke suaminya, suami ke istrinya, istri ke ini dan kirim juga. Kirim. Begitu caranya, jangan langsung. Nanti membuka pintu nanti. Ya, membuka pintu. Pokoknya begitu caranya. Ya. Jadi pertama ini biodatanya, biasanya biodata ya. Oh iya. Iya, insyaallah, iya. Ya, tampaknya sudah banyak pertanyaan, sudah enggak sabar ya. Kita langsung aja deh, setelah langkah-langkah ini langsung aja tanya jawab ya. Enggak usah terlalu banyak ini penjelasan. Ah, jadi itu seperti kita tuker CV, data-data dasar dulu. Tuker, ihwannya dapat, ahwatnya dapat. Data-data umum saja. Belum lengkap. Data-data umum. Ya. Dan ingat harus satu-satu ya, jangan istilahnya bahasa orang Jawa kemaruk ya, semua ahwat gitu kan. Ya Allah. Satu-satu. Nah, ketika ihwannya dapat, ahwatnya dapat, dia tahu gambaran umum. Oh, ahwat ihwannya begini, umurnya begini, dia sukunya ini, gambaran umum. Kemudian ditanya, mau lanjut apa enggak? Ihwannya tertarik apa enggak? Ahwatnya tertarik apa enggak? Kalau enggak tertarik ya sudah gitu. Nah, kalau sama-sama tertarik, lanjut apa enggak? Nanti comelangnya nanya, "Ini lanjut apa enggak nih?" Ya. Oke lanjut, ya, dua-duanya lanjut, barulah mereka tuker informasi yang lebih dalam lagi. Saling kirim lagi, kirim data. Yang lebih dalam lagi pekerjaan bagaimana, ini bagaimana. Kemudian misalnya tadi katanya keluarga tiga bersaudara, ibunya begini, ditanya lagi ibunya gimana sih. Jadi kirim biodata yang lebih lengkap lagi tahap kedua. Yang tahap kedua ini kirim biodata yang lebih lengkap lagi, tukeran lagi. Kemudian ada tidak yang ingin ditanyakan? Kalau ingin bertanya lewat comel lagi, saya ingin tanya tadi katanya ibunya begini begini begini begini. Nah, kamu katanya pekerjanya begini, pekerjanya di sana, katanya akan di sana, bisa enggak pindah pekerjaannya pindah apa enggak? Karena saya tidak boleh keluar dari kota ini, kata ibu. Enggak boleh dibawa jauh-jauh. Katanya ditugaskan ke Papua, saya enggak mau ke Papua gitu. Bisa enggak ini apa mau pindah apa enggak? Itu bisa ditanya. Lewat perantara, ingat lewat perantara terus, jangan langsung. Harus lewat perantara, lewat comblangnya tersebut. Ya. Begitu caranya. Ditanya dan terus. Nah, kemudian ketika sudah ya, ketika sudah kayaknya bagus ini. Setelah tuker data yang lebih banyak lagi, bagus. Nah, barulah kita istilahnya mencari lebih dalam. Kalau sudah ya sudah berhenti, kita stop. Enggak cocok, karena sebenarnya saya secara umum sudah cocok. Tetapi katanya kamu ini kerjanya di Papua, saya enggak mau dibawa ke Papua, ya sudah cocok, sudah berhenti kalau begitu. Ya, orang tua, stop. Tapi kalau lanjut silakan. Nah, ketika sudah lanjut, data-data secara umum sudah cocok, data-data yang banyak cocok, baru kita ta'aruf yang kita berusaha mendalami yang lebih dalam lagi. Kita mulai cari informasi tentang orang ini, misalnya Ikhwan, cari informasi tentang Ahwat ini. Biasanya caranya di Indonesia, cara cari informasinya kita minta testimoni beberapa sahabatnya. Sahabatnya, saya minta testimoni sahabat-sahabatmu. Nanti sahabatnya testimoni, dan yang memberikan testimoni tersebut dia harus jujur ceritakan baik dan buruknya. Dan ini bukan ghibah. Harus. Ketika kita cari ahwat tersebut atau ikhwan tersebut ingin cari, dia tanya, saya sedang ta'aruf dengan dia. Ya, kamu sahabatnya, saya minta testimoni kamu tentang dia. Dan sahabatnya ketika ditanya dan tahu ini proses ta'aruf, kita harus jelaskan baik buruknya. Ini bukan ghibah. Dia baik begini-gini tapi ternyata pelit. Enggak apa-apa. Oh, jangan. Kita jelaskan baik buruknya. Dia punya sifat baik, buruk dan sebagainya. Kita minta testimoni. Kemudian juga kita cari informasi sebanyak mungkin. Kalau perlu kita hubungi keluarganya, kita perlu hubungi temannya, kita perlu ini, kita cari. Terus terang aja, saya sama dia sedang ta'aruf. Saya butuh informasi yang banyak tentang dia. Cari informasi yang benar-benar. Terutama yang penting tentang agamanya dan sebagainya. Tungkahul mar'ah ulil arba, lima liha ulil hasabiha wali jamaliha wali diniha, fasfar fizyatiddin taribat yadak. Cari informasinya. Tentang agamanya, tentang hartanya, nasabnya, kemudian tentang dinnya bagaimana, kita pilih yang punya agama. Kecantikan, cari informasi sebanyak mungkin. Ya. Cari siapa, kita cari. Dan kemudian kalau kita ingin cari hakikat orang ini, kita usahakan cari orang-orang yang selalu dekat dengan dia, yang tahu kehidupan dia. Cari. Contohnya misalnya dia tinggal di wisma, tinggal di mana, tanya teman wismanya, dia ngapain aja. Ya, dia gimana kesehariannya? Badak subuh bagaimana, tidur apa tidak? Di kamar dia banyak nonton film Korea apa tidak? Banyak ini dan sebagainya, tanya itu. Ya, dia gimana? Marah apa tidak? Dan memang kurang subjektif kalau kita tanya teman pengajiannya doang. Bagaimana si fulana? Masya Allah, datang terus ke kajian, baik terus, lama di kajian ramah dan sebagainya. Ya iya. Gitu kan? Tapi kita cari juga teman-temannya, semua teman-teman berbagai kalangan, terutama teman-teman yang dia selalu bersama dia terus. Misalnya teman wismanya, teman kosnya, kita ketahuan subuh ngapain. Ya, tidur ternyata, malam begadang, nonton bola, nyelesain film Korea dan sebagainya. Kalau begini apa, ya. Di kajian semuanya ramah. Di kajian semua jaga adab, tapi ternyata setelah ini disenggol sedikit, marah, ngambek dan sebagainya. Itu kita tanya. Kalau ikhwan juga sama, tanya teman bisnisnya. Gimana dia bisnis, amanah apa tidak? Begini kita tanya. Kita cari sebanyak mungkin informasi tersebut. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Benar itu. Cari ini, jangan main-main. Bukan hanya sehidup semati, tetapi sehidup sesurga nanti. Sehidup sesurga. Selamanya jadi pasangan kita nanti. Selama-lamanya. Jadi harus dicari informasinya tersebut, ya. Cari yang baik semua. Jangan ragu-ragu, tanya. Terus terang, saya sedang ta'aruf sama dia. Saya pengen tahu informasi apa. Ya, dan kaedahnya orang-orang yang itu, dia jelaskan baik buruknya, harus terus terang. Sebagaimana ada sahabiah tanya kepada Nabi, ada dua orang yang lamar saya nih. Pertama Muawiyah, satu Abu Jahal. Nabi SAW terus terang. Kalau Muawiyah miskin,
10: kalau Abu Jaham ini tidak pernah meletakkan tongkatnya, artinya sering mukul. Terus Nabi SAW terus terang. Ya. Terus terang jadi. Dan memang kita perlu tahu, baik buruknya kita perlu tahu. Dan ingat, karena tujuan yang mulia dan niat yang ikhlas, boleh semuanya tadi ghibah. Oleh karena itu kalau niatnya tidak baik, niatnya cuma sekedar main-main, niatnya cuma sekedar pengen tahu, pengen apa, pengen mendapatkan gelar ahlun apa, ihwan ahlun nazar wa ta'aruf gitu. Masya Allah, ini bahaya ini. Kerjaannya cuma ngumpulin foto ahwat doang. Nikah apa enggak, sebenarnya enggak pengen nikah, pengen tahu aja sih ini ahwat-ahwat ini gimana sih tampangnya gitu. Ya, koleksi foto ahwat dan sebagainya. Ini enggak benar, makanya ikhlas, harus ikhlas. Ini kemudian kita lanjut, kita cepetin aja ya. Kita cepatkan sedikit ya. Kentang jawab aja. Kemudian terakhir langsung aja dah. Yang terakhir kita balas yang penting. Setelah ta'aruf, setelah itu prosesnya adalah nazar. Apa? Nazar. Ya. Nazar ya. Ini penting ya. Nazar. Jadi setelah ta'aruf kita perlu nazar. Yang ihwan perlu melihat yang ahwat, ahwat juga pengen lihat yang ihwan bagaimana sih penampakannya? Gitu kan? Dan ini perintah Nabi sebelum menikah, lihat dulu. Ya. Unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat pasanganmu itu. Lihat dia bagaimana nazar. Karena sesungguhnya dengan nazar akan memudahkan untuk langgeng. Jadi memang sebelum nikah nazar dulu. Saling melihat, yang ihwan lihat yang ahwat, ahwat juga lihat yang ihwan bagaimana sih? Nah, hanya saja kita perlu perhatikan kaidah-kaidah nazar. Yang pertama, yang sangat penting, yang namanya nazar itu berarti sudah 80% atau 90% akan mau menikahi. Saya ulangi. Yang namanya nazar itu berarti sudah 80 atau 90% sudah siap-siap menikahi, semua udah cocok. Baru nazar. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin ya. Beliau jelaskan bagaimana cara-cara menazar dalam Syarhul Mumti. Salah satunya adalah hendaknya bertekad akan melamar dan menikahi akhwat ini. Sudah bertekad akan ngelamar, tinggal pastikan saja. Sudah bagus, orang tua cocok, ini bagus, katanya cantik. Sekarang tinggal pastikan. Jadi bahasa statistiknya 80-90% sudah siap ngelamar dia, tinggal nazar doang. Ini poin utama penting nazar. Sehingga kalau ada ihwan atau akhwat, ada ihwan baru kenalan juga uhti, saya ingin ta'aruf sama uhti, kirim foto dong, Masya Allah. Ini jangan, ini berarti ihwan jadi-jadian nih, Masya Allah. Ihwan apa jadi-jadian, jangan, ini udah ada. Belum apa-apa sudah pengen nazar. Belum kenal juga pengen apa, nazar dulu pokoknya. Masya Allah, ini bener nih ihwan ahlu nazar wa ta'aruf. Jadi yang namanya nazar perhatiin, sudah siap-siap. Jadi belum apa-apa sudah nazar. Akhirnya apa, setelah nazar baru nanti, setelah nazar kecewa, baru dia cari-cari alasan. Ternyata ibu saya belum setuju. Ternyata begini. Sebenarnya dalam hati maaf jelek gitu. Ya. Akhirnya muncul alasan, ini pengalaman kita. Jadi saya dulu sempat juga menjadi Pak Comblang juga sempat ya. Karena kita di yayasan kita kita salah satunya mengurus juga beberapa ahwat dan kita bantu. Akhirnya setelah belum apa-apa minta nazar. Setelah nazar, padahal sebelumnya sudah cocok nih, udah cocok semuanya, keluarga cocok. Pas sudah nazar, tiba-tiba muncul beribu macam alasan. Ya tiba-tiba begini. Yang alasan menyakitkan ternyata setelah nazar, afwan setelah ini ternyata saya belum diizinin nikah sama orang tua. Subhanallah. Ini mau di smackdown kayak gini nih. Kenapa enggak dari awal bilang gitu kan? Setelah nazar, makanya nazar itu sudah pasti, sudah siap-siap, semua udah cocok. Ya itu Syekh Utsaimin jelaskan, dia bertekad kuat sudah siap-siap mau ngelamar, ini tinggal pastikan doang. Kenapa bahi ihwan? Kalau kita nazar akhwat, kemudian kita nazar akhwat, kemudian setelah nazar kita bilang enggak jadi, akhwat itu berkeping-keping langsung pecah dia langsung. Sedih luar biasa. Sedih luar biasa. Kenapa? Dia langsung hancur hatinya sedih. Kenapa? Karena dia bilang jangan-jangan saya jelek. Ahwat sensitif kalau dibilang jelek, gitu ya. Padahal walaupun jelek, gitu ya. Jangan-jangan saya jelek. Dia langsung hancur hatinya, langsung apa trauma. Belum lagi si Ihwan ini ember, si Ihwan ini kan ember, ember bocor. Harusnya ta'aruf ini dirahasiakan. Ta'aruf itu ingat, salah satu juga adab ta'aruf, dirahasiakan ta'aruf ini. Jangan bocor sana sini. Ya Masya Allah saya sedang ta'aruf, semuanya bocor sana sini. Jangan. Ta'aruf ini di kalau bisa dirahasiakan, ditutupi pelan-pelan. Nanti aja lah.

Sudah siap-siap, semua cocok, tinggal tak tinggal nazar mastikan. Ya, para iwan perhatikan ya, jangan dikit-dikit apa-apa nazar, minta foto, minta live Skype. Minta ini live, ya ada nazar lewat live Skype dan sebagainya. Belum apa-apa ini, masalah tunggu cocok dulu. Dan ahwat juga jangan bermurah mudah, ada apa-apa langsung kirim foto. Kenapa? Dia yakin banget fotonya udah diedit sekian rupa. Editnya sudah diedit. Ya jadi mas pas lihat foto, masya Allah, alhamdulillah, pas nazar, astagfirullah. Ya gitu ya. Jadi nazar demikian ya. Kemudian juga perhatiin ya nazar. Kemudian terkait dengan nazar, nazar ada fikihnya sedikit. Kalau nazar pertama tadi sudah resmi ya, sudah pasti. Kemudian ketika nazar tetap tidak boleh khalwat, ikhtilat tidak boleh. Sehingga ketika nazar ya kita usahakan bersama mahramnya. Cara yang paling aman ke rumah bapaknya langsung. Jantan ketemu bapaknya. Ya jangan main belakang. Langsung ketemu paling ketemu mahramnya, nazar dengan bapaknya langsung. Ditemani bapaknya, ditemui mahramnya nazar. Jangan sampai ikhtilat atau khalwat. Itu nazar. Caranya bagaimana tidak dijelaskan, terserah. Macam-macam caranya. Ada yang pertama ihwannya langsung nazar. Tapi ingatnya nazar ini berarti ahwatnya pakai cadar gitu ya. Kalau enggak pakai cadar nazar tiap hari. Lihat-lihat di kampus nazar terus gini nih. Di kampus nazar terus gitu ya. Ternyata ahwatnya juga anu hobi foto selfie juga nazar terus, masya Allah ya. Jadi ahwat-ahwat ini jangan ya, buat Anda itu berharga seperti mutiara. Kalau ingin mendapatkan Anda wahai ahwat, ihwan itu harus menyelam ke dasar laut. Dia harus bersusah payah karena Anda berharga. Ketika bertemu Anda pun tidak terlihat, dia harus susah payah buka cangkangnya. Anda itu harga, berharga mulia, bukan seperti apa benda-benda yang dijual murah di etalase, diambil dipegang-pegang, atau seperti mangga diambil pegang-pegang, dipegang gini-giniin, ya sudah lembek pegang-pegang lagi, besok ditaruh lagi, bukan begitu. Ahwat harus mahal. Mutiara yang terpendam di dasar laut. Ihwan-ihwan harus mendapatkan kalian harus serius. Ya, ini jangan loh, zaman sekarang ahwat-ahwat masya Allah foto selfie, masya Allah ya. Foto selfie diupload, di apa, hatta pakai cadar juga tetap juga. Ada cadar, apalagi cadar butterfly. Ada ya, cadar butterfly ya, bikin fly. Ya, cadar butterfly, masya Allah upload juga. Ya, selfie pakai cadar, pakai apa, itu nanti semua jadi koleksi ihwan-ihwan. Di save, siangnya di save, malamnya buka murojaah. Iya kan? Di murojaah. Kamu pas lihatnya juga di zoom-zoom juga. Masya Allah. Jerawatan ternyata. Jadi hati-hati ahwat ya. Apapun alasannya ahwat, jangan posting foto. Walaupun dengan katanya ini syiar. Akhirnya dia posting foto, ahwat sedang naik kuda memanah. Masya Allah. Oh, luar biasa. Siap-siap memanah hati yang lain. Keren banget ini ahwat naik kuda memoto, masya Allah, sedang memanah. Katanya siar ini, siar kita katanya. Apapun alasannya ahwat, tidak boleh upload foto, baik diri maupun orang lain. Buat berharga. Sampai alasan dakwah juga, kadang-kadang ada ahwat foto dia sebelahnya caption dakwah gitu kan. Ya tidak, ada tidak. Foto ahwat sebelahnya caption dakwah. Tulisannya foto ahwat sebelahnya caption dakwah. Tulisannya apa? Wahai ahi, tundukkan pandangan. Dan insyaallah. Ya, jadi hati-hati ya. Makanya nazar ini berarti ahwatnya yang dia menjaga diri. Tidak apa kalau ahwat kalau dia apa posting foto tiap hari, enggak usah nazar, tinggal lihat fotonya terus, lihat videonya, muter-muterin mall, muterin apa gitu ya. Insyaallah. Jadi berarti dia yang nazar ini berarti ahwat yang menjaga diri. Ya kan menjaga diri. Nah, ketika nazar ya sama orang tuanya. Dan secara fikih nazar ini ada dua. Yang pertama nazar resmi bersama orang tuanya. Jadi nazar bersama orang tuanya dilihat. Yang boleh dilihat adalah hanya wajah dengan telapak tangan dan punggungnya sebagian ulama. Ini kalau nazar resmi. Kemudian ada nazar tidak resmi tanpa sepengetahuan sang ahwat. Jadi kita bisa tanpa sepengetahuan ahwat kita bisa, tapi dengan tujuan kita mau menikahi. Ya. Dengan tujuan kita mau menikahi bisa. Kita misalnya ahwatnya sedang di mana kita lihat
dari kejauhan kita.

0: itu boleh, tapi ingat tujuannya mau menikahi, bukan sekedar mau memata-matai dan sebagainya. Ya, dan masih banyak ada fikih-fikihnya yang lain ya. Fikih nazar apa yang harus dilihat dan sebagainya, mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita lanjut tanya jawab aja karena ini Masya Allah mungkin waktunya sudah semakin indah Masya Allah. Ya, kita tanya jawab aja ya. Ini sebenarnya ada nazar, ada fikihnya, apa yang harus dinazar, apa yang harus dilihat dan sebagainya caranya, tapi kita cukupkan saja materinya. Ya, insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab, termasuk dengan fikih nazar, bisakah tukar foto, bisakah begini, kemudian ada poin yang lain, berapa lama kita harus menunggu, boleh enggak kita booking gitu ya, ta'aruf booking dari sekarang, boleh tidak, cara menolak ta'aruf, cara menolak lamaran dan sebagainya, kemudian ketika aib masa lalu dijelaskan apa tidak. Ini masih banyak yang perlu kita jelaskan, tapi waktu terbatas kita tanya jawab. Mungkin persilahkan, insyaallah. Ya, alhamdulillah ada beberapa pertanyaan, semoga kita bisa menjawab ya. Mudah-mudahan bisa kita jawab. Ini yang ikhwan dan yang bertanya langsung ya, takut mungkin atau gimana? Atau pertanyaannya langsung to the point aja, Ustadz ada stok apa enggak? Ya. To the point pertanyaannya ikhwan. Pertanyaannya begitu, ada ikhwan enggak gitu. Gitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan kita bisa jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti tolong ditanyakan kepada Ustadz yang lebih berilmu ya. Kayak Ustadz, teman saya mau ta'aruf tapi dia bohong masalah usia. Usia 34, bilangnya 32. Masya Allah, tanggung ini. Tanggung ya, Masya Allah. Bedanya apa 34, 32 gitu ya. Nggak bilang, ngaku aja 17, 17 gitu kan. Tanggung banget. Karena saya rekan kerjanya, sehingga tahu data KTP, kakak, saya sudah coba menegur secara halus, namun diabaikan. Apa yang harus saya lakukan? Apa harus memberitahu mediator comblang dan sebagainya? Iya, tinggalkan saja ini. Masa dia memulai suatu yang suci dengan berbohong? Ini tinggalkan saja kalau sudah begini. Cari yang lebih baik. Banyak penduduk Indonesia hampir 300 juta orang. Masa gara-gara satu doang masih kepikiran gitu? Tinggalin ya, masih banyak yang lain insya Allah. Saya ingin menikah, qadarullah belum sampai saat ini. Banyak yang menawarkan akhwat, Masya Allah ya. Berarti keren ini, ikhwan keren. Qadarullah belum ada yang cocok, Masya Allah ya. Kebanyakan apa ini ya? Kebanyakan saya malu dan minder. Akhwatnya lebih solehah, lebih berada, atau dari keluarga yang lebih baik. Saya minder dan takut tidak patas untuk beliau. Mohon saran, Masya Allah. Ini tidak boleh minder gini ya. Tidak boleh minder ya. Sudah banyak yang tawarkan dan sebagainya. Ya, tidak aja boleh minder. Jadi ikhwan ini jangan minder ya. Kalau banyak yang sudah tawarkan akhwat, berarti benar. Kenapa memang? Ini terus terang saja ya. Terus terang memang istilahnya ini apa yang disabdakan Nabi SAW benar. Jadi jumlah laki-laki makin sedikit, jumlah akhwat makin banyak. Ya, jadi akhwat-akhwat ini juga harus lebih aktif gitu ya. Kenapa? Karena ya iya, karena kita kadang-kadang bantu proses ta'aruf. Yang masuk biodata ikhwan 1, yang masuk biodata akhwat 10, Masya Allah. Yang ikhwan 1 ini pun kadang-kadang dia maju mundur, kamu jadi nikah apa enggak begitu kan. Ya, jadi untuk ikhwan ini tidak apa-apa Masya Allah ya. Jadi kita perlu pede. Ya, perlu pede, enggak apa-apa kita perlu pede, dan kita perlu pantaskan diri. Ya, perlu pantaskan diri, mungkin hanya bisikan setan saja. Sebaiknya para ikhwan itu segera nikah. Di zaman ini harus cepat nikah ikhwan, sulit gini menjaga pandangan di zaman ini. Yang sudah menikah aja pengen nikah lagi karena sulit di zaman ini. Masya Allah ya. Karena sulit di zaman ini, kita mau jalan ke, kalau kita mau nunduk ke bawah nanti kedantuk tiang listrik. Mau lihat atas masuk lubang. Mau mejem, Masya Allah sayang cantik-cantik katanya gitu ya. Ya, jadi hati-hati para ikhwan ya, harus segera, yang bertanya segera nikah, laksanakan saja udah ya. Insya Allah, dan insya Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki ini dilebihkan para wanita. Dan jangan minder ya, semoga dimudahkan insya Allah. Ya, saya telah menikah usia muda, usia 21 dan istri 19. Pacaran bukan islami, namun saya dinikahkan ibu karena takut wanita pacar saya itu melakukan dosa besar. Sedangkan saat itu belum siap nikah, saya agak ragu dan tetap menikah. Dan sosok wanita baik walaupun tidak begitu cinta. Ya enggak apa-apa. Jadi dia ini sama ibunya masih muda pacaran, kemudian sama ibunya dinikahkan. Alhamdulillah ini. Ya, ini alhamdulillah dia sosok wanita itu baik tapi tidak terlalu cinta loh. Gimana dijadiin pacar nih gitu ya. Iya, bagaimana cara membangun cinta sesuai Islam? Ya, jadi dia enggak terlalu cinta dengan istrinya. Bagaimana cara membangun cinta dengan Islam dengan membangun cinta di atas agama? Karena yang membuat rumah tangga langgeng itu adalah dengan agama. Yang membuat rumah tangga langgeng adalah kecintaan di atas agama. Oleh karena itu ulama menggunakan kaidah makana lillahi abqa. Apa-apa yang karena Allah dia akan abadi, bisa sehidup sesurga. Kalau karena Allah. Tapi kalau karena cantik, jelek, hilang cintanya. Karena kaya, hilang kekayaannya, hilang cintanya. Jadi dibangun kecintaan dengan Allah di atas ketaatan pada Allah. Semakin cinta karena dia semakin taat kepada Allah. Betapa banyak rumah tangga hancur bukan masalah kurang pintar, bukan masalah kurang harta, bukan masalah kurang perhatian, karena rumah tangga tersebut tidak dibangun di atas ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah tangga dibangun di atas ketakwaan, suami perhatikan hak istri, istri perhatikan suami, suami tidak mau selingkuh, istri tidak akan selingkuh, istri dan sebagainya. Jadi banyak rumah tangga hancur bukan masalah ini. Dan kadang-kadang rumah tangga itu yang hancur orang-orang pintar, orang-orang cerdas, bergelar, bertitel dan sebagainya, hancur rumah tangganya. Jadi bukan masalah rumah tangga, bukan masalah pintar, bukan masalah harta, tetapi kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gitu cara yang membangunnya. Saya sedang ta'aruf dengan seorang akhwat melalui media ta'aruf yang namanya titik-titik-titik, kita sensor ya. Sesuai syar'i didirikan oleh ustaz titik-titik-titik-titik. Qadarullah, dia sedang kuliah dan akan lulus tahun depan, awal tahun. Yang saya tanyakan, ketika nazar, apakah saya harus minta bantuan agar bisa meyakinkan orang tuanya? Setelah saya cari tahu dari segi agamanya, insya Allah sudah baik agamanya dan saya berniat serius. Dia tidak pernah memposting foto. Yang saya tanyakan, ketika nazar, apakah harus minta bantuan agar bisa meyakinkan orang tuanya? Oh, mungkin maksudnya ahwat nazar ke dia gitu ya. Ahwat nazar ke dia, terus orang tuanya yakin. Tidak apa-apa, kita ketika nazar kita minta bantuan. Artinya misalnya begini, ketika kita nazar ahwat, kita tidak apa-apa tanya ke yang lain. Gimana sih cantiknya secara gambaran angka dulu, 8,5, 9,5 atau gimana? Dan insya Allah cantik itu relatif ya. Ya relatif ya. Jadi tidak apa-apa kita tanya orang lain dulu, dia cantik apa enggak? Cantik apa enggak? Bahkan kalau kita berbicara masalah fikih, ketika kita ditawarkan ahwat, yang kita tanya cantiknya dulu, baru kita tanya agamanya. Kalau kita ditawarkan, bukan nyari gitu ya. Ditawarkan orang, ini ada nih ahwat bagus, yang kita tanya pertama kali cantiknya dulu, baru agamanya. Kenapa? Kalau kita tanya cantiknya dulu, kita oke, kita tanya agama, kemudian ternyata jelek, kita tolak, enggak apa-apa. Tapi kalau kita tanya agamanya dulu, baru cantiknya enggak mau, berarti kita sudah tolak agamanya. Ini adab. Dan perhatikan ketika tanya cantik, kita sebelum para ikhwan menerapkan standar kecantikan, para ikhwan ini perlu namanya ngaca. Ya, ngaca dulu gitu ya. Ngaca dulu sebelum apa? Menerapkan standar kecantikan. Apa para ikhwan? Ngaca gitu ya. Ngaca gitu ya. Ngaca dulu ya. Pengen cantik, lihat dulu dia wajahnya gimana gitu ya. Jangan sampai nanti rumah tangga berbuah surga. Kenapa? Suami selalu bersyukur dapat surga, istri selalu bersabar dapat surga juga. Bersabar dengan suami yang jelek gitu ya. Sama-sama surga. Ya, jadi ini bagaimana? Boleh kita yakinkan orang lain, boleh. Ada orang lain juga, bibi kita ikut nazar dia, boleh. Gimana bi, cantik apa enggak? Masya Allah ya. Mirip sama ibu saya cantik ya gitu. Gimana? Kira-kira dibandingkan sama artis fulan gimana gitu. Boleh kita minta ya, kita minta apa namanya? Bibi bantu orang lain ikut nazar enggak apa-apa, bibi kita. Kalau ihwan juga sama, minta pamannya lihat gimana ihwannya sih? Apa gimana? Ya, ganteng apa enggak atau gimana gitu ya. Ya, dia katanya pengen cari yang putih, mancung, semampai dan sebagainya. Ini ihwan gimana sih? Jangan-jangan dia Masya Allah ya. Ya ihwannya ternyata apa namanya? Fisiknya enggak bagus gitu ya. Pengen cari yang cantik. Jadi enggak apa-apa kita minta bantuan orang lain untuk meyakinkan nazar, enggak apa-apa. Kita minta ibu kita nazar akhwatnya, lihat gimana, Bu? Cantik kan, Bu? Gitu kan. Nah, enggak apa-apa, bibi dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan sekufu mencari jodoh? Apakah sekufu ilmu atau sekufu nasab? Ini penting. Tentang sekufu. Maksudnya apa al-kafa'ah? Sekufu. Beberapa ulama memberikan penjelasan maksudnya dengan sekufu ini. Ya, beberapa ulama menjelaskan sekufu ini maksudnya sekufu agamanya. Jadi dia harus sekufu agamanya. Dia ini pertama manhatnya harus bagus, pemikirannya harus bagus, akidahnya harus bagus, itu harus sekufu. Sebagaimana kita berusaha akidah bagus, manhaj bagus, bagus, pikir juga seperti itu juga. Calon juga demikian, harus sekufu juga. Jadi maksudnya sekufu ini beberapa ulama menjelaskan sekufu agamanya, harus bagus agamanya. Baik pemikirannya, akidahnya, manhajnya, ini maksudnya sekufu. Beberapa ulama menjelaskan sekufu itu sekufu agama. Tetapi beberapa ulama lain juga menjelaskan maksud sekufu ini adalah sekufu masalah dunia. Baik sekufu masalah harta, sekufu masalah nasab, sekufu masalah kecantikan, yang tiga tadi kan, wali jamaliha, wali hasabiha. Berapa ulama menjelaskan juga penting juga kita memilih sekufu, baik dari harta, kekayaan, nasabnya dan wajahnya. Perlu juga dari mana? Dari dalil, dari kisahnya Sabit bin Qais dan kisahnya Zaid bin Harisah. Penting, artinya sekufu itu maksudnya sekufu jangan terlalu jauh. Saran, bukannya tidak boleh, tetapi disarankan. Jangan terlalu jauh, artinya dalam harta. Ikhwannya miskin banget, ahwatnya kaya banget. Atau dalam masalah nasab. Yang ini nasabnya mantan budak, ini nasabnya bangsawan. Atau dalam wajah, tadi ya Masya Allah, istrinya astagfirullah, suaminya astagfirullah, istrinya cantik banget. Artinya maksudnya sekufu jangan terlalu jauh bedanya. Diusahakan. Dan ini terjadi akhirnya. Ada dua kisah ya, terkait dengan sekufu ini. Kisahnya Thabit bin Qais dan kisahnya Zaid bin Harisah. Thabit bin Qais, sahabat Rasulullah SAW, menikah dengan seorang sahabat namanya Jamilah. Thabit bin Qais ini sahabat yang qadarullah fisiknya kurang bagus. Pertama katanya paling pendek, kemudian hitam, kemudian fesek. Kemudian menikah dengan Jamilah ini. Seorang yang bagus, perempuan cantik, baik dan sebagainya. Dan dia gadis pingitan. Jadi zaman dulu banyak gadis pingitan. Gadis pingitan itu, jadi zaman dulu ada namanya gadis pingitan. Gadis pingitan ini tidak pernah melihat laki-laki lain kecuali ayahnya dan saudara laki-lakinya. Itu namanya gadis pingitan. Kalau zaman dulu ada. Zaman sekarang sulit kayaknya, Masya Allah. Sulit, wong artis Korea aja hafal-hafal yang ganteng-ganteng gitu ya. Ya. Jadi dulu ada. Nah, dia nih gadis pingitan. Tidak pernah melihat laki-laki lain kecuali ayahnya sama saudara laki-lakinya. Menikahlah dengan Thabit bin Qais. Menikah lama, ini apa namanya, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dimulailah suatu musibah. Suatu ketika Qais ini berjalan ke rumahnya, berjalan bersamaan dengan Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, jalan bareng. Kemudian saat itu istrinya buka pintu, kelihatan suaminya jalan dengan orang-orang bagus. Rasulullah SAW ganteng, jangan salah loh, ganteng beliau tuh. Umar apalagi, tegar, tinggi, besar. Abu Bakar putih. Kemudian dilihat suaminya, Masya Allah, ternyata suaminya paling jelek. Terjadilah musibah. Namanya akhwat itu tidak suka banding-bandingkan. Baik bandingkan suaminya atau bandingkan harta suaminya dengan orang lain. Itu sifat dasar perempuan. Setelah itu akhirnya mulailah dia, istrinya Qais ini tidak terima. Ternyata selama ini suami saya paling jelek. Qadarullahnya jalannya sama orang-orang hebat gitu. Ya, sama orang-orang yang punya kedudukan juga. Mungkin kalau jalannya sama-sama ini mungkin enggak. Akhirnya terjadilah hulu pertama dalam Islam. Artinya hulu pertama perempuan yang minta cerai. Dan alasannya masalah fisik. Jadi hulu pertama dalam Islam, wanita mengajukan cerai, ini hulu pertama terjadi dalam Islam karena masalah fisik yang tidak sekufu. Akhirnya dia mengajukan cerai, akhirnya dia pergi ke Rasulullah SAW, istri Tsabit ini minta hulu sama Nabi karena Nabi saat itu kodinya. Apa katanya dia? Wahai ya Rasulullah, dia katakan, ma aibu alaihi fi hulukin waladinin. Wahai Rasulullah SAW, Tsabit ini saya tidak cela masalah huluk akhlaknya dan agamanya. Jadi Tsabit ini akhlaknya bagus luar biasa, agamanya bagus. Ma aibu alaihi fi hulukin waladinin. Lakinnani akrahul kufra fil Islam. Tetapi wahai Rasulullah, saya ini takut kufur dalam Islam. Apa maksudnya kufur? Tidak taat pada suaminya. Salah satu kufur nikmat yang paling banyak menyebabkan perempuan masuk neraka, kufur sama nikmat suami. Karena ada hadisnya, Nabi mengatakan paling banyak penduduk neraka para wanita. Sahabat bertanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah dia kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak, jawabnya Nabi, yakfurnal asir, dia kufur dengan nikmat suaminya, kebaikan suaminya. Itu hati-hati para istri, penduduk paling banyak nyebabin masuk neraka karena istri tidak mensyukuri nikmat suami. Ya, tidak mensyukuri ini apa kebaikan-kebaikan suami. Walakinnani akrahu al-kufra fil Islam, tapi wahai Rasulullah, saya tidak cela, akhlaknya bagus, agamanya bagus, kois, tapi saya khawatir saya kufur dalam Islam. Artinya apa? Karena saking benci sama suaminya, suaminya ternyata jelek. Dia takut tidak taat pada suaminya. Suaminya minta ini dia tidak mau. Suaminya minta dilayani tidak mau. Saya takut kufur dalam Islam. Diriwayatkan dia setelah itu tidak mau lihat suaminya lagi. Karena benar-benar tidak sekufu dengan dia. Bahkan di riwayat yang lain dia mengatakan setiap saya melihat suami saya pengen ludahi katanya. Karena benar-benar tidak sekufu. Akhirnya Rasulullah SAW aturidina, apakah engkau ingin mengembalikan kebunnya si Qais? Karena maharnya adalah kebun. Jadi fikihnya hulu, kalau dia hulu, istri harus mengembalikan mahar. Apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya Qais itu katanya? Zaman dulu kebun itu perusahaan besar. Jadi zaman dulu kebun itu perusahaan besar ibaratnya. Tidak main-main. Apakah engkau ingin kembalikan kebunnya Qais karena engkau minta hulu? Apa jawaban dari istrinya ini? Iya, bahkan kalau bisa saya tambah katanya. Saking pengin lepas dari suaminya. Ini karena masalah apa? Masalah hulu. Masalah hulu pertama itu karena masalah fisik. Masalah fisik ini masalah sekufu. Demikian juga kejadian Zaid, ya. Demikian juga Zaid bin Harisah. Zaid ini ya, Zaid bin Harisah, dia juga cerai ya dengan Zainab, istri Nabi SAW. Karena waktu itu dia dinikahi dengan Zaid. Kenapa cerai? Intinya kenapa? Karena Zaid ini mantan budak, sedangkan ini bangsawan. Bangsawan ini enggak, walaupun sama-sama soleh, tapi karena beda nasab, ini mantan budak, saya bangsawan, enggak cocok. Akhirnya cerai. Jadi penting, ini masalah sekufu juga penting. Artinya jangan sampai terlalu jauh. Kalau ta'aruf jangan sampai terlalu jauh. Ini penting juga. Ya. Sehingga ada pertanyaan kadang-kadang ahwat, Ustadz ini sebenarnya bagus. Yang datang ke saya ini ngelamar, soleh, katanya Iwan-Iwan, agamanya bagus, aktivis dakwah. Tapi Ustadz ahwan wajahnya enggak mau, boleh saya tolak apa enggak? Jawabannya boleh tolak apa enggak? Boleh. Dan dia bukan termasuk menolak ihwan yang soleh. Boleh. Asalkan benar-benar jomplang gitu loh. Kalau sama juga wajahnya jangan gitu ya. Kalau sama-sama wajahnya ternyata 11-12. Sama-sama mancung ke dalam. Sama-sama ini. Ya jangan gitu ya. Jadi seperti itu jadinya ya. Maksudnya sekufu itu demikian. Tapi jangan juga jadi alasan gitu ya. Karena sekufu ini apa namanya. Banyak, terlalu banyak milih-milih. Terlalu banyak milih-milih. Ya, jadi pengen begini karena pengen banget, pengen sekufu banget. Ini sulit. Ya, pengen cari yang sempurna banget. Ya, jadi ini sekadar pertimbangan saja. Dan insyaallah kalau kita lihat tidak ada yang sampai jomplang, insya Allah tidak ada. Tidak ada yang sampai jomplang banget, miskin-miskin banget, kaya-kaya banget, enggak, insya Allah enggak. Tidak ada yang sampai ini ya, jadi jangan terlalu pilih-pilih lah, sulit. Ya, sulit. Jadi ya sampai ada ungkapan, kalau di zaman kita dulu, susah cari jodoh itu karena pilihan sedikit. Karena zaman dulu kan sedikit kan, kalau kita mau ta'aruf itu harus cari orang kenalan. Tapi kalau di zaman sekarang, orang gak nikah-nikah karena pilihan terlalu banyak. Karena gampang, ada akunnya, ada apanya dan sebagainya. Jadi milih-milih sono sini sono terlalu ini. Lama nikahnya jadinya. Zaman dulu kita susah nikah karena memang susah akses, susah zaman dulu. Zaman sekarang susah nikah karena terlalu mudah akses. Terlalu pilih-pilih sini, pilih-pilih sini. Ya. Pengen yang cari yang sempurna karena perbandingannya sudah banyak, tinggal lihat akunnya, lihat akun ini, nazar sana, nazar sini, lihat fotonya, banding-bandingkan. Ya, padahal dia juga apa namanya sih ini, Ustadz zaman sekarang susah banget cari yang soleha Ustadz. Jawabannya, bukan cari yang soleha, bagaimana kamu jadi soleha dulu gitu ya. Ana termasuk orang yang patah hati karena ditinggal menikah. Masya Allah ya. Pantesan ini pertanyaannya segini, Masya Allah ya. Ini proses ini juga patah hati mungkin ya. Dalam proses hitbah melamar ke rumah ahwat ataukah sendiri bersama anggota keluarga? Ya kita jawab dulu. Karena patah hati ditinggal menikah, Masya Allah, ini segera move on aja lah ya. Tadi sudah kita bilang, penduduk Indonesia berapa? 300 juta Masya Allah, gara-gara satu lupa 300 juta. Ya, ini move on langsung. Makanya kadang-kadang kita perlu ini pelajaran melupakan. Dari SD sampai SMA diajarkan pelajaran nginget-nginget terus, menghafalkan, perlu pelajaran melupakan. Jadi ditinggal karena menikah ya sudah, enggak usah patah hati, cari yang lain. Dan insya Allah ya, move on ini kaedahnya adalah kaedahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Supaya bisa move on pakai kaedahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Yang namanya jiwa tidak bisa meninggalkan sesuatu atau move on dari sesuatu kecuali ada sesuatu yang menggantikan. Jadi bagaimana cara patah hati? Segera ta'aruf dengan yang lain. Ada hati yang lain mengisi dan insya Allah sudah tidak patah hati lagi. Ya begitu an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Bagaimana cara ninggalin musik? Harus digantikan dengan Al-Qur'an. Kalau enggak digantikan dengan Al-Qur'an, enggak bisa ninggalin musik. Sama sekali. Jadi intinya sekali lagi para ikhwan, jangan bermudah-mudahan nazar akhwat. Ya, jadi kalau kita nazar akhwat itu berarti sudah siap-siap menikahi. Jangan belum apa-apa langsung minta foto, langsung nazar. Dan ahwat juga hati-hati, tipe-tipe ikhwan kayak begini ditahzir aja udah ya, dijauhi gitu ya. Ini enggak benar berarti ini berarti ya. Itu enggak serius berarti dia. Artinya dia pengen fisik aja. Pengen fisik tok ya, hilang cantik, hilang kecantikan, hilang juga cinta. Ya perhatikan, cari yang benar-benar bertakwa. Dan mungkin demikian para ikhwan dan ahwat sekalian, para syabab, para pemuda. Ini tentang materi kita sebenarnya masih banyak ya tentang yang belum kita bahas tapi waktunya kurang cukup. Ya, dan nazar tadi masih ada fikih-fikihnya lagi. Kapan-kapan insya Allah kita bahas. Dan kita berdoa semoga para jojoba ini, jumlah-jumlah bahagia di sini dimudahkan dapat jodoh, mendapatkan yang soleh dan solehah, dan demikian juga dimudahkan membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada kami nih.
6: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
7: Yeay!
6: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
8: Saya, Kak Amin.
6: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
8: Ketuhanan Yang Maha Esa.
6: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
9: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
6: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
9: Harus adil dan beradab.
6: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
10: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
6: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
11: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu saat ini telah menunjukkan pukul 11:32 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga segala aktivitas yang telah kita jalani sejak pagi tadi senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwata liman, tentu di sela-sela kesibukan kita hari ini ya, mari kita bersama-sama untuk sejenak menenangkan hati kita dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan semoga setiap ayat yang akan kita dengarkan sahabat-sahabat ini menjadi penyejuk hati kita dan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan bersama lagi dalam program acara Morotal Pilihan.
14: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Furqan yang akan dibawakan oleh Syekh Hani Arifai hafizallahu taala. Dan untuk itu sahabat-sahabat, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an ini dan semoga apa yang kita dengar membawa ketenangan, keberkahan dan rahmat bagi kita semuanya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
14: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
15: بسم الله الرحمن الرحيم

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
0: 94,3 FM.
7: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
8: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
7: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
8: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
7: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
9: Maka dia akan menjawab, Allah.
7: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
9: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
7: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Minjawal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat umat dimanapun Anda berada, tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Tepatnya di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, yang mungkin beberapa detik lagi kita akan kembali untuk melaksanakan sholat zuhur. Untuk itu bagi sahabat umat sekalian yang mungkin saat ini masih beraktivitas di luar ya, kami mengajak kepada kita semua tentunya untuk bersiap-siap atau menyiapkan diri dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Rani Muhammad mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah SWT.
2: 94.3 FM.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, Tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
4: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki, beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
5: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik, pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM.
7: Hadirati sada. Yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru, Abu Yustor. Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari. Arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami, atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
12: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
13: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
12: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
13: Bah, adakah rezeki yang gurih?
12: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
14: قدواتنا نبويه. عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
15: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
15: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
16: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
15: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
17: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
18: Labbaik Allahumma labbaik.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
20: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
21: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
22: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM.
23: Radio Mu'adh Bin Jabal.
24: Ustadz menjawab.
25: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
26: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
27: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
28: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
29: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
30: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang dia yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan Pak Polisi, boleh tidak? Boleh. Ini dibolehkan, ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya, datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, putri saya dilamar oleh si Fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si Fulan? Dan kita tahu tentang si Fulan itu baik buruknya. Baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan, ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya masya Allah, tapi urusan duit halal semuanya. Ya, enggak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini. Dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati Fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi si Fulan. Misalnya apalagi banyak korbannya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya, na'udzubillah.
25: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
0: misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur, baur, nggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang enggak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
2: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri. Di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri, sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu. Tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit, hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
3: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Sejak kapan dosa istri tanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini ya tadi untuk mengingatkan kepada kematian. Supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, gak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan. Gitu. Kemudian sang suami, boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran untuk membaca Al-Quran. Jadi muraja'ah terus, persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk kumroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
5: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
8: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
10: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
11: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
10: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
12: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyafi'i

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang berbahagia ini, di hari Kamis 16 Juli 2026 Masehi, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Dan biiznillah, sahabat Mu'adz, bersama saya Ibrahim Jabar, hari ini kita akan bersama hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sahabat Mu'adz, di tengah kesibukan kita hari ini, mari kita luruskan kembali niat kita bahwa setiap pekerjaan yang halal dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Insyir ayat 7-8, Allah memberikan pesan yang sangat indah bagi kita sekalian. Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Ayat yang mulia ini, sahabat Mu'adz, mengajarkan kepada kita agar seorang mukmin itu tidak hanya menghabiskan waktunya dalam kemalasan. Setelah menyelesaikan satu amal, dia bersegera mengerjakan amal berikutnya sambil terus menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga siang hari ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak syukur, menjaga lisan, menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, serta mempersiapkan diri menyambut waktu-waktu ibadah yang Allah karuniakan. Mari kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi awqatina wa waffiqna li ta'atika waj'al a'malana kullaha salihah wali wajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Ya Allah, berkahilah waktu-waktu kami, berilah kami taufik untuk mentaatimu, jadikan seluruh amal kami sebagai amal yang soleh, ikhlas karena mengharap wajahmu, dan jangan engkau jadikan sedikit pun di dalamnya untuk selainmu. Sahabatmu dimanapun Anda berada, di kesempatan siang ini mengawali kebersamaan kita seperti biasa di jam 1 siang. Setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program NC, maksud kami Kisah Menawan Sang Teladan. Sahabatmu jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca, setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fi.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah dari sahabat yang mulia, yang tentunya tidak asing lagi bagi kita sekalian, seorang sahabat besar Nabi SAW. Beliau termasuk tokoh terkemuka dalam sejarah Islam karena keimanan beliau, keberanian beliau, dan jasa beliau dalam penaklukan Persia. Sahabat ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan menurut banyak riwayat, beliau ini masuk Islam saat berusia sekitar 17 tahun melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, sahabat ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga. Dan sahabatmu dimanapun Anda berada, Nabi menyebut beliau sebagai paman karena hubungan kekerabatan dari Bani Zuhrah, kabilah asal ibu beliau yaitu Aminah binti Wahab. Jadi, beliau ini adalah paman Nabi SAW dari jalur ibu. Dan sahabat muat, sahabat yang mulia ini adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah, sehingga beliau dikenal sebagai pemanah ulung di kalangan sahabat. Dan Nabi SAW pernah mendoakan beliau, Allahumma saddid romyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Hadis riwayat Bukhari secara muallak dan riwayat lain dengan sanad yang hasan. Nah, jadi beliau adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sahabat mau dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan kisah selengkapnya tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas berikut ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
3: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Rasulullah mendorong agar Sa'ad membidik musuh dalam perang Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bidiklah wahai Sa'ad demi ayah bundaku. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu, tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14-15. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini terdapat sebuah kisah yang indah. Di dalamnya berpadu rasa kasih sayang seorang pemuda bermental baja, serta menangnya kebaikan atas kejahatan dan keimanan atas kekufuran. Adapun tokoh utama kisah ini adalah seorang pemuda Mekah dari keturunan terhormat, seorang pemuda yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Kala cahaya nubuat mulai memancar di Mekah, Sa'ad adalah seorang anak muda yang gagah, lembut hati, dan sangat bakti kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Dalam kemudaan usianya, Sa'ad punya jalan pikiran yang dewasa. Dia tak suka bermain-main seperti pemuda sebayanya. Kegemarannya adalah pada peralatan perang, seperti bermain panah atau membetulkan busur dan menggunakan perisai, seakan-akan sedang bersiap-siap menghadapi perang besar. Dia juga benci melihat kebobrokan dan rusaknya kepercayaan yang melanda kaumnya. Dia menunggu datangnya sepasang tangan kokoh yang bisa membenahi umat yang hidup dalam kegelapan itu. Dengan kehendak Allah yang senantiasa menghargai kemanusiaan, sepasang tangan yang penuh kasih sayang terulur. Tangan itu adalah tangan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam genggamannya tercakup karunia Allah yang tak pernah rusak, yaitu Kitabullah. Cepat sekali Sa'ad memenuhi panggilan hidayah dan kebenaran itu. Bahkan dia termasuk yang ketiga atau keempat yang memeluk Islam. Dia bisa berbangga hati dengan berkata, "Aku tinggal satu minggu menjadi sepertiga Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan keislaman Sa'ad ibn Abi Waqqas, karena dalam diri anak muda ini terdapat kecerdasan dan tanda-tanda kepahlawanan, seakan memberi pertanda bahwa bulan sabit akan menjadi bulat sempurna dalam waktu dekat. Namun rupanya asal-usul Sa'ad yang terhormat itu menimbulkan rasa iri pada pemuda-pemuda Quraisy lain dan menghalangi mereka untuk mengikuti jalannya. Betapa tidak, Sa'ad termasuk paman Rasulullah dari pihak ibu, sebab dia berasal dari Bani Zuhran, sanak keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering membanggakan pamannya yang belia ini. Suatu hari, beliau sedang duduk di antara para sahabat. Melihat Sa'ad ibn Abi Waqqas datang, beliau berkata, "Ini pamanku. Setiap orang boleh menunjukkan pamannya masing-masing, bukan?" Walau demikian, keislaman Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an tidaklah berjalan dengan mudah. Pemuda mukmin ini harus mengarungi ujian yang keras dan berat, sampai-sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengannya. Berikut ini adalah penuturannya. 3 hari sebelum masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah tenggelam di dalam kegelapan yang pekat. Ketika aku sedang menggapai-gapai dalam gelap, muncullah cahaya bulan. Segera ku ikuti bulan itu, lalu kulihat di depanku sudah ada orang yang mengikuti bulan itu. Mereka adalah Zaid ibn Haritha, lalu Ali ibn Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, "Sejak kapan kalian di sini?" Mereka menjawab, "Baru beberapa saat yang lalu." Begitu matahari tinggi, aku mendengar bahwa Muhammad ibn Abdullah telah menyeru kepada Islam dengan sembunyi-sembunyi. Tahulah aku bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diriku. Atas kehendaknya jua, aku bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Secepatnya kudatangi Rasulullah, kutemukan beliau di salah satu sudut kota Mekah. Jujad baru saja selesai sholat asar. Kutanyakan keislamanku kepadanya, dan tak ada yang mendahuluiku kecuali tiga orang yang kulihat dalam mimpiku. Ibuku sangat marah ketika mendengar keislamanku, mengingat karena aku seorang anak yang berbakti dan sayang padanya. Dia langsung mengeluarkan ancaman keras. Katanya, "Ya Sa'ad, agama apa yang kau anut sehingga mampu memalingkanmu dari agama ayah bundamu? Demi Allah, tinggalkan agama barumu, atau aku akan mogok makan sampai mati. Hatimu akan hancur karena sedih dan menyesal, dan engkau akan dihinakan orang selama-lamanya." Aku berusaha melunakkannya. Kataku kepada ibu, "Ibu, jangan lakukan itu. Aku benar-benar tak bisa menukar agamaku dengan apa saja." Namun ternyata ibuku sungguh-sungguh. Dia mulai mogok makan dan minum, sehingga dalam beberapa hari saja kondisi kesehatannya menurun drastis dan tubuhnya menjadi kurus. Setiap saat aku datang dan menanyakan apakah dia sudah makan atau minum. Berulang kali kutawarkan agar dia mau makan dan minum, tetapi dia tetap membandel, bahkan bersumpah tidak akan makan dan minum sampai mati kalau aku tidak meninggalkan agamaku. Akhirnya aku berkata, "Ibu, aku amat mencintaimu, tetapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya lebih besar. Demi Allah, seandainya ibu punya 1000 nyawa, keluar 1 persatu dari tubuh, aku tetap tidak akan melepaskan agamaku ini." Melihat kesungguhanku, ibu pun menyerah dan mau makan serta minum, walaupun dengan terpaksa. Lalu turunlah ayat Al-Quran, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari keislaman Sa'ad ibn Abu Waqqas radhiyallahu an merupakan hari yang paling penuh kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Perang Badar merupakan saat penting bagi Sa'ad dan adiknya Umair. Umair waktu itu masih kanak-kanak. Oleh karena itu, ketika Rasulullah berkeliling memeriksa barisan, dia segera bersembunyi, khawatir ketahuan dan dipulangkan karena masih terlalu kecil. Memang tak lama kemudian, Rasulullah melihatnya dan dia dikeluarkan dari barisan. Umair kecil menangis terseduh-seduh, sehingga Nabi merasa iba dan mengizinkannya ikut. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an mempersiapkan segala sesuatu untuk adiknya. Pedang dibuatkannya semacam mengikat di leher, karena tubuh Umair masih begitu pendek. Kemudian kedua bersaudara itu berangkat berjuang fisabilillah dengan hati gembira. Saat kembali seseorang diri, Umair ditinggalkannya di medan Badar untuk dititipkan kepada Allah. Pada perang Uhud, kubu muslimin berhasil diporak-porandakan oleh musuh. Hanya tersisa 10 orang yang tetap bertahan mendampingi Rasulullah. Saat termasuk di dalamnya, dengan busur dan panahnya, dia menghalau musuh dari Rasulullah. Bidikannya selalu tepat pada sasaran, sehingga Rasulullah memberinya semangat, "Bidiklah Sa'ad demi ayah bundaku." Sa'ad ibn Abi Waqqas menjadikan kata-kata Rasulullah ini sebagai kebanggaan seumur hidup. Sebab baru kali ini Rasulullah sampai menyebut kedua orang tuanya sebagai pengorbanan. Tapi puncak kejayaan Sa'ad ibn Abi Waqqas terjadi pada waktu Umar ibn Khattab radhiyallahu an menunjuknya sebagai panglima pasukan muslimin saat menghadapi Persia. Perang tersebut berhasil meruntuhkan kedaulatan negeri raksasa itu dan menyapu habis paganisme sampai ke akar-akarnya. Untuk menghadapi Persia, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada para staf di seluruh negeri agar mengirimkan bantuan moral maupun material untuk memperkuat pasukan. Siapa saja yang punya senjata, kuda, unta, atau pemikiran, syair-syair, pidato-pidato, dan lain-lain boleh membantu. Sejak itu, bantuan dan utusan para pejuang terus mengalir ke Madinah. Setelah persiapan dianggap cukup, Al-Faruq bermusyawarah dengan beberapa sahabat pilihan untuk menentukan panglima yang tepat untuk pasukan yang besar ini. Ternyata dengan suara bulat, mereka menjatuhkan pilihan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Menjelang keberangkatan pasukan, Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan pesan-pesan terakhir. Kata beliau, "Wahai Sa'ad yang berbangga sebagai paman dan sahabat Rasulullah, Allah tidak menghapuskan kesalahan dengan kesalahan, melainkan menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, tak ada pendekat antara Allah dan manusia yang didasarkan pada keturunan, manusia yang baik atau yang mulia atau yang hina, semuanya sama di sisinya. Perbedaannya hanya pada ketakwaan dan ketaatan. Pakailah apa yang dipakai oleh Rasulullah dan berpeganglah pada apa yang kau lihat pada Rasulullah, karena hal itu merupakan perintah." Pasukan yang penuh berkah itu pun berangkat. Di dalamnya ada 99 peserta perang Badar, 315 peserta Baitur Ridwan, 300 peserta Fathul Makkah, yaitu penaklukan kota Mekah, dan 700 putra sahabat. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an membuat pangkalan di Qadisiyah. Kaum muslimin bertekad menjadikan hari Al-Harir sebagai hari terakhir bagi Qadisiyah. Oleh sebab itu, mereka mengepung musuh rapat-rapat, melingkari bagai anting-anting. Dari segenap penjuru terdengar gaung tahlil, "La ilaha illallah," dan terdengar suara takbir, "Allahu Akbar." Tidak lama kemudian, tampak kepala Rostum, yaitu panglima Persia, terangkat di ujung tombak seorang pejuang Islam. Pandangan ini menjadi teror mental bagi pasukan Persia. Rasa miris dan takut mulai menyusup dalam hati mereka. Para pejuang muslimin itu ternyata tak kenal lelah dan tak kenal rasa takut. Musuh ada kalanya ditewaskan dengan senjatanya sendiri. Berapa banyak rampasan perang yang didapat? Mungkin sudah bisa Anda perkirakan. Adapun yang tewas dalam perang ini, lebih dari 30 ribu orang. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an hidup sampai usia lanjut dan punya banyak uang. Namun ketika hendak wafat, dia mempersiapkan peti simpanannya. Peti tersebut berisi jubah tua yang dipakainya saat perang Badar. Katanya, "Bila aku mati, kafanilah dengan jubah tua ini. Jubah ini kupakai pada perang Badar, dan aku ingin menghadap Allah dengan mengenakannya." Sebelum tewas ditikam Abu Lu'lu'ah orang Majusi, Umar ibn Khattab radhiyallahu an mencalonkan 6 orang penggantinya sebagai khalifah, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah satu di antaranya. Kata Umar ibn Khattab, 6 orang berikut adalah orang-orang yang diridhoi oleh Rasulullah: Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Tolha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika mengutus Sa'ad sebagai pengungut sedekah golongan Hawazin, Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an menasehatkan kepadanya, "Kuberi Anda tugas untuk mengatasi perselisihan di Irak. Maka peliharalah ini ya Sa'ad, karena Anda akan menghadapi masalah-masalah yang berat dan menjemukan. Pertikaian kedua kelompok itu tidak akan selesai kecuali dengan kebenaran dan kebaikan. Maka biasakanlah dirimu dan para pengiringmu dengan kebaikan itu. Mulailah segala sesuatu dengannya. Ketahuilah bahwa bagi setiap hal diperlukan bekal, dan bekal kebaikan adalah kesabaran." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia berhasil menghancurkan Persia dengan mudah dan mengangkat panji Islam tinggi-tinggi. Berpadulah nama Qadisiyah dengan kepahlawanannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
4: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
5: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
4: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Pejabat goblok, siap di doa.
10: Kita dapat BBM gratis, kan di taman kan?
11: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
12: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
14: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
13: ...94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di siang ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13.40 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabatmu, jika sahabatmu saat ini sedang beraktivitas di luar rumah, di wilayah Kota Kendari, cuaca siang ini terpantau cukup hangat ya, dengan kondisi sebagian cerah. Suhu udara berada di kisaran 32 derajat Celcius sehingga terasa cukup terik, terutama menjelang siang hingga sore hari. Dan BMKG juga mengingatkan bahwa dalam beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan singkat di sejumlah wilayah. Karena itu sahabatmu jangan lupa tetap menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Gunakan pelindung seperti topi atau payung bila beraktivitas di bawah terik matahari. Dan bagi yang hendak bepergian hingga sore nanti, tidak ada salahnya menyiapkan payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi. Dan sebagai seorang muslim tentunya, perubahan cuaca juga menjadi pengingat bahwa seluruh alam itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panas, hujan, angin, dan pergantian siang serta malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang mengajak kita untuk semakin bersyukur dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Semoga Allah memberikan cuaca yang membawa keberkahan bagi kita, menjaga keselamatan kita dalam setiap perjalanan, dan memudahkan segala aktivitas kita di siang hari ini. Sahabat Muat, tadi kita telah mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, kisah dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya, setelah jeda berikut, kita akan bersama dengan sahabat Muaz Cilik, adik-adik yang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal, dalam program Quran for Kids.
15: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
16: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
15: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
3: 94,3 FM.
17: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik, sebaik-baik wanita bukan yang paling genit, sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias, sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya, sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah, surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya. Dia
1: jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Mentaati suaminya.
1: Qila laha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Kak Ibrahim menyapa, menemani dan juga membersamai adik-adik semua dalam program favorit setiap adik-adik yang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal. Di mana lagi kalau bukan di program Quran for Kids. Masya Allah. Adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya adik-adik. Dan semoga adik-adik juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Kak Ibrahim akan berbagi ilmu lagi dengan adik-adik semua. Kita akan seru-seruan, kita akan belajar tentang Al-Quran. Al-Quran yang merupakan kitab bagi kita semua orang Islam, umat Muslim. Dan tentunya darinya kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran. Adik-adik penasaran tidak apa pelajaran yang bisa kita ambil hari ini? Jadi hari ini Kak Ibrahim akan menjelaskan satu ayat di surah Quraisy. Di ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ila fi Quraisy. Karena kebiasaan atau jaminan keamanan dan persatuan orang-orang Quraisy. Kira-kira apa sih maksud ayat ini dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Olehnya itu adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, kita akan murojaah dulu hafalan kita di surah Quraisy. Kali ini Kak Ibrahim perdengarkan pembacaan surah Quraisy oleh Syekh Mishal Rashid bersama anak-anak. Jadi adik-adik juga sekalian ikut nih untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, khususnya di surah Quraisy, surah ke-106 di dalam Al-Quran. Baru setelah itu kita masuk ke pembahasannya. Oke adik-adik, jangan kemana-mana, tetap di Quran for Kids.
2: Quran for Kids.

0: natabra maki. Eh, kita pala para mang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para mang.
1: Eh, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah
5: alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin wa hadzal mukhtasar
4: bersama Al-Ustaz Zaidan Zain Al-Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
6: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
4: Rutin setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Quran for Kids.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, masih menemani adik-adik semua dalam program Quran for Kids. Masya Allah, tadi kita telah dengarkan pembacaan Surah Quraisy bersama Sheikh Mishari Rashid hafizahullah ta'ala dengan anak-anak. Masya Allah, seru ya. Kalau kita belajar baca Quran yang baik dan benar melalui metode seperti ini. Jadi Sheikh Mishari Rashid membacakan ayatnya per ayat, ya, ayat per ayat dari Surah Quraisy ini. Kemudian anak-anak itu mengikuti, mengulang setelah Sheikh membacakannya. Dan apabila ada yang keliru, langsung dibenarkan atau dikoreksi oleh Sheikh Mishari Rashid itu sendiri. Masya Allah banget ya. Pengen juga kayaknya kita langsung dikoreksi bacaannya oleh Sheikh Mishari Rashid hafizahullah ta'ala. Adik-adik, semoga adik-adik bisa mengambil manfaat dari pembacaan Surah Quraisy tadi. Dan kita langsung ke inti pembahasan kita. Seperti janji Kak Ibrahim tadi, Kak Ibrahim akan jelaskan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil di surah pertama di Surah Quraisy ini. Kita mulai ya. Oke. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan, jaminan keamanan dan persatuan orang-orang Quraisy. Tahu tidak adik-adik, apa maksud ayat ini? Jadi para ulama ya menjelaskan kata ilaf dari ayat yang mulia ini itu bermakna kebiasaan, persatuan atau hubungan yang membuat seseorang itu merasa aman dan akrab gitu loh. Jadi Allah mengingatkan kaum Quraisy tentang nikmat besar yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu apa? Keamanan dan kemudahan di dalam menjalankan perjalanan dagang. Jadi adik-adik, untuk adik-adik ketahui, suku Quraisy itu memiliki kedudukan yang dihormati oleh bangsa Arab karena mereka adalah penduduk Makkah adik-adik. Mereka adalah penjaga Ka'bah, sehingga kafilah dagang mereka itu memperoleh rasa aman ketika bepergian. Dan semua itu adik-adik bukan karena kekuatan mereka, bukan. Bukan karena orang-orang Quraisy ini kuat-kuat, tidak. Tapi karena semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adik, ayat yang mulia ini juga berkaitan erat dengan surat sebelumnya yang dibahas oleh Kakak Agung kemarin, yaitu surah Al-Fil. Di mana setelah Allah menghancurkan pasukan bergajah yang hendak merusak Ka'bah ketika itu, kewibawaan dan keamanan Quraisy itu semakin kokoh sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan perdagangan mereka itu tidak ada gangguan sama sekali. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, tentunya di ayat yang mulia ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Pelajaran apa sih Kak Ibrahim yang bisa kita ambil? Jadi adik-adik, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya adik-adik kita perlu paham dan selalu mengingat bahwa setiap nikmat yang kita rasakan itu berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapapun. Keamanan, persatuan, kemudahan mencari rezeki dan stabilitas hidup itu adalah karunia Allah yang wajib disyukuri. Itu yang pertama ya. Setiap nikmat berasal dari siapa adik-adik? Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sini paham ya? Di sini paham ya? Oke. Kemudian berikutnya, kita juga perlu tahu adik-adik bahwa nikmat keamanan itu adalah nikmat yang sangat besar. Adik-adik, seringkali kita itu baru menyadari nilai dari keamanan itu ketika keamanan itu hilang. Iya kan? Paham kan ya adik-adik? Jadi kita akan merasakan dan menyadari bahwa keamanan itu adalah nikmat yang begitu besar ketika keamanan itu hilang. Kita bisa lihat sekarang ya adik-adik, dari dulu hingga sekarang saudara-saudari kita di Palestina kehilangan nikmat keamanan itu. Dan kalau kita lihat bagaimana penderitaan saudara-saudari kita di sana, kita akan begitu sadar dan memahami bahwa ternyata nikmat keamanan ini sangat-sangat berharga adik-adik. Karena itu adik-adik, kita sebagai seorang muslim dan muslimah hendaknya banyak-banyak bersyukur ketika kita hidup dalam keadaan aman. Gitu ya? Paham ya? Oke, jadi keamanan itu adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian adik-adik, kita juga perlu memahami bahwa nikmat dari Allah itu hendaknya harus mendorong kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Harus mendorong diri-diri kita kepada ibadah kepada Allah. Karena adik-adik, pada akhir dari surah Quraisy ini sebenarnya Allah itu memerintahkan Quraisy agar beribadah kepada Rabb atau Tuhan pemilik Ka'bah. Artinya adik-adik, semakin banyak nikmat yang diterima, maka tentunya hendaknya semakin besar pula kewajiban seorang hamba untuk taat kepada Allah, ya kan? Kita terima begitu banyak sekali nikmat dari Allah. Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat keamanan, kemudian juga nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Nah, karena banyaknya nikmat tersebut, maka semakin besar pula kewajiban kita untuk taat kepada Allah, ya kan? Iya dong. Jadi nikmat itu harusnya mendorong kita untuk beribadah kepada Allah. Betul ya? Betul. Dan terakhirnya adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil di ayat pertama di surah Quraisy ini adalah

0: mobil saya banyak, rumah saya gede, besar, ya kan? Jangan kayak gitu adik-adik. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, itu tentunya harusnya mengantarkan kita, membuat kita menjadi lebih rendah diri, rendah hati ya maksudnya, rendah hati dan juga semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya adik-adik ya. Wallahu taala alam adik-adik, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah kasih dan menggunakan setiap nikmat yang Allah kasih ini untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Masya Allah. Gimana adik-adik? Paham ya? Satu ayat aja ini adik-adik, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Gimana kalau banyak ayat, ya kan? Makanya Kak Ibrahim itu selalu kalau berjumpa dengan adik-adik, Kak Ibrahim hanya sampaikan satu ayat saja. Karena dari satu ayat saja kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran ya. Masya Allah. Demikian adik-adik kebersamaan kita dalam program Quran for Kids kali ini. Sekali lagi semoga adik-adik paham yang Kak Ibrahim jelaskan. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum, kaifa haluk deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. panti asuhan.

0: Tuhan Muaz bin Jabal, menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM.
3: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini, kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udhu bika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
1: Radio Muaz bin Jabal
4: 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini, jarum jam telah menunjukkan pukul 14.13 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, kita saat ini hidup di zaman ketika informasi menyebar begitu cepatnya. Hanya dalam hitungan detik, seseorang dapat membaca berita, menyaksikan potongan video, lalu ikut memberikan komentar. Ya kan? Sayangnya, sahabat Mu'adz, tidak sedikit yang berakhir dengan caci maki, hinaan, bahkan umpatan kepada para pemimpin kita. Padahal sahabat Mu'adz, belum tentu semua informasi yang beredar itu benar dan utuh. Ya kan? Kita tidak bisa pungkiri itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Fatabayyanu, telitilah kebenarannya. Karena itu sahabat Mu'adz, seorang muslim itu tidak mudah terbawa emosi oleh berita yang beredar. Dia hendaknya senantiasa menjaga lisannya dan tidak menjadikan media sosial sebagai tempat melampiaskan kemarahan. Jangan. Di sisi lain sahabat Mu'adz, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan adab ketika menasihati pemimpin. Jadi sahabat Mu'adz, kalau memang pemimpin kita melakukan kesalahan, maka kita nasihati dengan adab yang diajarkan oleh Nabi. Di mana Nabi bersabda, "Man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdilahu alaniyah." Barang siapa ingin menasihati pemimpin, janganlah dia menampakkannya di hadapan umum. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ini bukan berarti Islam melarang nasihat sahabat Mu'adz, bukan. Atau menganggap pemimpin tidak mungkin salah, bukan. Justru Islam memerintahkan nasihat. Tetapi sahabat Mu'adz, tetapi dengan cara yang benar, dengan penuh hikmah dan bertujuan untuk memperbaiki, bukan mempermalukan ataupun memprovokasi. Jadi sangat disayangkan sahabat Mu'adz, ketika kita mendapati saudara-saudara kita kaum muslimin yang bahkan sudah lama mengikuti kajian-kajian sunnah, tetapi media sosialnya diisi atau dipenuhi dengan caci makian terhadap pemerintah. Maka ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Mu'adz, di tengah kondisi kita saat ini, ketika ruang digital sering dipenuhi ujaran kebencian, ejekan dan saling mencela, marilah kita tampil sebagai muslim yang menjaga adab. Jika ada kebaikan dari pemimpin, kita bersyukur kepada Allah. Jika ada kekurangan, kita mendoakan agar Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka. Serta hendaknya kita menyampaikan nasihat melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Semoga Allah memperbaiki para pemimpin kaum muslimin, memperbaiki pula rakyatnya,
5: dan menyatukan hati-hati mereka di atas kebenaran dan menjaga negeri kita dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya sahabat muat menemani aktivitas Anda agar siang Anda menjadi lebih berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan kajian siang pembahasan kitab Hadyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nasi yang dibawakan oleh Al-Ustaz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah taala dengan pembahasan perhatian Nabi saat istri-istri beliau sakit. Tetap di 94,3 FM, selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa masara ala nahjihi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد جماعة يملكنا الله تبارك وتعالى kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, untuk segala keluarga dan para sahabat beliau, di seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita mempelajari bagaimana fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan manusia. Bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan istri-istri beliau. Selanjutnya adalah pembahasan tentang bagaimana interaksi Nabi kepada keluarga beliau yang lain, ya, selain istri-istri beliau, kepada kerabat-kerabat beliau atau orang yang berada di sekeliling beliau, ya, sekalipun bukan keluarga. Terkait pembahasan yang terakhir, bagaimana fikih interaksi beliau dengan istri-istri beliau, sebutkan bahwasanya bal kana yuwasi zaujatahu in ra'aha hazinatan aw maridatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu menghibur istrinya kalau istrinya sedang mengalami kesedihan atau sakit, ya. Ini juga termasuk sunnah beliau alaihi salatu wasalam. Fa'indama hadat Aisyatu wa hiya fil hajj, diriwayatkan bahwasanya ketika Aisyah mengalami haid, padahal ketika itu Aisyah sedang menemani Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah haji. Ya, bahkan ini adalah hajjatul wada', haji yang terakhir. Karena Nabi SAW hanya melakukan satu kali haji dalam seumur hidup beliau. Bisa dibayangkan, ya, bagaimana kesedihannya Aisyah karena sudah persiapan panjang, kemudian perjalanan jauh dari Madinah ke Makkah. Dulu perjalanan dari Madinah ke Makkah itu kalau santai itu seminggu, ya. Perjalanan cepat itu 3 hari, ya, kurang lebih. Tiba-tiba sampai di Makkah haid. Dakhala 'alayha wa hiya tabki. Jadi Aisyah masuk ke Makkah itu dalam keadaan dia menangis, sedih sekali. Faqala malaki anafisti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Kenapa? Apakah engkau haid?" Ya. Qalat, "Na'am." Iya benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Inna hadha amrun katabahu Allah 'ala banati Adam." Ini perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur hatinya Aisyah. Ya, gak apa-apa, ini perkara ini, ya, ini urusan haid ini memang perkara yang sudah Allah tetapkan untuk semua anak-anak putri Adam alaihissalam. Ya, semua keturunan Adam alaihissalam yang perempuan, maka Allah tetapkan mengalami hal ini. Faqdi ma yaqdil haju, maka tunaikanlah apa yang ditunaikan oleh orang-orang yang berhaji. Ghaira alla tatufi bil bait, hanya satu saja hindari, jangan tawaf di Ka'bah. Itu saja larangan bagi orang yang haid, tidak tawaf di Ka'bah. Makanya para ulama membolehkan bagi wanita yang haid, dia tidak perlu melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu enggak perlu dia lakukan, boleh kalau dia sedang haid. Nah, falamma qadaitul hajj, setelah aku menunaikan semua manasik haji, artinya dia bisa wukuf di Arafah, ya, dia bisa mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumrah, bisa. Hanya saja tawaf itu yang ditunda, bisa dilakukan belakangan setelah suci dari haid. Nah, sa'i boleh, hanya tawaf saja yang tidak dia lakukan. Maka setelah beliau menunaikan semua rangkaian manasik haji, amara Abdurrahman, maka Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya, fa'amarani minat tan'im, perintahkan Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman untuk menemani saya mengambil miqat di Tan'im. Ya, ambil miqat di Tan'im. Ini setelah suci, setelah Aisyah suci, disuruh keluar dari Mekah menuju Tan'im. Makana umrati allati nasabtu, dari situlah beliau mengambil apa? Ihram. Ya. Kemudian masuk ke ibadah umrah, sekaligus dia tawaf di situ. Ya, tawaf untuk hajinya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang menjadi pelajaran dari hadis ini, wa minal umuri allati yanbaghi 'ala al-azwaj an yura'uha ma'a zawjatihim, di antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh para suami terkait istri-istri mereka adalah memperhatikan perasaan mereka ketika mereka mengalami kondisi-kondisi yang seperti ini, sakit, kemudian terutama ketika haid, karena kondisi psikologis perempuan itu dia berubah ketika haid, ya, jadi gampang marah dia, terus kadang-kadang malas ngapa-ngapain, malas masak, malas ini. Kita sebagai suami kadang-kadang kesel, ya. Tapi kita perlu ingat, ini dia lagi dalam kondisi memang psikologisnya sedang tidak normal. Justru kalau dimarahi, justru akan memperparah keadaan. Ya, perempuan kalau sedang haid, mukanya cemberut segala macam, kemudian kita marah karena kita menganggap tidak ada apa-apa kok dia marah, tidak ada apa-apa kok dia cemberut. Kita marahi lagi, itu malah tambah cemberut, malah tambah memperparah keadaannya. Mimma tata'arrada lahu zawjatuhu min taghyirin li tiba'ihin. Ini perlu diperhatikan kondisi di mana berubah sikap dia, berubah karena perubahan psikologis dia. Karena memang kondisi-kondisi seperti ini lazim di kalangan semua anak perempuan Adam alaihissalam, termasuk ketika sakit juga. Bisababil haidhi wan nifasi wal wiladah, dikarenakan haid, nifas, atau kelahiran anak. Saat kelahiran anak itu perlu diperhatikan lebih. وَمَا يَحْدُثُ لَهُنَّ مِنْ تَعَبٍ وَضِيقٍ وَأَلَمٍ. Termasuk ketika termasuk karena capek atau keadaan yang sempit atau ketika sakit. Nah, ini justru banyak ketika dalam kondisi-kondisi seperti ini justru para suami meninggalkan istrinya. Nah, ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. بل عندما يستشعر الزوج هذه الحالات ويقدرها لزوجته فإن الزوجة تكون مدينة له بذلك الجميل. Nah, suami kalau memperhatikan istri, keadaan istrinya pada kondisi-kondisi yang seperti ini, maka si istri itu akan bertambah baik kepada suaminya. Dia akan bertambah ingat kebaikan suaminya. Artinya baktinya itu akan semakin bertambah. Nah, ini diantara sunnah Rasul alaihi salatu wasallam terkait memperhatikan perasaan. Wa min dzalika, dalam riwayat yang lain, ya, ini kisah yang lain juga. Mura'atu li masya'iri ummil mu'minin Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan ini tidak hanya terjadi kepada Aisyah, ya, perhatian Rasulullah SAW terkait perasaan istrinya. Ini pernah terjadi pada Safiyyah, ya. Ada sebuah kejadian ketika madunya Safiyyah, ini istri Rasulullah yang lain, ya, salah seorang istri Rasulullah SAW yang lain, ya, karena cemburu kepada Safiyyah ini, karena Safiyyah ini punya keistimewaan. Karena pertama disebutkan dia ini cantik, yang kedua dia anak keturunan raja, bapaknya itu bernama Huyai ibn al-Ahtab, dia raja Bani Nadir, suku Yahudi. Dan yang paling istimewa adalah dia ini keturunannya Harun alaihissalam, Harun alaihissalam atau Musa alaihissalam. Nah, ada salah seorang istri Rasulullah yang lain, Anda tidak perlu sebutkan namanya, walaupun disebutkan namanya dalam kitab-kitab hadis, ya, supaya kita jangan su'udzon sama istri-istri Rasulullah SAW. Tapi yang namanya perempuan, ya, cemburuan. Jadi salah seorang istri Rasulullah SAW ini mengatakan kepada Safiyyah, dia itu keturunan Yahudi. Jadi anulah, direndahkan keturunan Yahudi. Nah, itu yang menyakitkan bagi Safiyyah. Dia sudah masuk Islam, dia sudah mengingkari keburukan-keburukan nenek moyangnya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kenapa masih dikatakan seperti itu? Menyakitkan. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dafa'a anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibesarkan hatinya. وَطَيَّبَ خَاطِرَهَا بِكَنَامٍ يَشْرَحُ الصَّدْرَ. Rasulullah SAW bicara kepada kepada Safiyyah untuk menyejukkan hatinya, melapangkan hatinya. وَيُهَيِّدُ الْخَاطِرِ, untuk menenangkan pikirannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ketika itu terjadi, ketika ada salah seorang istri Rasulullah mengatakan kepada Safiyyah bintul Yahud, bintu Yahudi, anak keturunan Yahudi, fabakat, maka Safiyyah ini menangis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fadakhala 'alaiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Safiyyah, wa hiya tabki, dalam keadaan Safiyyah masih menangis. Faqala, ma yubkiki, apa yang menjadikanmu menangis? Faqalat, qalat li inni bintu Yahudi, dia mengatakan kepada saya ini anak keturunan Yahudi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaki labnatu nabi, engkau ini keturunan nabi. Wa inna ammaki lanabi, pamanmu juga nabi. ya keturunan Harun, pamannya adalah Musa misalnya. Wa innaki la tahta nabi, dan engkau ini jadi istrinya nabi. Fa fi ma tafkharu alayki, keutamaan mana lagi yang mereka banggakan melebihi keutamaanmu gitu. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur istrinya ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dari sisi perasaan dia lebih mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kalau dari sisi kenangan enggak ada yang dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memorinya melebihi memori tentang Khadijah. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti ini justru diangkat gitu. Istrinya ini Sofia disebutkan kelebihannya yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Khadijah, Aisyah dan yang lainnya bukan keturunan Nabi. Pamannya juga bukan Nabi. Ya. Hanya saja sama-sama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja. Yang adapun yang lain ini Sofia memiliki kelebihan. Nah itulah yang menenangkan hatinya Sofia. Nah hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian wa idza maridat zaujatuhu, kalau istri beliau itu sakit, raqaha, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau meruqyah istrinya. Jadi ruqyah itu bukan hanya ketika kesurupan ya. Ruqyah itu juga diperlukan untuk mengobati sakit. Sakit apa saja? An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan dengan doa perlindungan kepada keluarga beliau. Maksudnya di sini ba'd ahlihi, maksudnya istri beliau. Yamsahu biyadihi al-yumna, maka beliau mengusap dengan tangan kanan beliau di bagian yang sakit. Kalau kepala sakit ya kepala yang dipegang. Kalau tangan yang sakit, tangan yang dipegang. Ya. Kalau demam bagaimana? Kalau demam ya bisa yang mana-mana lah. Kepala bisa, tangan bisa, atau badan bisa. Wa yakun, kemudian Nabi membacakan, nah ini doa ruqyahnya. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfihi wa anta syafi, au ishfi wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya segenap manusia, hilangkanlah sakit, berikanlah kesembuhan, Engkau yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali dari dirimu, berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit atau sakitnya. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Boleh juga dengan membaca Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini juga dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dia termasuk ayat-ayat ruqyah yang ampuh, yang paling ampuh. Nah, dan ini juga bentuk perhatian. Bentuk perhatian kepada istri, dipegang. Ketika sakit itu dipegang. Ya. Nah, وكان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر زوجته. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan perasaan istrinya. Karena istri atau perempuan ketika sakit itu dia sama kayak anak kecil. Kalau didekati, diperhatikan, dielus-elus itu besar sekali pengaruhnya. Besar sekali pengaruhnya. Jangan-jangan istri kita itu misalkan suka membangkang, suka bantah, atau suka lebih tinggi suaranya daripada kita, ya jangan-jangan ketika mereka sakit memang kita gak pernah perhatikan, bisa jadi ya, sehingga menimbulkan ketidaksukaan di dalam hatinya. Bahkan Nabi itu saking perhatiannya kepada kondisi psikologis istrinya, Nabi tahu kapan istrinya itu marah, kapan istrinya ridho. Walaupun kalau dalam kondisi marah itu mungkin istri Nabi diam gitu ya, tidak berani membantah ya, karena mereka wanita-wanita salihah dan mereka istri Nabi. Tapi Nabi tahu kalau istrinya itu sedang marah misalkan. Wa ya'rifu hal hiya radiyah 'alayhi am sakhithah. Nabi tahu kapan istrinya itu ridha, kapan istrinya sedang marah. Fahahu yaqulu li Aisyah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Aisyah, "Inni la a'lamu idza kunti 'anni radiyah wa idza kunti 'alayya ghadbah." Saya benar-benar tahu kapan kamu lagi ridha sama saya wahai Aisyah dan kapan kamu lagi marah. Ya. Bayangin ini, istri sekelas istri Nabi pun pernah marah. Apalagi istri-istri kita. Faqalat, "Wa min ayna ta'rifu dhalik?" Dari mana engkau tahu wahai Rasul? Qala, "Amma idza kunti 'anni radiyah, taqulin la wa rabbi Muhammad." Ya saya tahu, kamu itu kalau sedang ridho sama saya, kamu mengatakan la warabbi Muhammad, tidak demi Rabbnya Muhammad SAW. Disebut nama Nabi SAW, itu berarti tanda Aisyah sedang baik-baik saja, sedang ridho kepada Nabi SAW. Wa idza kunti ghadba, tapi kalau engkau lagi marah, engkau mengatakan la warabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Enggak disebut namanya Nabi, yang disebut adalah namanya Ibrahim alaihissalam ya. Nabi dan Rasul nomor dua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda Aisyah lagi marah. Qalat ajal, benar wahai Rasul. Dibenarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ahjuru illa ismak." Saya enggak berani memboikot engkau kecuali namamu saja wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah ini gambaran betapa Rasulullah SAW perhatian sekali. Dia baca kondisi hati istri-istrinya. Itu yang menjadikan beliau itu bisa bersikap tepat, efektif. Dia tahu, misalkan Sofia lagi sedih, dia tahu. Nah tapi begini. Ini juga termasuk kunci komunikasi, gaya komunikasinya Rasulullah SAW. Sebelum beliau memberikan obat atau mengobati kesedihan hati istrinya, beliau itu membangun komunikasi dengan bertanya. Contoh tadi seperti ketika Aisyah menangis, "Ma yubkik ana fisti?" Apa yang membuatmu menangis? Apa engkau haid? Jadi Rasulullah tahu betul sifat-sifat kewanitaan ini, bisa membaca dengan tepat, menunjukkan bahwasanya beliau perhatian. Kemudian ketika Safiyah menangis sama juga ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma yubkik?" Jadi kita sebagai suami itu di samping harus pandai-pandai menebak, juga harus mengkonfirmasi dengan bertanya, kenapa ya, kenapa menangis. Nah sebagai istri, ini juga nasihat bagi istri, sebagai istri juga harus memberikan keterangan kalau suami bertanya ya, jangan karena ingin mau dipahami akhirnya suami dipaksa untuk rajmun bil ghaib istilahnya, meraba-raba sesuatu yang gaib gitu kan, menebak-nebak sesuatu yang gaib. Ya kalau suami bertanya tentang suatu permasalahan, ya diungkapkan saja apa adanya. Saya begini, saya begitu, saya kesel karena ini, saya kecewa karena itu. Ini juga nasihat bagi para istri. Ini ilmu ini harus disampaikan kepada para istri.
7: Jadi ketika Rasulullah SAW bertanya, istrinya menjawab apa adanya. Tidak disembunyikan, tidak dibiarkan atau dipaksa suaminya untuk cari tahu sendiri. Sudah 13 tahun kita nikah, masa enggak tahu gitu. Nah, ini salah juga ya, seperti ini. Ya perlu dilatih istri itu untuk mengungkapkan apa adanya, karena yang namanya laki-laki itu juga butuh kejelasan ya. Kita kan laki-laki ini ya udah ngomong aja apa adanya begitu. Jangan ada yang disembunyikan ya. Nanti di depan ngomong enggak, tapi di belakang ngerumun gitu. Ini juga salah juga. Kalau kita belajar dari istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi ketika ditanya sumber atau akar masalahnya langsung dikasih tahu. Apa adanya langsung dikasih tahu. Walaupun itu menyangkut istri Nabi yang lain. Jadi perhatikan Sofiyah tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan sumber masalah. Nah ini perlu disampaikan kepada istri-istri kita. Baik. Fahadan nabiyul azim. Falam yakun minar rijali alladhina la yubaluna bizawjatihim. Lihatlah Nabi SAW, beliau tidak termasuk kalangan laki-laki yang tidak peduli kepada istri-istrinya. Radina am sakhitna. Radina am sakhitna. Apakah istrinya sedang ridho, sedang baik-baik saja atau sedang marah? Ada tipe-tipe suami yang seperti ini. Ah, enggak peduli. Apakah dia mau lagi senang kayak dia mau lagi marah, enggak peduli. Rasulullah tidak seperti itu. Padahal fa hadzal nabiyul azim alladzi lam tushghilhu humumud daulah. Padahal beliau ini orang sibuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih sibuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ngurus negara, kepala negara di Madinah. Wal ghazu, perang. Beliau kalau ini keluar untuk fi sabilillah, beliau panglima perang otomatis. Wal jihad. Wa tajhizul jaysh. Beliau juga menyiapkan pasukan. Wa nashrud da'wati fil alam. Beliau juga menyebarkan dakwah, mengutus para sahabat untuk berdakwah. Beliau yang koordinir semua itu. Wa irsalur rasail ila Kisra wa Qaisar. Beliau mengirimkan surat-surat ke raja-raja untuk mengajak mereka kepada Islam. Luar biasa. Belum lagi mengajar para sahabat ya. Belum lagi juga beliau ada jadwal juga ngisi kajian di ibu-ibu ummahat. Nah, wa mutaba'atul umur al-'azimah. Beliau tetap mengikuti perkembangan terbaru terkait kondisi keamanan negara. Hal-hal besar itu beliau rapat juga bersama para sahabat. Lam yushghilhu dhanika an mura'ati masyair zawjatihi. Semua urusan itu tidak menjadikan beliau atau tidak menghalangi beliau untuk memperhatikan perasaan istrinya. Nah, kalau kita sudah pengangguran, sudah ada perhatian pada istri, ya. La haula wa la quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semua. Nah. Baik, tuntas pembahasan tentang interaksi beliau dengan istri-istri beliau. Selanjutnya insyaallah kita masuk pada pembahasan ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi wa aqaribihi wa man haulahu. Interaksi beliau alaihi salatu wasalam terhadap secara umum ya keluarga beliau yang lain, wa aqaribihi, kerabat-kerabat beliau, wa man haulahu, dan orang-orang yang berada di sekitar beliau, seperti misalkan pembantu beliau ya, atau anak angkat beliau Zaid bin Haritha, atau orang-orang yang berkhidmah kepada beliau seperti Anas bin Malik. Nah, فَالزَّوْجُ إِذَا تَلَمَّسَ مَوَاضِعَ الْأَلَمِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَحَنَى عَلَيْهَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَكَانِ الْأَلَمِ مِنْ زَوْجَتِهِ كَانَ لِذَلِكَ عَظِيمُ الْأَثَرِ فِي نَفْسِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْأَلَمُ وَإِنْ بَقِيَ الدَّاءُ لَكِنَّهَا تَشْعُرُ أَنَّهُ يُحِسُّ بِهَا بِآلَامِهَا. Tapi kita kembali tadi. Jadi suami itu kalau dia menyentuh ya bagian yang sakit di tubuh istrinya, itu pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar bagi si istri, sekalipun sakitnya tidak hilang, tapi paling tidak itu menyejukkan hati. Bahkan itu yang bisa membantu kesembuhan biiznillah. Ya. Karena banyak sakit itu kan bertambah parah karena psikologisnya tambah parah. Dan itu diakui oleh ahli-ahli kesehatan. Orang kalau awalnya sakitnya biasa-biasa, tapi kalau stres dibawa ke pikiran, akhirnya sakitnya tambah parah. Nah, tidak sebagaimana kisah yang diceritakan oleh Aisyah tentang Ummu Zara. Ya, Ummu Zara, kisah Ummu Zara itu kisah kalau tidak salah 11 wanita di zaman jahiliyah itu kumpul menggibahi suaminya gitu ya. Menceritakan tentang baik buruk suaminya. Ada salah seorang wanita yang ceritakan tentang suaminya ya. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Dia ceritakan suaminya itu yang selalu cuek, tidak pernah mau peduli. Kalau dia sedang sakit, tidak pernah disentuh. Jadi dia tidak pernah menyentuh untuk mengetahui bagaimana kesedihan dia yang begitu dalam ya, dalam hatinya. Menunjukkan bahwasanya wanita kalau lagi sakit, kalau disentuh atau dipegang, dielus oleh suami itu lumayan memberikan efek yang luar biasa. Nah, termasuk Nabi SAW juga diriwayatkan mengusap air mata istrinya. Ini pernah terjadi pada Safiyyah juga ketika di ya biasa pertikaian antar madu. Dia menangis karena merasa dihina. Maka Nabi SAW tadi ya, kita sudah sampaikan riwayatnya. Dalam peristiwa yang lain, Safiyyah itu kalau tidak salah untanya tidak mau jalan, sementara untanya Nabi dan para sahabat yang lain jalan. Dia merasa khawatir ketinggalan rombongannya Nabi SAW, maka dia menangis. Namun ada yang mengetahui, sahabat ada yang mengetahui untanya tidak mau jalan, akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah balik ya, menemui Safiyyah. Ditemukan Safiyyah dalam kondisi menangis, air matanya dihapus, diusap gitu ya.

0: Pernah juga, ini terakhir kita sebutkan, pernah istri-istri beliau itu mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Tapi beliau justru memilih untuk bersabar. Waqad balagha min rifqihi sallallahu alaihi wasallam bi zaujatihi wa husni ishratihi lahunna an tarfa'a zaujatuhu sawtaha alaihi fayahtamilu dhalika minha. Ya, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu lembut dan baiknya dalam berinteraksi kepada istrinya, pernah salah seorang istri beliau mengangkat suara, namun beliau lebih memilih bersabar. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi. Diriwayatkan Abu Bakar minta izin masuk ke rumah Nabi, ketika itu sedang di rumahnya Aisyah. Jadi Nabi bersama Aisyah. Fasami'a Aisyata. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendengar ucapannya Aisyah. Wa hiya rafi'atun sawtaha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah didengar oleh Abu Bakar angkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, angkat suara ini bukan membentak-bentak kemudian menghina Rasul, enggak mungkin istri-istri Nabi berani bersikap seperti itu. Ya. Karena menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kufur hukumnya. Itu termasuk kekufuran. Nauzubillah. Tapi ini bagi Abu Bakar As-Siddiq, ini untuk seorang nabi tidak layak. Ya, nada suara seperti ini. Ya. Fa'adhina lahu fadakhal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abu Bakar untuk masuk. Faqala ya ibnata ummi Ruman. Akhirnya yang marah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang marah mengomeli putrinya. Dipanggil putrinya bukan dengan panggilan kesayangan putri, bukan dengan ya Aisyah, tapi dia panggil putri, ya ibnata ummi Ruman. Hei, anaknya Ummu Ruman. Ummu Ruman ini istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Salah seorang istri beliau. Hei, anaknya Ummu Ruman. Diomeli, dimarahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Atarfa'ina sawtaki 'ala Rasulillah? Berani-beraninya kamu mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bainaha. Akhirnya yang tadi, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau dalam bahasa kita itu cekcok lah ya. Cekcok rumah tangga biasa. Yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendengar ucapan-ucapannya Aisyah yang mengangkat suara, justru sekarang Nabi membela Aisyah, melerai gitu. Nabi membela Aisyah. Falamma kharaja Abu Bakrin, maka ketika Abu Bakar sudah keluar, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha yataraddaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda, mencandai Aisyah supaya Aisyah itu ridha. Ala taraina anni qad hiltu anni qad hiltu baina ar-rajuli wa bainaki. Apa kamu enggak lihat tadi wahai Aisyah, saya nyelamatin kamu dari bapakmu sendiri. Tadinya Aisyah yang mengangkat suara kepada Rasulullah, ujung-ujungnya dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma jaa Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar datang lagi. Fasta'dana alaihi. Terus Abu Bakar minta izin untuk masuk. Ini adab sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal dia sedang berkunjung ke rumah putrinya, rumah menantunya. Tapi tetap Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu yudahikuha. Ternyata didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertawa. Atau membuat tertawa Aisyah, mencandai Aisyah. Fa'adhina lahu fadakhal. Maka diizinkanlah Abu Bakar untuk masuk. Maka dia masuk. Faqala lahu Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asyrikani fi silbikuma." Libatkan saya dalam gencatan senjata kalian berdua ya. Maksudnya kalian sudah akur sekarang, libatkan saya juga dong. "Kama asyraktumani fi harbikuma." Sebagaimana kalian tadi melibatkan saya dalam peperangan kalian gitu. Maksudnya jadi ceritanya begini, dalam riwayat yang lain disebutkan. Jadi memang sempat terjadi cekcok lah begitu ya. Aisyah ini ya mengeluarkan kalimat-kalimat, ada sedikit masalah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Ayo kita berhukum. Kita sudahlah, mau kamu mau siapa? Mau Umar, mau Abu Bakar As-Siddiq atau siapa yang memutuskan masalah ini?" Gitu. Ya jelas Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Karena bapaknya. Aisyah takut sama Umar. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Inilah asal-muasalnya kenapa Abu Bakar berkata seperti itu. "Libatkan saya, wahai Rasulullah SAW, sekarang engkau sudah berdamai, libatkan saya, ikutkan saya juga dalam perdamaian kalian sebagaimana engkau atau kalian telah melibatkan saya ketika kalian berperang." Maksudnya ketika kalian ada masalah. Taib, ini riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi rumah tangga Nabi alaihi salatu wasalam juga mengalami hal yang sama. Ya, ini hikmah kenapa Rasul kita itu dari kalangan manusia, supaya kita bisa menteladani kehidupan beliau. Ya, kalau malaikat yang diutus, malaikat tidak menikah, jadi kita tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan istri atau pasangan kita. Tapi Rasulullah SAW karena mengalami apa yang dialami oleh keumuman manusia, kita jadi tahu bagaimana sunnah beliau alaihi salatu wasalam dalam menyelesaikan permasalahan. Termasuk di antara pelajaran dari hadis ini, ya, ini penting jemaah ya. Kalau kita sedang ada masalah sama istri yang tidak bisa kita selesaikan antara suami istri, ini langkah pertama dulu ya. Kalau sedang ada masalah, jangan sampai keluar masalah itu. Selesaikan dulu berdua. Kalau tidak bisa selesai, maka carilah penengah, hakim. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjadikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sebenarnya cukup Nabi kalau sudah mengambil keputusan, beliau seorang Nabi alaihi salatu wasalam, para sahabat wajib sami'na wa ata'na. Tapi demikianlah Nabi SAW mengajarkan kita terkait urusan rumah tangga, perlu juga musyawarah, perlu mendatangkan orang ketiga kalau memang gak selesai masalahnya. Nah orang ketiga ini perhatikan, ini kuncinya. Misalkan orang ketiga ini adalah mertua, maka sikap mertua jangan membela anak. Jangan dulu membela anak. Yang dibela lah siapa? Menantu. Yang bikin masalah tambah ruwet itu adalah ketika mertua terlibat, mertua ini menyalahkan menantu kemudian membela anak. Nanti dulu cari siapa yang salah benar, nanti dulu. Bela dulu menantu. Karena kita mau menyatukan, bukan mau bikin masalah tambah runyam. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk, yang dibela Rasulullah SAW. Rasulullah yang dibela. Aisyah kan, "Duh, ini bapak saya kok bela suami saya, bukan bela saya," begitu. Ya kan? Jadi dia akan pasang posisi mundur selangkah gitu. Nah, tapi ketika mertua bela menantu, nah disinilah peran suami. Suami bela istri. Nah, kalau sudah seperti ini, aman sudah, selesai masalah. Karena kebanyakan permasalahan itu, dia tidak selesai karena melibatkan kemarahan, emosi. Nah, supaya intinya adalah hilangkan dulu kemarahan dan emosi ini. Caranya seperti itu. Mertua bela menantu, ya, tidak membela anak. Kemudian suami atau istri membela istri atau suami. Nah, maka emosi akan menurun, baru akan kelihatan akar masalah dan solusinya. Itu pelajaran yang kita ambil yang dijelaskan oleh para ulama dari hadis ini. Mungkin hanya ini khutifillah rahimahillah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Adhamu sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca.

0: Anani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.

Rasul kita berkata, ya Rab, wahai Rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, di tengah kesibukan kita menjalani aktivitas kita, maka alangkah indahnya apabila kita bisa meluangkan waktu kita sejenak, lebih kepada memberikan waktu kepada hati kita dan pendengaran kita untuk bersama dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bukan sekedar bacaan yang indah didengar, tetapi petunjuk hidup yang Allah turunkan sebagai cahaya bagi orang-orang yang beriman. Di surah Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Ayat ini mengajarkan kepada kita sahabat Mu'adz sebuah adab yang mulia, yaitu mendengarkan Al-Quran dengan penuh perhatian dan menghadirkan hati. Jangan sampai Al-Quran ini hanya lewat di telinga kita, sementara pikiran dan hati kita sibuk dengan hal yang lain. Dan Nabi SAW juga sangat mencintai mendengarkan bacaan Al-Quran. Suatu ketika, Nabi meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku membacakannya untukmu, padahal Al-Quran ini diturunkan kepadamu?" Maka Nabi menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku senang mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh orang lain. Nah, ini menunjukkan sahabat Muadz bahwa mendengarkan Al-Quran adalah ibadah yang memiliki keutamaan. Dia dapat melembutkan hati, menenangkan jiwa, menambah keimanan, dan mengingatkan kita kepada Allah. Maka sahabat Muadz, di sela-sela aktivitas kita hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh adab, renungkan maknanya, lalu berusaha untuk mengamalkannya. Karena tujuan utama Al-Quran bukan hanya untuk dilantunkan, tetapi juga untuk dipahami dan dijadikan pedoman dalam kehidupan. Semoga Allah menjadikan hati kita mencintai Al-Quran, lisan kita senantiasa membacanya, telinga kita senang mendengarkannya, dan amal kita dihiasi dengan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya sahabat Muad, kami infokan waktu sholat asar bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini adalah di pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, waktu sholat asar di pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 6 menit lagi kita akan memasuki waktu sholat asar. Berikut ini sembari menunggu masuknya waktu sholat asar, kita dengarkan beberapa pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabatmu dimanapun anda berada masih menemani anda. Dan tidak terasa saat ini kita telah masuk di waktu sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dengarkan selalu Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku melihat sebagian orang yang melakukan tawaf mendorong wanita-wanitanya supaya dapat mengecup Hajar Aswad. Lalu mana yang lebih afdal, mengecup Hajar Aswad atau menghindari berdesak-desakan bersama kaum pria? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila penanya melihat perkara yang sangat aneh seperti ini, maka sesungguhnya saya telah menyaksikan perkara yang lebih aneh dari itu, yaitu aku pernah melihat orang yang bangkit sebelum salam dari sholat wajib dan lari untuk mengecup Hajar Aswad. Ia rela membatalkan sholat wajibnya yang merupakan salah satu rukun Islam demi melakukan hal yang tidak wajib ini, dan tidak pula disyariatkan kecuali apabila berbarengan dengan tawaf. Ini termasuk dari kebodohan kebanyakan orang yang sangat memprihatinkan. Mengecup Hajar Aswad atau mengusapnya tidak termasuk sunnah kecuali di waktu melakukan tawaf. Dan aku tidak mengetahui atau tidak menemukan pendapat bahwa mengusapnya di luar tawaf itu termasuk sunnah. Dan aku mengatakan pada kesempatan ini, aku tidak mengetahui, dan barangkali ada orang yang mempunyai pendapat lain di luar apa yang aku ketahui ini, maka hendaknya ia menyampaikannya kepada kami, semoga Allah memberinya pahala. Jadi mengecup Hajar Aswad itu termasuk sunnah tawaf, dan sesungguhnya ia juga tidak disunnahkan kecuali di saat mengecupnya tidak mengganggu orang yang sedang tawaf atau mengganggu orang lainnya. Dan jika terjadi penggangguan dalam pengecupan, maka seharusnya kita berpindah kepada tingkatan kedua yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengusapkan tangan kepada Hajar Aswad kemudian mengecup tangan tersebut. Dan jika hal itu masih menimbulkan gangguan atau kesulitan, maka kita berpindah kepada tingkat ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberi isyarat dengan tangan kanan tanpa kemudian mengecupnya. Demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila perkaranya lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh penanya bahwasanya ada orang yang mendorong istrinya ke arah Hajar Aswad padahal barangkali wanita itu hamil atau lanjut usia, atau masih remaja yang lemah, atau masih kecil yang diangkat, maka hal seperti ini membahayakan mereka dan menimbulkan desak-desakan dan bercampur baur dengan kaum laki-laki. Dan semua itu terperangkap dalam perbuatan antara haram atau makruh. Maka hendaknya seseorang tidak melakukan hal tersebut selagi masih ada keringanan lainnya. Maka ambillah keringanan tersebut, dan jangan sekali-kali Anda mempersulit diri, karena berakibat Allah akan mempersulit kamu sendiri. Wallahu a'lam.
5: Pertanyaan: masalah hijab wanita banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka saya berharap kepada Syekh yang mulia agar menjelaskan kriteria hijab syar'i yang dibenarkan agama menurut pendapat yang lebih kuat. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa hijab syar'i menutup semua anggota tubuh wanita yang sensitif bagi kaum laki-laki bila mereka memandang, terutama wajah. Maka wanita wajib menutup wajahnya dari setiap lelaki asing yang bukan mahramnya. Adapun terhadap lelaki mahram, wanita boleh membuka wajahnya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa hijab syar'i itu adalah cukup menutup rambut saja dengan wajah terbuka, maka ini adalah pendapat yang sangat aneh. Karena mana yang lebih mengundang perhatian atau fitnah laki-laki, rambut atau wajah? Mana yang lebih menarik bagi lelaki yang ingin kepada wanita? Apakah ia menanyakan wajah atau rambutnya? Kedua pertanyaan di atas tidak mungkin dijawab kecuali dengan jawaban wajahnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Seseorang tertarik kepada wanita jika wajahnya cantik, sekalipun rambutnya kurang menarik. Dan ia tidak akan tertarik kepada wanita tersebut jika wajahnya tidak menarik, sekalipun rambutnya indah. Jadi sebenarnya bahwa hijab syar'i itu adalah pakaian yang dapat menutup seluruh anggota tubuh wanita hingga tidak terjadi fitnah, lebih-lebih wajahnya. Setiap orang mengetahui hal ini dari nuraninya. Maka hijab syar'i itu adalah menutup seluruh anggota tubuh yang jika dibuka dapat menimbulkan fitnah, terutama wajah. Wallahu a'lam.
6: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Hadirati Sada, yurja intibah.
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
13: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
12: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru, Abu Yustor. Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari. Arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: قدواتٌ نبويةٌ
16: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
10: dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Sa'ladah Al-Khushni, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
10: dari Abu Tha'laba Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
6: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. dengan kadrus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
17: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
17: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
17: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
18: Labbaik Allahumma labbaik.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Adhkarul Masa. A'ud.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: يا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Eh, ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10 ribu Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Halo Sobat Fitness.
7: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
8: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
7: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube. Lengkap.
8: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
7: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
8: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana toh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
9: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
7: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
9: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
11: Supaya dibantu.
10: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
11: Baik, cuma anak saya sakit.
10: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
11: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
10: la haula wala quwata illa billah, menghinakan diri pada manusia, menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadra Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
12: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat

0: rezeki yang halal dan menjalankan tanggung jawab, itu adalah bagian dari kebaikan. Namun, seorang muslim perlu selalu mengingat bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Ada kehidupan yang lebih panjang dan lebih kekal yang menanti kita, yaitu kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ayat ini, sahabat Mu'ad, bukan mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia, tetapi mengingatkan agar hati kita tidak terikat sepenuhnya kepada dunia. Dunia berada di tangan kita, tetapi jangan sampai dunia menguasai hati kita. Nabi SAW bersabda, "Akthiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan. Nah, saudaraku seiman, mengingat kematian dan akhirat bukan membuat seorang muslim menjadi lemah atau kehilangan semangat, tidak. Justru ini membuat kita lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Kita menjadi lebih hati-hati dalam mencari rezeki, lebih mudah memaafkan, dan tidak berlebihan mengejar pujian manusia, serta lebih semangat memperbanyak amal soleh. Sahabat Mu'adz, di tengah ramainya dunia yang kita saksikan saat ini, mari kita biasakan hati kita untuk bertanya, apakah yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala? Apakah waktu yang kita habiskan mendekatkan kita kepada surga atau justru melalaikan kita? Mari kita nikmati dunia dengan rasa syukur, tetapi jangan lupa mempersiapkan perjalanan menuju akhirat. Karena dunia akan kita tinggalkan, sedangkan amal kebaikan akan menjadi teman kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'ad, di sore ini, seperti biasa di jam 4 sore, sesaat lagi kita akan bersama dalam program Murotal by Request.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'ad, kita berjumpa lagi dalam program Murotal by Request. Tentu dalam program ini kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami. Caranya gampang sekali, cukup ketik nama sahabat Mu'adz. Kalau tidak mau ketik namanya juga, ganti saja misalnya dengan hamba Allah. Spasi alamat, kalau tidak mau disebutkan alamatnya cukup sebutkan saja daerahnya di daerah mana, agar kita bisa tahu sampai mana saja siaran Mu'adz ini menjangkau. Kemudian spasi nama surah yang ingin didengarkan. Mulai dari juz 27, mulai dari surah Az-Zariyat sampai surah An-Nas sampai juz 30. Spasi nama qori yang membacakannya. Dan tentu sahabat Mu'adz, kami siapkan begitu banyak qori-qori terkenal yang tentunya sangat sering direquest oleh pendengar Radio Mu'adz. Jadi sekali lagi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya, dan jangan lupa kirimkan ke nomor kami di 0852555500943. Dan sahabat Mu'adz, kali ini mengawali kebersamaan kita di program Murotal by Request, sembari menunggu juga requestan dari pendengar, kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Hasan Soleh Hafizullah Ta'ala, pembacaan surah Al-Hasyr, surah ke-59 di dalam Al-Quran. Sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: قل بارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: مراتال باي ريكويست.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, hayu gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Muratal by request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Masih dalam program Murotal by Request. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan Surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Hasan Soleh Hafizullah Ta'ala. Semoga ini bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pahala bagi sahabat Muaz yang mendengarkan. Dan tentunya ini sebagai pembuka kebersamaan kita dalam program Murotal by Request di sore ini. Kembali kami mengundang dan tentu mempersilahkan kepada sahabat Muaz dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami sore ini dalam program Murotal by Request. Caranya, kalau ingin bergabung gampang sekali, tinggal ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Kirimkan ke nomor 0852-5550943. Sahabat Muaz bisa request surah-surah yang ada di juz 27 sampai 30, mulai dari surah Az-Zariyat sampai dengan surah An-Nas. Dan juga sahabat Muaz bisa request lebih dari satu surah kalau mau, dan dengan qori yang berbeda pula kalau mau, dipersilahkan. Kami tunggu requestannya, dan saat ini kita bacakan dulu satu requestan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore dari Wahyudin di Puatu. Request surah Al-Qiyamah, qori Syekh Yasir Al-Dusari Hafizahullah Ta'ala. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Oke, jadi kita bacakan atau kita putarkan pembacaan Al-Quran surah Al-Qiyamah oleh Syekh Yasir Al-Dusari Hafizahullah Ta'ala, salah satu imam di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah hingga saat ini. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini dalam program Murotal by Request.
1: Murotal by Request. Murotal by Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
3: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: Radio Muaz bin Jabal
0: 94.3 FM.
9: Murotal by request.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by request. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan pembacaan surah Al-Qiyamah yang dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dusari hafizahullah ta'ala. Dan tentu kami ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Wahyudin yang telah merequest di sore ini di program Murotal by request. Dan saat ini kita sudah ada lagi per request yang masuk atas nama Alim di Poasia, request Murotal Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizahullah ta'ala. Jadi kita akan putarkan pembacaan Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizahullah ta'ala. Terima kasih banyak kepada Saudara Alim yang telah merequest di sore ini. Dan tentu kami kembali mengajak kepada sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran Radio Mu'ad saat ini, bisa langsung request dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Dan jangan lupa kirimkan ke nomor media Mu'ad di 0852 555 543. Sekali lagi 0852 555 543. Tanpa berlama-lama lagi, kita putarkan pembacaan Surah Al-Mulk oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali sesuai dengan requestan dari Saudara Alim di Poasia. Tetap di 94,3 FM dalam program Murotal by Request.
9: Murotal by Request.
8: Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
1: Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
2: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
3: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
2: Aynal iman? Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah? Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by Request. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizahullah ta'ala. Semoga yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Saudara Alim di Poasia yang telah merequest di program Rotal by Request di kesempatan sore ini. Kembali kami buka kesempatan terakhir kayaknya ya, kepada sahabatmu dimanapun Anda berada untuk merequest di sore ini dalam program Rotal by Request. Jadi sahabatmu dimanapun Anda berada, Anda bisa merequest dengan cara ketik nama spasi alamat spasi nama surah yang ingin didengarkan spasi nama qori yang membacakannya. Kirimkan ke nomor 0852-5550943, 0852-5550943. Dan kita kembali sudah ada lagi perrequest yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ade Sidik di Anggoya, request surah At-Takwir yang dibawakan oleh Syekh Ziyad Patel hafizahullahu ta'ala. Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Afwan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Oke sahabat Mu'adz, kita putarkan langsung pembacaan surah At-Takwir, surah ke-81 dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Ziyad Patel hafizahullahu ta'ala, sesuai requestan dari Ade Sidik di Anggoya. Terima kasih Ade Sidik sudah merequest di sore ini. Dan sahabat Mu'adz, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut ini, tetap di Murotal by Request.
3: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Sangat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program Murotal by request, sahabat semua dimanapun anda berada. Kembali lagi kita sudah mendengarkan pembacaan Al-Quran sesuai dengan requestan dari pendengar Radio Muadz, yaitu Surah At-Takwir yang dibacakan oleh Syekh Ziyad Fatil Hafizullah Ta'ala, requestan dari Ade Sidik di Anggoya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ade Sidik. Dan saudaraku seiman dimanapun anda berada, kita sudah berada pada penghujung kebersamaan kita di program Murotal by Request di sore ini. Kami kembali ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, kepada seluruh pendengar yang sudah merequest di sore ini. Dan kali ini kita bacakan satu requestan terakhir, kembali lagi dari Ade Sidik di Anggoya. Request pembacaan Surah Nuh yang dibacakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizullah Ta'ala. Masya Allah, qori yang sangat banyak penggemarnya ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais, salah satu imam Masjidil Haram senior di Makkah Al-Mukarramah. Sahabat Muat, kita bacakan ini requestannya dan kita langsung putarkan sebagai penutup perjumpaan kita dalam program Murotal by Request di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam program Murotal by Request di kesempatan yang akan datang. Dan tetap di 94.3 FM, selamat mendengarkan.
1: Murotal by Request.

بكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
1: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
2: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullah ta'ala.
1: Fa'ul hadas wa zawalin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
1: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
1: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
1: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
9: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam. Yang diharamkan oleh Islam.
6: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit. Mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
10: Alladzina yakulun

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz, siapa nih yang kalau mendengar kata libur, baik itu libur sekolah ataupun libur kuliah, langsung mikir, waduh, anak-anak di rumah nih energi full 100%, tapi stok ide jalan-jalan mulai menipis. Tenang saja sahabat Muat, jangan sampai liburan cuma pindah posisi dari kasur ke sofa saja, lalu balik lagi ke kasur. Waktunya untuk membuat momen yang lebih berkesan bersama keluarga tercinta. Nah, buat sahabat Muat yang ada di Kota Kendari, ada kabar gembira nih. Ajak keluarga, sahabat atau teman kantor untuk makan siang sambil menikmati suasana yang nyaman dan asri di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena sahabat Muat, mulai tanggal 1 sampai 30 Juli 2026 ada promo spesial July Holiday. Bayangkan ya sahabat Muat, liburannya dapat, kulinerannya dapat, dompetnya juga tetap tersenyum. Karena di sana ada diskon 10% untuk makan siang.

0: Kedai di Kampung Bakau Eco Kuliner Kendari 1 sampai 30 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut langsung cek saja Instagramnya di @kampungbakau_kendari. Juga TikToknya ada Kampung Bakau, atau hubungi nomor 0813-5628-2465. Sekali lagi 0813-5628-2465 dan 0813-1444-1007. 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eco Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan, suasana nyaman dan momen indah bersama orang-orang tersayang. Jangan cuma liburan di pikiran, wujudkan liburan dengan makan enak di Kampung Bakau. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan sore ini kita kembali bersama dengan adik-adik pendengar Radio Muaz. Kita dengarkan kajian anak muslim ceria bersama Kak Erlan Iskandar, yaitu tentang Uqbah bin Nafi, sang penakluk Tunisia. Tetap di 94,3 FM, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang berbahagia, senang sekali hari ini Kak Erlan bisa menyapa adik-adik kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yang mana Kak Erlan menceritakan kepada adik-adik semua tentang kisah-kisah kesatria pilihan Allah, tokoh-tokoh muslim yang sangat menginspirasi. Dan hari ini Kak Erlan akan ceritakan tentang seorang tokoh yang spesial. Dia adalah Uqbah bin Nafi', ya. Siapa namanya adik-adik? Uqbah bin Nafi'. Dia adalah penakluk negeri Tunisia, Libya, Aljazair, dan juga beberapa negara lain yang ada di wilayah Afrika bagian utara. Nah, hadis yang dirahmati oleh Allah, kita akan cerita tentang sosok yang satu ini. Dan seperti biasa, Kak Erlan akan bacakan buku di kesempatan kali ini adik-adik. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ini buku dari Perisai Kids yang ditulis oleh Ustadz Abu Syafiq Mistorotun Elsi Hafizahullah Ta'ala. Kita akan cerita tentang seorang yang bernama Uqbah bin Nafi', yang nama panjangnya adalah Uqbah bin Nafi' bin Abdul Qais bin Amir bin Umayyah bin Dharb bin Al-Harith bin Fahar Al-Qurashi. Dia dari namanya saja sudah kita tahu ya adik-adik ya, adalah berasal dari suku Quraisy, dan artinya dia lahir di kota Mekah. Kapan lahirnya? 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sebelum dia lahir, ayahnya Uqbah bin Nafi' sudah masuk Islam. Sehingga adik-adik, Uqbah bin Nafi' ini lahir dalam keluarga Islam. Bahkan Uqbah bin Nafi' ini punya hubungan kekerabatan. Dia ternyata punya hubungan kekeluargaan dengan sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-As, penakluk negeri Mesir adik-adik sekalian ya. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Uqbah bin Nafi', dia sejak kecil adalah orang yang pandai menunggang kuda. Tahu kuda adik-adik? Cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik-cik gitu ya. Adik-adik, orang yang bisa menunggang kuda itu adalah orang yang punya keahlian khusus adik-adik ya. Karena kuda itu adalah hewan yang sangat berperasa adik-adik. Tidak mudah mengendalikan kuda ya. Dan Uqbah bin Nafi' sangat jago sekali dalam menunggang kuda. Dia tumbuh menjadi seorang anak yang pemberani, ya, mahir menunggang kuda, dan tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Bahkan adik-adik, Uqbah bin Nafi' juga terkenal sebagai orang yang sangat suka mengatur strategi perang. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Nafi' ini

0: ya, dengan segala keahliannya dia ternyata pernah menjadi panglima perang Islam, adik-adik sekalian ya. Sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, Uqbah bin Nafis sudah ditunjuk jadi panglima perang ya. Bahkan ketika Umar bin Khattab mengutus Amr bin Al-Aus untuk menaklukkan negeri Mesir, nah, Uqbah bin Nafis itu menjadi bagian anggota dari pasukannya Amr bin Al-Aus. Nah, makanya adik-adik, Uqbah bin Nafis ini banyak sekali beristifadah ya, ngambil faedah, banyak belajar dari Amr bin Al-Aus. Uqbah bin Nafi' belajar gimana caranya memimpin. Uqbah bin Nafi' belajar dari Amr bin Al-Aus gimana caranya mengatur strategi gitu ya, ya, ya. Dan dari Amr bin Al-Aus juga kan dia terkenal sebagai orang yang jago berbicara ya, adik-adik ya. Maka Uqbah bin Nafi' juga belajar hal ini dari sosok Amr bin Al-Aus. Nah, adik-adik, apalagi Uqbah bin Nafi' itu ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan dengan Amr bin Al-Aus. Maka wajar Uqbah bin Nafi' menjadi sangat dekat dan banyak mengambil pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dari sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-Aus. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya sampai di situ. Amr bin Al-As itu sangat percaya sekali kepada Uqbah bin Nafi'. Makanya ketika Amr bin Al-As menjadi gubernur Mesir, Amr bin Al-As mengutus Uqbah bin Nafi' untuk menyebarkan Islam, untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi yang berada di daerah benua Afrika bagian utara. Dan adik-adik, Uqbah bin Nafi' diutus Amr bin Al-As untuk pertama kali membuka wilayah yang namanya Zawilah. Apa namanya adik-adik? Zawilah. Ini kota Zawilah ini terletak di selatan negeri Libya. Nah, Uqbah bin Nafi' diutus oleh Amr bin Al-As untuk menaklukkan tempat yang namanya Zawilah ini, yang terletak di selatan negeri Libya. Dan walhamdulillah adik-adik, Uqbah bin Nafi' mampu menyelesaikan misi yang diperintahkan oleh Amr bin Al-Aus. Akhirnya daerah Zawilah, dan ada juga daerah di dekatnya Zawilah namanya daerah Burqah ya adik-adik ya, akhirnya bisa ditaklukkan dan sekarang menjadi wilayah kaum muslimin. Kemudian adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesuksesan Uqbah bin Nafi' menjalankan tugas dari Amr bin Al-Aus, maka kemudian adik-adik, Amr bin Al-Aus itu mengutus kembali Uqbah bin Nafi' untuk menyelesaikan misi-misi yang lainnya. Wah, adik-adik, Uqbah bin Nafi' ternyata disuruh lagi oleh Amr bin Al-Aus untuk mendakwahkan Islam, menaklukkan daerah Naubah. Nama daerahnya adik-adik, nama daerahnya apa? Naubah. Nah, kalau tadi daerah Zawilah itu di selatannya Libya. Nah, kalau Naubah ini adalah kalau sekarang itu ada di negeri Sudan adik-adik ya. Ada di negeri Sudan. Ini sama-sama negara di bagian Afrika Utara nih adik-adik sekalian ya. Dan Uqbah bin Nafi' ditugasi untuk menaklukkan daerah Naubah ini adik-adik. Dan Uqbah juga ditugasi oleh Amr bin Al-As untuk mengamankan daerah perbatasan Mesir di bagian barat dan selatan dari serangan pasukan Romawi dan sekutunya, yaitu pasukan barbar. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Nafi' kali ini sayangnya gagal menyelesaikan misi dari Amr bin Al-As untuk menaklukkan Naubah karena pasukan musuh sangat banyak jumlahnya, perlawanan menjadi sangat sengit ya adik-adik ya. Dan orang-orang Naubah itu memang terkenal sebagai orang yang jago berpanah. Gitu ya adik-adik. Adik-adik, kalau orang jago memanah artinya dia bisa menyerang dari jarak jauh. Nah, orang-orang Naubah ini adalah orang-orang yang jago berpanah, sehingga kaum muslimin kesulitan untuk menaklukkan orang-orang Naubah. Akhirnya kaum muslimin yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi' tadi mundur, kembali pulang, dan gagal untuk menaklukkan Naubah. Namun meskipun demikian adik-adik, Uqbah bin Nafi' tetap berjasa ya, karena Uqbah bin Nafi' berhasil membuka wilayah-wilayah yang lainnya. Walaupun Naubah gagal tadi ya, setidaknya Uqbah bin Nafi' bisa menaklukkan wilayah apa tadi adik-adik? Zawilah, kemudian wilayah Burqah ya adik-adik ya. Nah, singkat cerita nih adik-adik semuanya dirahmati oleh Allah, akhirnya Uqbah bin Nafi' pun diangkat menjadi wali kota Burqah, menjadi pemimpin kota Burqah. Dia jaga kota Burqah supaya tetap aman dan terhindar dari serangan-serangan pasukan Romawi adik-adik sekalian ya. Dan bahkan kota Burqah itu dijadikan sebagai pangkalan militer atau menjadi markas pasukannya kaum muslimin sebagai persiapan untuk menaklukkan negeri Tunisia. Wah, jadi adik-adik, kalau mau menaklukkan sebuah negeri yang besar memang perlu persiapan. Nah, Uqbah bin Nafi' dia jadikan kota Burqah, kota yang dia ditugasi sebagai wali kota di dalamnya, dia jadikan kota Burqah ini sebagai markas militer ya, supaya nanti bisa lebih mudah untuk menaklukkan Tunisia. Wah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Nafi' itu jadi wali kota Burqah cukup lama adik-adik ya. Tidak hanya di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika Utsman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab jadi khalifah, Uqbah bin Nafi' pun masih tetap menjabat dan dipercaya sebagai wali kota Burqah ya adik-adik ya. Nah, singkat cerita nih adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khalifah atau pemimpin kaum muslimin kan silih berganti ya adik-adik ya. Mulai dari Abu Bakar, berganti menjadi Umar, berganti menjadi Utsman, lalu diganti lagi jadi Ali ya. Kemudian singkat cerita setelah Khulafaur Rasyidin, nanti kemudian kaum muslimin dipimpin oleh Muawiyah gitu ya. Nah, ketika Muawiyah itu sudah jadi khalifah ya, Muawiyah ini kemudian melalui Amr bin Al-Aus menunjuk Uqbah bin Nafi' pada tahun 41 Hijriah untuk menjadi panglima perang supaya bisa menaklukkan wilayah Maghrib ya adik-adik ya. Nah, wilayah Maghrib itu luas sebenarnya adik-adik ya. Kalau sekarang tuh Maghrib identiknya dengan Maroko, tapi kalau di zaman dulu adik-adik, wilayah Maghrib itu meliputi Maroko, kemudian Aljazair, kemudian Libya, kemudian Mauritania, dan juga Tunisia. Nah, jadi ada sekitar 5 wilayah negeri adik-adik yang disebut dengan daerah Maghrib adik-adik sekalian. Nah, tadi kan kalau daerah Libya sebagian udah ditaklukkan ya. Daerah Aljazair juga sebagian udah ditaklukkan. Nah, sekarang nih pengen naklukin Tunisia ceritanya adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun 41 Hijriah Uqbah bin Nafi' tadi ditugasi untuk membuka wilayah Maghrib, dan dengan penuh keyakinan dan keberanian, kesatria pilihan Allah yang satu ini, dia berjuang untuk bisa menaklukkan berbagai wilayah di Afrika Utara dan menyebarkan Islam. Dan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Nafi' sangat semangat sekali menyebarkan Islam. Uqbah bin Nafi' berusaha untuk semangat berbagi manfaat, mengajak orang untuk masuk Islam sebanyak-banyaknya, karena penduduk Afrika itu mereka sebenarnya polos adik-adik ya. Mereka itu beragama Nasrani karena mereka dijajah oleh pasukan Romawi kan gitu. Nah, makanya Uqbah bin Nafi' ini semangat untuk mendakwahkan Islam ya. Uqbah bin Nafi' berusaha untuk berjuang membela Islam di wilayah Afrika. Dan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Akhirnya atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Nafi' pun kemudian bisa menaklukkan beberapa wilayah di daerah Libya, ya. Uqbah bin Nafi' bisa menyebarkan Islam dan menaklukkan kota Jurmah, kota Fazan, dan kota Kawar, ya adik-adik ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kota-kota yang bisa didakwahi dengan Islam, banyak sekali kota-kota yang dibuka dan ditaklukkan oleh Uqbah bin Nafi'. Karena Uqbah bin Nafi' ini saat menaklukkan wilayah-wilayah di Afrika Utara, jumlah pasukannya sedikit adik-adik, dan dia punya strategi yang unik, ya. Karena tahu jumlah pasukannya sedikit, ya, maka pasukan Uqbah bin Nafi' itu menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di daerah gurun pasir yang panas, adik-adik sekalian.
1: Kenapa gitu, Kak Erlan?
0: Iya, karena Uqbah bin Nafi' tahu kalau pasukan Romawi karena jumlahnya lebih banyak, jumlahnya lebih besar, mereka pasti menghindari jalur ataupun jalan yang menuju daerah wilayah gurun pasir yang sangat panas. Karena kalau pasukannya banyak kan butuh air banyak adik-adik. Nah makanya pasukan Romawi itu kalau pilih jalan, ya, mereka pilih yang dekat pesisir pantai supaya kalau haus bisa langsung minum gitu. Nah justru dengan strategi unik ini, Uqbah bin Nafi' bisa banyak mendakwahkan kota-kota di wilayah Afrika Utara yang dekat dengan gurun gitu ya adik-adik ya. Diajak mereka untuk masuk Islam. Gitu ceritanya adik-adik ya. Dan Masya Allah adik-adik, wilayah selatan Libya bisa ditaklukkan oleh Uqbah. Kemudian setelahnya Uqbah berangkat ke daerah baratnya Libya ya. Ada kota Hawaroh, ada kota Sofar ya, bisa ditaklukkan oleh Uqbah bin Nafi'. Lalu kemudian Uqbah juga menaklukkan kota Ghadames ya, yang tadinya kota ini menyatakan diri keluar dari wilayah Islam. Bahkan tidak hanya itu adik-adik, selain menaklukkan kota Hawaroh, kota Sofar, kota Ghadames ya, kemudian kota apa lagi tadi adik-adik, ada kota Jurmah, kota Fazan, kota Kawar ya. Uqbah bin Nafi' juga berhasil menaklukkan kota Qafsah dan kota Qastilah. Nah jadi adik-adik, ada banyak sekali kota-kota yang bisa ditaklukkan oleh Uqbah bin Nafi', yang mana kota-kota ini terletak di wilayah Afrika bagian utara. Dan adik-adik, semakin ke utara lagi nih adik-adik, Uqbah bin Nafi' sekarang punya target yang sangat besar. Bahkan ini menjadi tujuan yang sangat utama, yaitu menaklukkan wilayah Tunisia ya, yang ini merupakan bagian dari wilayah Maghrib adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya singkat cerita, Uqbah bin Nafi' itu sampai di sebuah wilayah yang masuk dari negeri Tunisia. Nama daerahnya adalah Kairouan.
1: Apa Kairouan?
0: Kairouan.
1: Apa Kairouan?
0: Kairouan.
1: Apa Kairouan?
0: Kairouan.
1: Tulisannya gimana sih?
0: K A I R O U A N. Namanya apa? Kairouan. Nah, apa? Kairouan. Nah, wilayah Kairouan ini kalau sekarang sih udah jadi kota besar di daerah Tunisia ya, adik-adik ya. Tapi tahu enggak adik-adik, ada yang unik loh dari kota Kairouan ini. Kenapa demikian? Karena kota ini tadinya merupakan sebuah lembah yang dihuni banyak sekali binatang-binatang buas yang berbahaya.
1: Contohnya apa?
0: Harimau, ular berbisa. Adik-adik, banyak sekali hewan-hewan yang bisa saja memangsa manusia ya, yang tinggal di lembah tersebut. Yang lembah itu dinamai dengan Kairouan. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu Uqbah bin Nafi' beserta dengan pasukannya yang berjumlah 10.000 orang, mereka berencana untuk menjadikan lembah yang berisi binatang buas tersebut Lembah itu pengen dijadikan sebuah kota, adik-adik ya. Jadi sebuah tempat tinggal yang strategis, adik-adik sekalian ya. Karena kan pengen menaklukkan semua Tunisia, berarti butuh tempat untuk dijadikan pusat penyerangan, adik-adik ya. Butuh tempat untuk dijadikan markas militer. Wah, maka Ogbah bin Nafi berencana pengen menjadikan lembah Kairawan tersebut menjadi kota besar. Namun adik-adik semua dirahmati oleh Allah, sebagian pasukan takut karena tahu kalau lembah itu dihuni oleh banyak sekali binatang-binatang buas. Ada harimau, ada ular, ya adik-adik ya. Ada lagi binatang-binatang berbahaya yang lainnya. Tapi adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang sangat luar biasa ketika di lembah Kairawan ini. Kenapa demikian? Karena Ukbah bin Nafi ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya binatang-binatang buas yang ada di lembah itu keluar dari tempatnya, meninggalkan daerah tersebut, sehingga Ukbah bin Nafi beserta pasukannya bisa membangun kota Kairawan tersebut. Dan apa yang terjadi kemudian adik-adik? Masya Allah, ternyata setelah Ukbah bin Nafi berdoa kepada Allah, berharap supaya binatang-binatang buasnya pergi, meninggalkan lembah tersebut, dan tidak berselang lama adik-adik, harimau keluar, ular-ular keluar, hewan apa lagi kira-kira adik-adik ya. Kemudian hewan-hewan semisal kelinci ya, hewan-hewan lainnya yang biasa hidup di lembah dan hutan itu keluar adik-adik tanpa mengganggu sedikit pun, dan mereka meninggalkan lembah tersebut ya. Dan setelah binatang-binatang buas itu pergi meninggalkan lembah Kairawan tersebut, Ukbah bin Nafi dan pasukannya membangun kota ya. Ini kejadiannya kurang lebih pada tahun 50 Hijriah adik-adik sekalian ya. Dan proses pembangunannya itu selama 5 tahun. Jadi pada tahun 55 Hijriah akhirnya Kairawan menjadi sebuah kota yang sangat strategis, menjadi kota yang disinilah kemudian menjadi cikal bakal awal mulanya penaklukan negeri Tunisia. Ukbah bin Nafi beserta pasukannya sukses membangun kota Kairawan, padahal tadinya enggak ada manusia tinggal di situ adik-adik ya, karena jadi sarangnya binatang buas di lembah tersebut. Tapi karena doa Ukbah bin Nafi, Allah kabulkan, binatang-binatang buasnya pergi meninggalkan lembah tersebut, akhirnya jadilah dibangun kota. Dan Ukbah bin Nafi di kota Kairawan itu dia bangun masjid ya, dia kemudian bangun pangkalan militer, markas pasukan ya. Nah, dia jadikan Kairawan sebagai kota yang menjadi pusat penyebaran Islam ya. Bahkan dari kota Kairawan juga Ukbah bin Nafi mengirimkan beberapa pasukan kecil ke berbagai wilayah untuk membuka dan menyebarkan Islam. Dan adik-adik dengan izin Allah, banyak loh suku barbar ya, suku aslinya Afrika itu, mereka menerima dakwah Islam. Akhirnya adik-adik dengan izin Allah, Kairawan itu menjadi kota yang besar ya. Bahkan kala itu Kairawan menjadi ibu kota wilayah Islam di daerah Maghrib ya. Dan Kairawan menjadi pusat militer, menjadi markas pasukan kaum muslimin di kala itu. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ukbah bin Nafi melanjutkan rencananya untuk bisa menaklukkan beberapa wilayah Tunisia dan juga wilayah yang ada di Afrika bagian utara adik-adik semua. Ya tentu saja ini sebuah perjuangan yang berat. Ini sangat sulit karena wilayah Afrika Utara itu kan dikuasai dan dijajah oleh pasukan-pasukan Romawi adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun adik-adik dengan izin Allah ya, akhirnya beberapa wilayah-wilayah penting bisa ditaklukkan oleh Ukbah bin Nafi ya. Tadi kan Uqbah bin Affi bisa naklukin Zawilah, bisa naklukin Burqah, bisa naklukin Ghadames, ya. Kemudian bisa naklukin kota, apalagi ya Dedek, kota Sirte, ya. Akhirnya di wilayah barat, ya adik-adik ya, Uqbah bin Affi juga bisa menaklukkan daerah-daerah baru yang lainnya. Semisal Tripoli, ya. Kemudian Sabitalah, ya. Yang ini merupakan salah satu kota di negara Tunisia. Kota-kota penting di wilayah Tunisia ini, di wilayah Maghrib ini akhirnya bisa ditaklukkan oleh Uqbah bin Nafi, adik-adik sekalian. Ya, bahkan singkat cerita nih adik-adik, Uqbah bin Nafi itu sukses menaklukkan Tunisia, ya. Bahkan dia juga bisa menaklukkan Aljazair, adik-adik sekalian, ya. Masya Allah. Jadi memang ini kota-kota atau negara-negara yang ada di wilayah Maghrib itu jadi target utamanya Uqbah bin Affi, pengen ditaklukkan, pengen jadi tempat yang di sana bisa menyebarkan dakwah Islam. Gitu adik-adik ya. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita nih adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, Uqbah bin Affi pun terus menerus berusaha untuk memperbanyak wilayah kaum muslimin. Dia berjihad, ya, melawan pasukan Romawi yang bekerja dengan bangsa barbar, ya adik-adik ya. Dan singkat cerita nih adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Nafi itu sempat merasakan perlawanan yang hebat dari kalangan pasukan Romawi dan juga dari pasukan barbar, ya adik-adik ya, terutama ketika peristiwa peperangan yang terjadi di kota Tilmisan yang berada di daerah atau negara Aljazair, ya. Ya, meskipun ujung-ujungnya singkat cerita Uqbah bin Affi bisa menaklukkan kota ini, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan tidak hanya kota Tilmisan, kota Arbah juga, ya, yang ini merupakan kota penting di Aljazair, semuanya bisa ditaklukkan oleh Uqbah bin Nafi. Uqbah bin Nafi lalu lanjutkan untuk menaklukkan kota-kota lainnya, akhirnya sampai di kota Tahret atau kota Tiaret. Ini juga menjadi kota yang bisa didatangi oleh Uqbah bin Nafi, ya adik-adik ya. Walaupun jumlah pasukan kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit adik-adik ya, tapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Nafi bisa menaklukkan wilayah-wilayah itu satu per satu, ya adik-adik ya, sampai ke wilayah Tanjah, ya, kemudian sampai ke wilayah yang bernama Saus, ya. Ini wilayah di Afrika yang penduduknya beragama Majusi, nyembah api, adik-adik ya. Ini wilayah Tanjah, wilayah Saus juga bisa ditaklukkan, ya. Bahkan Uqbah bin Affi melanjutkan perjalanan mereka ke barat hingga sampai ke wilayah Malian. Bahkan sampai-sampai di ujung benua Afrika, ya, di bagian barat, Uqbah bin Affi dan pasukan kaum muslimin itu udah bisa melihat Samudra Atlantik, adik-adik ya. Samudra Atlantik dapat terlihat, Masya Allah. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Uqbah bin Affi. Uqbah bin Affi berjuang bersungguh-sungguh, berjihad untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam kepada orang-orang yang tinggal di Afrika, terutama yang tinggal di benua Afrika bagian utara. Wilayah demi wilayah bisa ditaklukkan oleh Uqbah bin Nafi, adik-adik ya. Namun adik-adik, pada tahun 63 Hijriyah, Uqbah bin Nafi dan pasukannya ketika mereka ingin menaklukkan wilayah Tahuda di negeri Aljazair, saat itu lawan mereka, pasukan Romawi itu jumlahnya sangat banyak, adik-adik ya. Melihat itu, seorang pembesar bangsa barbar yang tadinya udah masuk Islam namanya Kasilah, dia membelot adik-adik, dia memberontak dari pasukan kaum muslimin, ya. kasihlah yang tadinya udah masuk Islam, dia murtad ya dia, kemudian dia justru malah membela pasukan Romawi. Dan pada tahun 63 Hijriah ini, ketika Ubah bin Nafi hendak menaklukkan wilayah Tahuda, kemudian qadarullah adik-adik, Ubah bin Nafi pun meninggal dunia. Ya Allah ya Rabb, Ubah bin Nafi ternyata wafat adik-adik di dalam pertempuran, di dalam jihadnya menaklukkan kota-kota Islam yang terletak di wilayah utara bagian Afrika. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah tokoh inspiratif Ubah bin Nafi, sang penakluk Afrika Utara, penakluk wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Maghrib ya, yaitu di daerah Libya, di daerah Tunisia, di daerah Maroko ya, di daerah Aljazair gitu ya adik-adik ya. Belum semua wilayah Aljazair bisa dikuasai, namun Ubah bin Nafi terutama ketika berada di wilayah Tahuda ya, di negara Aljazair, Ubah bin Nafi mengalami kekalahan hingga dia mati syahid ya. Namun yang paling membekas di ingatan Kak Erlan adik-adik tentang kisahnya Ubah bin Nafi ini adalah ketika beliau itu membangun kota di sebuah lembah yang berisi binatang buas. Nama kotanya apa adik-adik? Coba tebak, ada yang resen nggak Mas Ucup? Resen. Ada yang namanya Faiz nggak? Ada yang namanya Faiz nggak? Resen nggak Faiz? Coba dicari. Masih ingat nggak Faiz? Kota apa coba yang dibangun oleh Ubah bin Nafi? Tadinya ada binatang buas ya di kota tersebut atau di lembah tersebut, tapi kemudian Ubah bin Nafi berdoa semoga binatang buasnya bisa pergi meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya kotanya bisa dibangun oleh Ubah bin Nafi dan pasukannya. Nah, kota ini namanya apa coba? Masih ingat nggak? Apa jawabannya? Sudah di-unmute? Apa jawabannya? Di-unmute dulu speakernya. Bisa? Kalau belum di-unmute mau ngomong kayak gimana juga gak kedengeran. Apa namanya? Nama kotanya? Kairoan, betul sekali. Selamat Mas Faiz. Mas Faiz berhak dapat hadiah ya, yaitu tidur di kamarnya sendiri malam ini secara gratis ya. Masya Allah. Baik adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah dari Ubah bin Nafi. Insya Allah pekan depan kita lanjut lagi cerita tentang penakluk dunia lainnya, tokoh-tokoh muslim yang inspiratif. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat kita semua. Baik adik-adik, ini yang kalian sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Napa bramaki? kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
8: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. ولم أدر

0: لك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaka. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad qata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa saat ini kita telah masuk di waktu sholat asar, maksud kami sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan jangan lupa sahabat Muadz, malam nanti biiznillah pada sholat maghrib kita akan mendengarkan kajian yang rutin diadakan setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib, yaitu kita akan mendengarkan bersama kajian Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Maksud kami, kita akan mendengarkan siaran ulangnya kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang qadarullah malam nanti diliburkan karena guru kita memiliki uzur untuk tidak mengisi kajian di malam ini. Sekaligus ini juga menjadi info bagi sahabat Muadz, kajiannya diliburkan, maka biiznillah untuk murojaah kembali kita akan dengarkan siaran ulang di malam nanti ba'da salat maghrib. Tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang berhubungan transaksi dengan bank, dan di antara transaksi tersebut ada yang termasuk hubungan haram, seperti riba misalnya. Apakah pada harta tersebut ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, haram hukumnya berhubungan atau bertransaksi dengan bank yang berbau riba dan sejenisnya, dan seluruh keuntungan yang dihasilkan dari riba itu haram dan bukan harta pemiliknya, tapi ia wajib disalurkan ke berbagai jenis lapangan kebaikan jika ia telah menerimanya dan ia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Adapun jika belum menerimanya, maka tidak ada haknya selain modalnya saja, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubatum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Adapun jika telah menerimanya sebelum ia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentang itu, maka itu menjadi miliknya dan ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hartanya yang tidak dari keuntungan riba, seperti harta lainnya yang ada kewajiban zakat, termasuk keuntungan riba yang diperoleh sebelum ia mengetahui hukumnya, karena ia termasuk hartanya, berdasarkan ayat tersebut di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki 100 ekor unta, tapi dalam kebanyakan hari-hari dalam setahunnya itu ia memberinya makan. Apakah ada zakat di dalamnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, jika ternak itu dari unta, sapi atau kambing

0: penisap emas dan perak. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tersebar dewasa ini istilah go public pada perusahaan-perusahaan melalui sistem saham. Apakah pada saham-saham ini ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pemilik saham-saham yang disiapkan untuk diperdagangkan diwajibkan mengeluarkan zakatnya jika telah genap setahun, sama seperti tanah, mobil, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk dagang. Adapun jika saham-saham itu berupa barang-barang untuk disewa, bukan untuk dijual, seperti tanah, mobil, maka itu semua tidak ada zakatnya. Zakat itu wajib pada barang yang disewa jika telah genap setahun dan telah mencapai nisab sebagaimana barang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman sekarang ini telah beredar beraneka ragam jenis perhiasan seperti emas, platina, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk dipakai atau untuk keperluan lainnya. Apakah hal ini ada zakatnya? Walaupun perhiasan tersebut berupa perangkat makan atau hiasan atau untuk dipakai? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jika perhiasan itu terdiri dari emas dan perak, maka itu ada zakatnya. Jika telah mencapai nisab dan telah genap setahun, sekalipun ia untuk dipakai atau untuk dipinjamkan menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih yang meriwayatkan dalam masalah ini. Adapun jika perhiasan itu selain dari emas dan perak seperti almas dan batu akik dan sebagainya, maka tidak ada zakat di dalamnya kecuali jika dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka ketika itu ia termasuk barang dagangan. Wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana barang dagangan yang lain. Dan tidak boleh memakai bejana atau perangkat makan yang terdiri dari emas dan perak, sekalipun untuk hiasan. Karena menjadikannya sebagai hiasan menjadi sarana untuk dipakai sebagai tempat makan dan minum. Dan telah diriwayatkan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum ya'nil kuffar fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kamu minum dari bejana yang terdiri dari emas dan perak, dan janganlah kamu makan dari piringnya, piring emas dan perak, karena hal itu untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan untukmu di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Dan orang yang memakainya wajib mengeluarkan zakatnya serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia wajib pula untuk mengganti atau merubah bejana-bejana tersebut ke bentuk lain yang tidak menyerupai bejana, seperti perhiasan atau semacamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini kok pandangan jelek ya?
3: Ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
3: Halo, Pak.
4: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
3: Halo? Iya, halo?
5: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
6: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
5: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
6: Saya kira Mi apa? Kalau begitu ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya

0: Tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
1: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
0: Masya Allah, pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
2: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
0: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
2: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita, pokoknya mantap.
3: Tapi antum kapan pi?
4: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدواتٌ نبوية.
3: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
4: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
4: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
4: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadzal lafz.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
5: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi, boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual, kalau kita jatuh selesai urusan.
6: Betul sekali Mito Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
5: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
4: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
6: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya dikumpulkannya anak, kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasar, kemudian dihidupkan. Dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku, sudah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat muaz dimanapun anda berada, masih menemani anda dan kembali menyapa anda tentunya. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 18.31 menit waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat maghrib. Semoga Allah menerima sholat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan malam ini penuh keberkahan bagi kita. Dan saudaraku seiman, setelah kita seharian beraktivitas, tentu ini menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga kita. Momen makan malam yang tentunya biasanya menjadi momen yang sangat berarti, yang tentunya bukan hanya sekedar mengisi perut kita, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi cerita, saling mendengarkan, dan mempererat kebersamaan. Dan sahabat muaz dimanapun anda berada di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, juga untuk menemani sahabat muaz, momen bersama keluarga akan lebih indah sekali apabila kita mengisinya dengan mendengarkan kajian ilmu. Yang malam ini kita akan dengarkan siaran ulang dari kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini kita hanya dengarkan siaran ulang karena qadarullah, karena satu dan lain hal kajian malam ini diliburkan karena guru kita berhalangan untuk mengisi kajian di malam hari yang berbahagia ini. Walaupun ini dalam bentuk siaran ulang, tetapi tentunya kita tetap bisa mengambil banyak manfaat darinya, dan kita bisa murojaah kembali ilmu yang telah kita dengarkan di pertemuan yang telah berlalu. Langsung saja kita dengarkan bersama kajian berikut ini. Sahabat muaz, jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Falamakana yawma tarwiyati tawajjahu ila Mina fa'ahallu bilhajji وَرَكَبُوا وَرَكِبَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَصَلَّ بِهَا الظُّهْرَ وَالْأَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طُلَعَ الشَّمْسُ.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk kembali dapat melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma dari Kitabul Hajj, dan hadis ini adalah merupakan hadis yang dijadikan acuan di dalam pembahasan ibadah haji dan umrah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagian pertama dari hadis Jabir ini, di mana kita telah membahas bagaimana umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah umrah pada bulan haji dan menjadikan hajinya menjadi umrah sebagaimana telah kita jelaskan. Ya, karena pada masa jahiliyah dahulu mereka tidak mengenal adanya pelaksanaan ibadah umrah di bulan haji. Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji pada tahun ke-10 Hijriah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat bahwa melaksanakan ibadah umrah pada bulan haji merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat beliau alaihi salatu wasalam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasalam saat itu memerintahkan kepada para sahabatnya yang membawa hadyu, yang membawa binatang ternak untuk disembelih di kawasan tanah haram, untuk menjadikan ya, atau bagi mereka yang tidak membawa ternak saat itu untuk menjadikan haji mereka menjadi umrah. Adapun mereka yang terlanjur membawa binatang ternak untuk disembelih seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang saat itu baru tiba dari negeri Yaman, maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan ihram mereka dan menjadikan perjalanan haji mereka saat itu dengan melaksanakan haji ifrad. Lalu kemudian di pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas tentang apa yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah dari sejak mereka memulai ibadah mereka dan melakukan talbiyah dan ihlal ihram dari miqat sampai mereka melaksanakan umrah. Setelah mereka melaksanakan umrah, bertawaf, sa'i dan bertahalul, maka mereka menunggu datangnya tanggal 8 dari bulan Zulhijjah. Tanggal 8 bulan Zulhijjah inilah yang dinamakan dengan hari tarwiyah. Ya, dinamakan dengan hari tarwiyah. Di sini penulis mengatakan falamma kana yaumul tarwiyah tawajjahu ila Mina. Jadi para jamaah haji apabila mereka hendak menunaikan ibadah haji tamattu, maka setelah mereka selesai melaksanakan umrah, ya, maka mereka menunggu setelah mereka bertahallul. Ya, setelah mereka bertahallul, mereka menunggu dalam keadaan halal, artinya tidak dalam keadaan berihram. Mereka menggunakan pakaian yang berjahit, mereka pun diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri dan diperbolehkan untuk melakukan larangan-larangan ihram yang memang hukum asalnya diperbolehkan. Sampai ketika mereka memasuki tanggal 8 dari bulan Zulhijjah yang dinamakan dengan hari tarwiyah, satu hari menjelang hari Arafah, di sini disebutkan tawajjahu ila Mina, maka mereka bertolak menuju Mina. Mereka kembali di tanggal 8 itu menggunakan kain ihram mereka dan mereka tidak perlu pergi ke miqat. Mereka cukup menggunakan kain ihram dari tempat tinggal dan domisili masing-masing di Mekah. Ya, mau tinggal di Misfalah, mau tinggal di Hujun, mau tinggal di Ajyad, mau tinggal di Aziziyah, di belahan manapun mereka tinggal, maka saat itu mereka menggunakan kain ihram kembali dan berihram dari tempat tinggal mereka. Tidak perlu pergi ke miqat, tidak perlu juga pergi ke Adnal Hill, yakni tidak perlu ke kawasan tanah halal terdekat seperti Tan'im, Arafah, kemudian Syara'i, Hudaybiyah atau tempat yang lain. Cukup dari tempat tinggal mereka, mereka menggunakan kembali kain ihram, lalu kemudian mereka mengatakan labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena sebelumnya mereka melaksanakan apa? Umrah. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu. Adapun bagi mereka yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran, maka mereka masih tetap ada dalam keadaan ihram. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya berangkat menuju Mina pada hari tarwiyah, fa ahallu bil hajj. Mereka kemudian berihram dengan haji. Waraqiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berkendara menuju Mina. Fa shalla biha dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'i wal fajra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu semasa di Mina. Salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi Nabi SAW keluar menuju Mina itu kurang lebih pada waktu duha. Sehingga Nabi SAW pada hari tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah itu beliau melaksanakan salat 5 waktu dari mulai duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan perlu menjadi sebuah catatan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah haji di saat kita berada di Mina, sholat yang berjumlah 2 rokaat, afwan, sholat yang berjumlah 4 rokaat hanya dilakukan 2 rokaat dengan qasar tanpa jama'. Jadi sholat duhur hanya 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian sholat isya juga 2 rakaat dengan tanpa jamak. Dan ini banyak tidak diketahui oleh jamaah haji Indonesia. Ya, para jamaah haji Indonesia banyak yang tetap sholat 4 rakaat ketika mereka berada di Mina, baik pada tanggal 8 atau pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Yang benar bahwa ketika kita berada di Mina, kita harus menjamak, afwan, harus mengkosor sholat kita dengan tanpa jamak. Naam. Fa thumma makatha qalilan hatta tala'ati syamsu. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu sebentar, maksudnya setelah sholat subuh, kan sholat yang terakhir sholat subuh, menunggu sebentar sehingga begitu matahari terbit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah itu beliau bertolak menuju Arafah untuk wukuf.
2: Assalamualaikum. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد الكفة فضربت له بنمرة فنزل
3: منها. نعم. Kemudian setelah memasuki tanggal 9, maksudnya tanggal 9 hari Arafah, tanggal 9 bulan Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berangkat menuju Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara bi kubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu memerintahkan para sahabat untuk membuat sebuah tenda yang terbuat dari bulu, yang terbuat dari wol, bulu binatang, untuk dibuat untuk beliau di kawasan Namirah. Namirah itu adalah kawasan masjid yang ada di Padang Arafah saat ini. Namanya apa? Masjid Namirah. Maka dibuatlah tenda di sana untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun kemudian berjalan menuju Arafah. Wala tasyukku Quraisyun illa annahu waqifun inda al-mash'aril haram. Ya. Saat itu orang-orang Quraisy tidak ragu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyasannya pada saat itu orang-orang Quraisy mereka menduga bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan wukuf di Padang Muzdalifah atau di Muzdalifah, di Masy'aril Haram. Ya, jadi urutannya ini, katakan Mina, di sini ada Muzdalifah, di sini ada, atau di sini ada Arafah. Urutannya seperti itu. Di sini Mekah, ya kan? Dari sejak dari Miqat, Rasulullah selesai umrah tinggal di Mekah di sini. Dan pada haji wada Rasulullah SAW itu sampai di Mekah tanggal 4 bulan Zulhijjah. Beliau masih menunggu di sini kurang lebih 4 hari. Begitu datang tanggal 8 tadi, hari Tarwiyah, maka Nabi SAW dan para sahabatnya bertolak menuju mana? Menuju Mina untuk melakukan mabit di tanggal 8. Dan ini hukumnya sunnah. Jamaah haji Indonesia pada umumnya mayoritas pada tanggal 8 itu dari Mekah langsung ke Arafah. Jadi Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Jamaah haji Indonesia saat ini pada umumnya dari Mekah langsung menuju Arafah. Tidak mabit di Mina. Ya, walaupun sah, tetapi yang sunnah itu mampir terlebih dahulu di mana? Di Mina tanggal 8 itu. Oleh sebab itu banyak jamaah haji Indonesia yang memisahkan diri dari rombongan yang sudah mengenal sunnah. Biasanya mereka memilih bersama dengan travelnya, memilih untuk singgah dulu di Mina. Dan ini adalah yang sunnah, walaupun hukumnya sunnah saya katakan. Ya, artinya kalaupun ditinggalkan tidak kena dam dan hajinya tetap sah. Tapi orang Indonesia pada umumnya, terutama juga dari kementerian, itu biasanya mengambil simpelnya, ah kan sunnah ji, tidak usah mi, daripada repot-repot kita ke situ, mungkin biaya operasionalnya juga mahal. Akhirnya mereka dari Mina itu langsung tanggal 8 sudah langsung ke Arafah. Yang sunnah adalah dari Mekah menuju Mina terlebih dahulu. Di sini melaksanakan sholat 5 waktu. Di sini mabit. Ya, di sini mabit. Melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat yang 4 rakaat hanya dilakukan 2 rakaat di sini. Kemudian tanggal 9 pagi setelah matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana? Ke Arafah, untuk wukuf di Arafah. Di sini ada sebuah ya lembah kecil. Di sini namanya lembah Uronah. Ya, ada semacam sungai kering gitu ya. Lembah di sini namanya Wadi Uronah. Ini tidak termasuk ke dalam Arafah. Nah, di sini di ujungnya ini ada sebuah tempat namanya Namirah, yang sekarang menjadi masjid, namanya Masjid Namirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 9 pagi berjalan menuju Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membuat tenda bagi Nabi SAW di Namirah ini, di ujung Arafah. Masjid Namirah yang ada saat ini itu terbagi menjadi dua, bagian depannya itu bagian imam, dari tengah ke tengah ke depan bagian imam itu bukan padang Arafah. Tidak termasuk padang Arafah. Kalau kita wukuf di situ hajinya tidak sah. Nanti di bagian belakangnya itu baru apa namanya masuk ke dalam Arafah, ya. Maka Nabi SAW di Namirah. Orang-orang Quraisy pada saat itu sepakat, amalannya sepakat, hanya saja mereka menduga bahwa Nabi SAW tidak keluar dari Muzdalifah. Karena Rasul SAW itu orang Quraisy, aslinya penduduk Makkah. Orang-orang Quraisy memandang diri mereka itu berdarah biru, memiliki kehususan. Arafah itu tanah halal, bukan tanah haram. Muzdalifah di sini adalah tanah haram. Nah, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy dahulu, mereka mengatakan kita ini penduduk haram, penduduk tanah suci. Mana yang lebih bagus, tanah halal atau tanah haram? Ini mereka menggunakan spekulasi akal, logika, ya kan? Mereka katakan mana yang lebih bagus, tanah halal atau tanah haram? Jawabannya pasti tanah haram. Maka oleh sebab itu di saat mereka haji, itu mereka tidak pergi ke Arafah, khusus untuk orang-orang Quraisy. Jadi mereka tetap di Muzdalifah. Tiba-tiba kemudian mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berjalan sampai menuju Arafah. Dan karena dalam ibadah haji atau umroh kita harus menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Baik ketika kita haji atau ketika kita umroh. Makanya kalau pas haji menggabungkan tanah halal dengan tanah haramnya, kita keluar menuju Arafah. Ketika umroh, kalau pas kita umroh, kita sudah berada di Mekah nih. Kita mau umroh. Ya, kita harus kemana? Ke tanah halal terlebih dahulu. Kita pergi ke Tan'im, atau pergi ke Jirona, atau pergi ke Syara'i, atau pergi ke Arafah, pergi ke Hudaybiyah. Agar kita menginjakkan tanah halal, baru kemudian masuk ke tanah haram. Maka demikian pula di saat haji. Ketika haji kita harus menggabungkan antara tanah halal dengan tanah haram. Maka mereka kembali dikagetkan oleh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW beliau berwukuf di Arafah. Karena tradisi budaya orang-orang Quraisy, karena mereka menganggap bahwa mereka itu penduduk asli haram, maka mereka tidak meninggalkan tanah haram. Maka oleh sebab itu Nabi SAW ketika wukuf di Arafah, beliau mengatakan, waqaftuha huna wa Arafah kullaha mauqif. Aku berwukuf di sini dan semua kawasan padang Arafah semuanya tempat wukuf. Ya, baik. di sini sebutkan kamakanat Quraisyun tasna'u fil jahiliyah, sebagaimana orang-orang Quraisy melakukan di masa jahiliyah. Mereka tidak keluar ke tanah Arafah, ke padang Arafah, mereka hanya wukuf di mana? Di Muzdalifah. Ini kemudian kembali diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam.
2: Hatta idza zalat asy-syamsu al-ghurub li qaswani fa ruhilat sab. Fa'ata radd al-wadi fa khadad an-nas wa qala: "Inna limalakum wa amwalakum haratun 'alaykum. Fa hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha."
3: Naam. Hatta idza zalat asy-syamsu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wukuf. Apa itu artinya wukuf? Wukuf itu bisa artinya berhenti atau berdiri. Ya. Kalau kita lewat di jalan-jalan di Mekah atau di Madinah, di Saudi Arabia, ada rambu bertuliskan mamnu'ul wukuf wal intidhar, kan gitu. Dilarang berhenti dan menunggu. Kalau di kita tuh dilarang stop di situ. Ya. Wukuf itu artinya berhenti. Atau wukuf juga diambilkan dari kata-kata waqafa yang artinya berdiri. Oleh sebab itu, keadaan yang afdol di saat kita berwukuf di Arafah, berdoa dalam keadaan berdiri di bawah terik matahari, itu yang afdol. Itu lebih afdol daripada kita berada di dalam tenda berdoa sambil duduk di bawah naungan tenda dan di bawah AC saat ini. Walaupun boleh, hal itu boleh. Ya, terutama apabila fisik kita tidak memungkinkan. Tetapi afdolnya, seseorang ketika wukuf, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau itu adalah berdiri atau beliau di atas kendaraannya, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini disebutkan, fa'ajaza Rasulullah SAW hatta ata'arafah wa wajadal qubbah qaduribat lahu binamirah fanazala biha. Hatta idha zalati syamsu. Sehingga ketika matahari mulai tergelincir, berarti memasuki waktu duhur, amara bil qaswa farahalat bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada qaswa. Al qaswa adalah apanya Nabi, nama untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya memerintahkan kepada qaswa untuk berdiri, lalu beliau menungganginya. Fa'ata batnal wadi, maka Nabi SAW memasuki kawasan perut lembah. Maksudnya di lembah di sini, yang saya katakan tadi ada lembah namanya lembah apa? Lembah Uronah. Di wadi Uronah ini, ingat, ini bukan padang Arafah. Namun masih banyak sangat disayangkan jamaah haji yang tidak mempelajari fikih haji sebelum mereka berangkat haji. Saya sudah mungkin sekitar 8 kali menjadi petugas haji. Ya, kalau pas Arafah itu terkadang kita menjelang matahari tergelincir, kita menyuruh orang untuk apa? Untuk masuk ke dalam Arafah. Ini bukan Arafah, ini bukan Arafah. Masuk ke Arafah, masuk. Kenapa? Sangat disayangkan, berpuluh tahun kita waiting list untuk berhaji, tiba-tiba wukuf di luar tanah Arafah gitu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum matahari tergelincir atau menjelang matahari tergelincir atau ketika matahari tergelincir, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kawasan lembah Uronah. Lalu Nabi SAW sholat duhur dan asar. Setelah beliau alaihi salatu wasalam sholat duhur dan asar, Nabi SAW, ya, kenapa sholat di sini? Kenapa masuk dulu ke sini? Kenapa Rasulullah SAW tidak sholat di padang Arafah? Untuk mendapatkan keutamaan sholat di tanah haram. Karena yang dimaksud dengan pahala 100.000 kali lipat itu bukan hanya kita sholat di dalam Masjidil Haram, tetapi di semua kawasan tanah haram pahala sholat kita dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Oleh sebab itulah Nabi SAW ketika beliau wukuf di Arafah, di saat beliau hendak melaksanakan sholat duhur dan asar dengan jama takdim qasar, maka Nabi SAW masuk terlebih dahulu ke kawasan tanah haram, ya. Dan oleh sebab itu juga nanti ketika sholat maghrib dan isya, Nabi SAW tidak melaksanakannya dengan jama takdim qasar di Arafah, tetapi Nabi SAW melaksanakannya dengan jama takhir di Muzdalifah, kembali agar mendapatkan fadilah dan keutamaan sholat di tanah haram. Di sini disebutkan fa'ata batnal wadi fa khotoban nas, lalu Nabi SAW saat itu berkhutbah, waqala, dan isi khutbahnya beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian haram atas kalian sebagaimana diharamkannya pada hari ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Nah.
2: Assalamualaikum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala kullu syai'in min amri jahiliyyah tahta qadami mawdu'.
3: Tahta qadami.
2: Tahta qadami mawdu'. Wa dinaru jahiliyyah mawdu'atun. Wa inna awla dari akhru min ibadina dalam tabi'ata ibnir halih karena mustaqwana di Bani Sa'din fakotaras umbudin wa iwan jahiliya di Mawdun wa awal riman akhru min ibadina riman Abbas bin Abdul Muttalib fa inna hu Mawdun kul.
3: Nah, kemudian Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, ketahuilah setiap urusan jahiliyah aku letakkan di bawah telapak kakiku ini. Darah jahiliyah diletakkan di bawah kaki ini. Dan sesungguhnya darah yang pertama kali diletakkan atau dihapuskan adalah darah Ibn Rabi'ah Ibnul Haris, di mana ia telah disusui di Bani Sa'ad, lalu kemudian dia dibunuh oleh Hudzail. Ini adalah berbicara seputar masalah hukum qisas, bahwa karena seorang muslim tidak boleh dibunuh karena orang kafir, tidak boleh dikisos karena orang kafir. Pembahasannya panjang dalam masalah kisos dan jinayat, dan kita tidak membahas masalah itu. Waribal jahiliyah maudhu, demikian juga riba pada masa jahiliyah dihapuskan semuanya, kata Nabi. Wa awalu riba adha'u min ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib, dan riba yang pertama kali dihilangkan dari riba kita adalah riba Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Fa innahu mawdu'un kullu, maka semua bunga dan semua riba ya milik Abbas ibn Abdul Muttalib semuanya dihilangkan, ya, yang berlaku hanya pokoknya saja. Nah,
2: assalamualaikum. Fattakullaha fil lisan fa innahu akhadtumuhunna fi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa la tuhallikinna alla yutinna furujahun ahadan takrahunna fa in fa'alna dhalika fadribuhunna dhatan ghayra mubarrah wa lahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna lil ma'ruf.
3: Nعم. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, fattakullaha fin nisa, maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam menyikapi istri-istri kalian, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maksudnya seorang menikah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna ala yatanna furushahunna ahadan takrahunahu, dan bagian dari hak kalian atas mereka tidak boleh ada seorang pun yang menginjakan atau yang menginjak tempat-tempat tidur kalian seorang pun yang kalian benci. Fa in fa'alna dhalika fadribuhunna dhorban ghairu mubarrah, dan jikalau itu dilakukan oleh mereka maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan hak mereka atas kalian, mereka wajib untuk diberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Nah.
2: Assalamualaikum. Wa qad tarattu fiikum ma lam tadhiru ba'dahu fi qasamtum bihi kitab Allah. Wa antum tus'aluna 'anni fa ma antum qawilun. Qalu nashhadu annaka qad tallaqta wa hadaita wa nasafta. Fa qala bi usbu'i sabara yarfa'uha ila as-sama' wa yakutuha ila al-nas. Allahumma ashhad. Allahumma ashhad. Allahumma ashhad.
3: Naam. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, waqad taraktu fikum ma lan tudillu ba'dahu in tasamtum bihi. Dan sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sebuah kitab yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Qur'an. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan dimintai kesaksian tentang aku pada hari kiamat kelak. Fama antum qailun, lalu apa yang hendak kalian katakan? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Mereka mengatakan, kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan dan telah menasihati kami. Faqal bi usbu'ihi as-sababah yarfa'uha ila sama' wayan kubuha ilan nas. Lalu Nabi SAW bersabda sambil memberikan isyarat dan mengangkat jari telunjuk beliau dan mempersaksikannya di hadapan manusia, Allahumma syhad, Allahumma syhad thalatha marrat. Rasulullah mengatakan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, 3 kali. Nah.
2: Assalamualaikum.
3: Lalu Nabi SAW saat itu setelah berkhutbah di Arafah, Nabi SAW beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu setelah itu Bilal pun mengumandangkan iqamah. Fasolat duhra, maka saat itu Nabi SAW melaksanakan sholat duhur. Thumma aqama fasallal asra, kemudian Bilal kembali mengumandangkan iqamah, lalu Nabi SAW sholat asar. Berarti Rasulullah di Padang Arafah melaksanakan sholat apa? Ya, sholat duhur dengan asar, jama' takdim qasar. Ya, itu pun dilakukannya oleh Nabi di bagian depan Namirah, di kawasan tanah halalnya, tanah haramnya. Dan ini adalah yang sunnah. Adapun jika kita saat ini berhaji dan jamaah haji Indonesia pada umumnya bagian tendanya itu di bagian belakang dekat Jabal yang lebih dikenal oleh jamaah haji Indonesia dengan istilah Jabal Rahmat. Ya, di zaman Nabi SAW gunung itu namanya Jabal Ilal atau Jabal Alal. Penamaan Jabal Rahmat ini baru muncul kurang lebih setelah abad keempat. Ya, tetapi yang jelas kita sholat pada umumnya saat ini di Arafah dengan jama' takdim qasar. Naam. Walam yusalli bainahuma, dan Nabi SAW tidak sholat di antara keduanya. Ini di antara duhur asar tidak melaksanakan sholat. Naam.
2: Assalamualaikum. Summa rukbi makanda antal mukif. Fajal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-batal al-

0: Hingga Rasulullah mendatangi tempat tawafnya, tempat wukufnya. Ya. Faja'ala batna naqatihi al-quswa ila sakharat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perut untanya ya menghadap ke arah bebatuan di bawah Jabal Rahmat. Wa ja'ala Jabalul Musyah baina yadayhi. Ya, nampaknya dahulu ada sebuah gunung kecil di situ dinamakan dengan Jabal Musyah. Ya, tidak jauh dari Jabal Ilal atau Jabal Alal yang kita kenal saat ini dengan Jabal Rahmat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat. Falam yazal waqifan hatta gharabati syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melaksanakan wukuf sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam, dan itu adalah masa berakhirnya wukuf. Ya. Sampai matahari terbenam wa dhahabatis sufrah qalilan, dan ya kuningnya matahari itu sudah hilang, hatta ghabal qurs, sehingga bola matahari itu terbenam. Nah.
1: Assalamualaikum. Wala da tursal bin Zaid khalfah. Wala da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shadaqa bil maswa az-zaman hatta inna ra'saha yusibu mawrika rahli wa yaqul bi yadihi al-yumna ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah kullama rada hablan min al-jibal
0: al-khalaqa wa ila hatta tasfa. Naam. Wa arda Usamah ibn Zaid khalfahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selesai wukuf di tanggal 9, berarti sekarang sudah maghrib, malam apa? Malam tanggal 10. Nabi sallallahu wasallam tidak salat di Arafah. Beliau lebih memilih salat di Muzdalifah untuk mendapatkan kembali keutamaan salat di tanah haram. Maka Nabi SAW berjalan di malam tanggal 10 dari Arafah menuju Muzdalifah. Rasulullah SAW naik di atas untanya sambil membonceng Usamah bin Zaid. Ya, putra dari putra angkat beliau SAW yang bernama Zaid ibn Harithah, yang pada masa jahiliyah dijuluki dengan Zaid ibn Muhammad. Nabi SAW saat itu mengikat unta beliau dengan tali kekang, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahlihi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkadang kepala beliau kena ya sandaran pada tempat duduk di untanya. Wa yaqulu biyadihi al-yumna, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil memberikan isyarat dengan tangannya sebelah kanan, ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah, wahai manusia, para sahabat sekalian, tenang. Yani karena cenderung orang biasanya karena sudah wukuf seharian di Arafah, mereka berlomba untuk segera pergi ke mana? Ke Muzdalifah. Dan itu kita saksikan ya pada setiap musim haji. Ya, matahari terkadang atau sudah mulai ketika memasuki waktu asar, itu orang sudah persiapan, sudah berlomba-lomba masuk ke dalam bisnya. Ya, akhi, kita katakan as-sakinah, justru waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah di penghujung hari Arafah. Ketika matahari mulai apa? Mulai mau terbenam. Ya, bukan justru berlomba berebut untuk mendapatkan kendaraan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah, wahai para sahabat sekalian, tenang, santai, jangan terburu-buru. Fakul kullama ata jabalan minal jibal arkhalaha qalilan hatta tas'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melewati perbukitan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperlahankan atau memelankan kendaraannya, sehingga Nabi SAW menaiki gunung tersebut. Ya, dan ini adalah tentu bagian daripada kasih sayang Nabi SAW kepada kendaraan beliau. Nah,

0: أحسن الله إليكم، حتى أن المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم تسبح بينهما شيئا.
1: نعم، حتى أتى المزدلفة. Dari Arafah tadi Rasulullah berjalan naik kendaraannya, ya, sampai beliau mendatangi Muzdalifah. Muzdalifah ini yang dikenal dalam Al-Quran dengan istilah Al-Mash'arul Haram. Ya, ketika sampai di Mash'aril Haram atau di Muzdalifah, Nabi SAW melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya dengan satu kali azan dan dua iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertasbih di antara keduanya. Tasbih di sini maksudnya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat di antara keduanya. Ya, dan ini adalah yang afdal, bahwa seorang jamaah haji begitu sampai di Muzdalifah tidak sibuk mencari batu. Ya, tidak sibuk tahajud atau kajian, karena saya pernah mendapatkan saking semangatnya ini ustadznya gitu, pas di Muzdalifah juga ada kajian di situ. Saya bilang, ini bukan tempatnya, karena yang afdal itu begitu sampai Muzdalifah kita sholat maghrib dan isya, lalu kemudian kita istirahat. Dan itu adalah sebaik-baik hotel yang ada di dunia, hotel bintang 7 atau bintang 8, karena bintang 7 ada di Dubai. Ya, di situ hotel bintang 8. Ya. Di mana lantainya ya bebatuan dan tanah, kemudian atapnya langit. Ya, indah sekali. Tapi itu apabila kita berada di Muzdalifah, wallahu alam, yang saya rasakan justru tidur paling nyenyak di situ. Ya, karena kita capek habis berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Karena saya lebih sering memilih untuk berjalan kaki daripada ya daripada naik kendaraan dari Arafah menuju Muzdalifah. Kalau kita berjalan kaki itu punya kenikmatan tersendiri. Ya, begitu sampai nanti di Muzdalifah kita capek. Begitu sholat maghrib isya habis itu langsung tidur pulas sampai menjelang akhir malam. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang lemah, maka boleh kita meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Kalau seandainya afdolnya itu adalah kita tinggal sampai kita melaksanakan sholat subuh di kawasan Muzdalifah, baru kemudian setelah itu berjalan menuju Mina. Nah, lanjut. Nah, ثم اضطجع. Kemudian Rasulullah SAW tidur di Muzdalifah hatta tala' al-fajr, sehingga fajar terbit. Wa shalla al-fajr hina tabayyana lahu subh, dan beliau salat subuh ketika waktu subuh sudah sangat jelas. Bi adzanin wa iqamah, dengan satu kali azan dan satu kali iqamah. Nah.
0: ثم ركب الصباح حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فلعاه وقدره وهلله ووحله فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا.
1: نعم. Di sini penulis mengatakan di sini Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'anhu beliau mengatakan hatta summa raqibal qaswa hatta atal masyaril haram. Setelah salat subuh nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wukufnya lebih berada di garis depan Muzdalifah dari arah Mina. Sehingga begitu selesai sholat subuh, Nabi SAW beliau naik kuswa kembali, unta beliau, hatta atal Mash'aril Haram. Sehingga Nabi SAW sampai ke Mash'aril Haram. Mash'aril Haram itu masjid yang ada di Muzdalifah saat ini. Ya, masjid yang ada di Muzdalifah itu kan letaknya di tengah. Berarti Nabi SAW sholat subuh terlebih dahulu di awal perbatasan masuknya kita ke kawasan Muzdalifah, lalu berjalan menunggangi unta beliau sehingga begitu sampai di Masyaril Haram, di Masjid Muzdalifah yang ada saat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian beliau berdoa, bertakbir, bertahlil dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdiri, berhenti di Masyaril Haram, di posisi Muzdalifah, pada Masjid Muzdalifah saat ini, terus berdoa sampai benar-benar matahari menguning. Kita lihat di sini Jabir ibn Abdullah tidak menyebutkan bahwa saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan batu kerikil. Ya, tidak disebutkan karena saat ini jamaah haji mengira bahwa tugas utama jamaah haji di Muzdalifah itu mengumpulkan batu kerikil. Batu kerikil boleh diambil dari Muzdalifah, boleh juga nanti diambil dalam perjalanan menuju Mina. Ya, kan yang dicari hanya 7 butir batu kerikil saja. Ya, ketika kita sudah mau sampai Jamarot pun, biasa saya tidak bawa. Nanti di Jamarot juga banyak orang bercecer di situ, saya ambil lagi. Saya ambil ya di perjalanan ketika sudah mendekat di Jumrah Aqabah, baru kemudian saya gunakan untuk melontar jumrah, tidak menjadi masalah. Jadi jangan disibukkan dengan mencari kerikil, toh dia hanya butuh pada tanggal 10 hanya butuh 7 kerikil saja, dan tidak perlu juga batu kerikil itu dicuci dan macam-macam. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah,
0: Assalamualaikum. فدخل قبل أن تطلع الشمس وأخذ الفضل من العباس حتى أتى بدن محسن فحذر قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي تخرج على الجمرة الكبرى.
1: نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم tadi kan di Masyaril Haram di sini. Beliau kemudian berjalan ketika matahari menjelang terbit. Jadi sudah benar-benar hampir terbit, Rasulullah bertolak dari Muzdalifah menuju mana? Menuju Mina. Wa ardafa al-Fadl ibn Abbas. Saat itu kalau tadi Rasulullah dari Arafah menuju Muzdalifah membonceng siapa? Usamah bin Zaid. Nanti dari Muzdalifah menuju Mina Rasulullah SAW membonceng al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma hatta ata batna muhassir, sehingga saat itu beliau sampai di sebuah lembah yang namanya lembah Muhassir. Lembah Muhassir ini, Mina dengan Muzdalifah itu kawasannya hampir nyatu, hampir menyambung antara kawasan Muzdalifah dengan Mina yang sekarang ini lurusnya dengan stasiun kereta api. Ya, stasiun kereta api Mina Arafah yang hanya berfungsi selama 5 hari saja dalam 1 tahun itu. Ya. Nah, di stasiun kereta api itu, di bawahnya itu namanya Wadi Muhassir. Sampai sekarang tidak ada tendanya di situ. Di sini ada tenda yang mereka namakan dengan Mina Jadid, kemudian di sini Mina. Nah, di antara ini ada namanya lembah Wadi Muhassir. Apabila kita lewat di kawasan lembah Muhassir ini, ya disunnahkan untuk mempercepat langkah kita. Di sini disebutkan hatta ata batna Muhassir faharraka qalilan. Rasulullah SAW menancap gas sedikit di situ. Harraka, menggerakkan, ya menggerakkan kendaraannya sedikit, yakni menggasnya. Dan kita disunnahkan ketika lewat ke Wadi Muhassir ini untuk berjalan cepat. Apa rahasianya? Sebagian ulama rahimahumullah mengatakan karena di tempat itu tempat turunnya azab. Azab kepada siapa? Azab kepada tentara Abrohah dalam kisah burung Ababil. Tentara Abrohah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kawasan itu. Karena itu tempat turunnya azab, Ya, seperti ketika kita lewat di kawasan Madain Saleh misalnya, tempat diazabnya kaum Tsamud. Itu kita diperintahkan di sana untuk berjalan cepat, tidak berhenti. Ya, karena dikhawatirkan azab Allah kembali turun pada saat kita di sana. Maka karena itu merupakan tempat terjadinya peristiwa tentara Abrahah, maka Nabi SAW mempercepat. Oleh sebab itu juga di kawasan itu sampai sekarang ya tidak ada tendanya tuh. Ya. Faharraka qalilan. Naam. Tsumma salaka tariqal wusta. Kemudian Nabi SAW menempuh jalan bagian tengah. Allati takhruju alal jumratil kubra. Yang tembus keluar di jumrah kubra. Atau yang dinamakan juga dengan jumrah Aqabah. Naam.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu sholat id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat sholat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat sholat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
6: Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya, nah? Baru murah Ki harga, nah? Terus yang paling penting, amanah Ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy . Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya absen kan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
10: Absen kok dititip, emang justip.
11: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
13: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
14: 94,3 FM.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
4: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: Al-Hadith Al-Arba'un عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
4: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
4: Hadis Arba'in ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
3: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح.
4: Hadis Arba'in ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Murotal by request. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ustaz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
3: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
8: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
9: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdut, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabarruk, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz, itu diizinkan oleh para ulama. Iya, untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
10: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
11: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin au harthin. Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu kirab, kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk kelangenan ya. Nanti daripada gak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini gak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
12: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dan terkalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Madzhab yang masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
13: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladhi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladhi biyadihil mulk.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
15: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
16: Anu kau Bella, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
15: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
17: A few moments later.
16: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
15: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
18: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
19: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
20: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
21: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
22: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
21: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
23: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
21: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
24: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
25: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
21: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
26: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
27: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
28: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
18: 94,3 FM.
29: Ya, hibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bersua dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di malam ini tentunya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian di malam hari ini setelah sebelumnya telah bersama tentunya belum lama berselang nih. Kita semua telah menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat muat sekalian, kita bersama-sama berdoa. Semoga setiap amalan yang telah kita kerjakan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kita ampunan serta dimudahkan segala urusan kita dalam malam hari ini. Dan insyaallah sahabat muat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di malam ini untuk senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana salah satu sunnah yang dapat kita terapkan di malam ini, di mana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, aku katakan, wahai Rasulullah, apakah saya akan membacakannya kepadamu sementara ia diturunkan kepadamu? Beliau menjawab, aku senang mendengarkannya dari orang selain diriku. Maka aku pun membacakan surah An-Nisa ketika sampai pada ayat yang artinya, bagaimanakah jika pada hari kiamat nanti kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Quran surah An-Nisa ayat ke-41. Aku angkat kepalaku, atau ada seorang dari sampingku yang memegangku sehingga aku pun mengangkat kepalaku. Ternyata aku melihat air mata beliau telah mengalir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari hadis yang agung ini telah memberikan kepada kita pelajaran bahwasannya untuk memiliki rasa senang dan menikmati bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh orang lain. Oleh sebab itu, Imam Bukhari juga mencantumkan hadis ini bahwasannya orang yang senang mendengarkan Al-Qur'an dari selain dirinya adalah sebuah amalan sunnah. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya untuk mengamalkan amalan sunnah ini, mari tetap bersama kami di 94.3 FM karena bismillah taala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat muas dalam program Murotal Pilihan Malam.
0: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
29: Ya, ahibati filah sahabat muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan sehingga di malam hari yang penuh keberkahan ini, tepatnya pada pukul 20.03 menit waktu Indonesia Tengah, dapat kembali kita bersua dalam program Murotal Pilihan Malam. Salawat serta salam, semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian, dalam program Murotal Pilihan Malam di kali ini akan bersama kita mendengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh kori-kori pilihan kami, diantaranya ada Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizallahu Ta'ala, juga ada kori Muhammad Rod Al-Kurdi Hafizallahu Ta'ala, dan juga kita punya kori dalam negeri yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizallahu Ta'ala. Maka kembali sahabat muas, mari bersama kita simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh penghayatan. Dan juga kembali kita berdoa, semoga setiap lantunan ayat suci yang kita dengarkan dapat menjadi tambahan timbangan amal kebaikan bagi kita semua. Dan juga menjadikan kita semua senantiasa lebih dekat dengan kalamullah. Berikut program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan Mi?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu, yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
5: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
1: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
0: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
1: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
0: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
2: 94,3 FM.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal 'aisha 'aisul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.

0: 107.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, hibati fillah sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami dan tentunya kembali menemani ruang dengar sahabat muas sekalian di malam hari yang telah menunjukkan pukul 21 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat muas sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan program Rotal Pilihan Malam, maka kembali bersama kita berdoa semoga setiap lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah kita dengarkan dapat menjadi penyejuk hati kita semua, mendatangkan keberkahan dalam hidup dan juga menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya sahabat muat sekalian, untuk kembali menemani ruang dengar sahabat muat sekalian, akan kembali kami hadirkan program podcast Ngobrol Seputar Agama dengan nama Dinkes, di mana pada malam ini tema kita masih melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yakni faedah surah Yusuf yang kita akan bersama dengarkan, yakni pembahasan ayat ke-9 hingga ke-10 dengan tema Jangan Halalkan Segala Cara, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Faris Abdullah Mamun SPD Hafizullahu Ta'ala. Dan oleh karenanya saat ini kajiannya sudah berlangsung, maka mari kembali bersama kita simak dengan penuh perhatian agar semua faedah dan ilmu yang kita akan dengarkan yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita cermati dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita semua. Berikut program kajian Dinkes. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ya, kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan. Namun pada malam hari ini kayaknya saudara kita ini ya lagi dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kafarah.
3: Amin, amin.
2: Diberikan kesabaran dan juga diberikan kesembuhan. Baik. Di kesempatan malam hari ini ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, tema kita adalah jangan halalkan segala cara. Ya, sebagaimana yang selalu kita sebutkan bahwasanya tema ini kita angkat dari faedah dari surat Yusuf yang telah kita bahas selama beberapa pertemuan, dan ini pertemuan yang kelima ya. Kita masuk ke ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 yang kaitannya memang dengan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sebagaimana di pekan yang lalu kita telah membahas bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu merasa cemburu ya, hasad karena perlakuan ayah mereka Nabi Yakub menurut mereka, dugaan mereka ya, menurut prasangka mereka bahwasanya sepertinya ada perbedaan.
3: Iya.
2: Padahal Nabi Yusuf dengan Bunyamin, Nabi Yusuf alaihissalam dengan Bunyamin saudaranya ini kan mereka si ibu berdua. Sementara yang cemburu ini itu sebenarnya jumlahnya lebih banyak. Mereka itu kan Nabi Yusuf alaihissalam bersaudara itu sebanyak 12 orang. Mereka 10 orang. Oleh karena itu mereka mengatakan wa nahnu usbah. Kita jumlahnya kita lebih banyak daripada dia. Kok ayah kita seperti itu? Menurut prasangkanya padahal sudah seperti itu sebenarnya. Nah, akhirnya yang namanya hasad memang ini ikhwatul iman para pemirsa sekalian ya. Apabila dia disimpan, maka dia akan membawa seseorang kepada sesuatu kejahatan yang lebih besar. Hasad itu yang kita tahu adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain ya. Artinya ketika kita menginginkan untuk lebih dari orang lain itu sesuatu yang normatif. Karena setiap orang itu menginginkan bahwasanya dia lebih dari orang lain. Tetapi kalau sampai pada pikiran untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain itu sudah sesuatu keboliman, hasad yang tidak diperbolehkan. Nah karena mereka menyimpan ini, akhirnya mereka sampai pada tahap melakukan kezaliman. Betul-betul ingin merealisasikan hasrat mereka dengan berusaha untuk menghilangkan nikmat pada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya pada waktu mereka berkumpul, Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Uktulu Yusufa."

0: Kalau begitu kita bunuh saja Yusuf alaihissalam. Ya. Aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Atau kita buang dia di satu tempat. Sehingga nanti orang tua kalian, maksudnya nanti bisa fokus kepada kalian. Ya. Bisa fokus kepada kalian. Yakhlu lakum wajhu abikum. Watakunu min ba'dihi qauman sholihin. Dan setelah ini nanti kalian akan baik-baik saja lagi kembali. Nah, yang namanya keburukan itu, kalau sudah kumpul bersama dengan mereka, akan melahirkan keburukan yang lain. Qala qailu minhum, maka berkata salah seorang di antara mereka, la taqtuluhu, sudah tidak usah kita bunuh dia. Wa alquhu fi ghayabatil jub, kita lempar saja dia di dalam sumur. Ya. Yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Nanti dia akan didapat oleh para apa namanya?
1: Musafir.
0: Musafir, jikalau kalian memang benar-benar ingin melakukan agar
1: Ya.
0: Menghilangkan dia dari ayah kali dari ayah kita.
1: Ya.
0: Nah, dua ayat ini kita kaitkan dengan tema pembahasan kita yaitu apa?
1: Jangan halal.
0: Jangan halalkan segala cara. Kita lihat. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu menginginkan agar perhatian orang tuanya itu bisa lebih kepada mereka. Itu kan keinginannya, tujuannya. Tapi caranya yang tidak benar.
1: Ya.
0: Caranya dengan apa? Dengan menghilangkan nikmat pada orang lain. Dengan melakukan tindakan kezaliman, yaitu dengan cara membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini. Jadi karena hasad ini, oleh karena itu kita ketahui bahwasanya hasad ini bisa menjadikan seseorang itu rusak timbangan,
1: Ya.
0: timbangan akalnya. Dia tidak peduli. Yang pokok, dia itu jangan sampai dia jangan sampai mendapatkan nikmat atau dia pokoknya dia harus jatuh gitu. Ya, kata kasarnya.
1: Ya.
0: Dia harus jatuh dengan cara apapun. Dia tidak pikir mau cara dengan membunuh kah, mau cara dengan apakah. Makanya mereka kemudian langsung bermusyawarah, akhirnya mereka memutuskan untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini pelajaran yang sangat penting yang kita angkat di malam hari ini. Jangan halalkan segala cara. Artinya begini. Setiap kita secara fitrah kan memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu kan ada beberapa. Ada hidayah yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum itu adalah naluri. Misalnya begini. Naluri kalau kita haus kita minum. Ini namanya naluri. Baik binatang ataupun manusia, semua punya naluri. Ini namanya hidayah umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda." Allah yang sucikanlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang Maha Tinggi yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, kemudian mentakdirkannya dan memberikan petunjuk kepadanya. Ini petunjuk yang bersifat umum. Ya, naluri. Nah, ada petunjuk yang kedua, itu hidayatul irsyad, petunjuk kepada bimbingan dan pengajaran. Kalau kita berkata tadi naluri, kalau kita haus kita minum. Tapi kalau hidayah yang kedua ini, ya kita minum, tapi kita harus membedakan mana minuman yang halal, mana yang haram. Itulah yang membedakan antara kita dengan makhluk binatang misalnya. Binatang kalau dia haus, dia minum juga. Tapi kan dia tidak peduli. Kalau dia lapar, dia makan.
1: Dari mana
0: dia tidak
1: sumber
0: peduli
1: energinya?
0: yang dia makan itu. Yang penting mangsanya dia makan. Kalau manusia tidak. Mereka mau makan, tetapi ada bimbingan dan pengajaran yang membedakan. Nah, inilah kaitannya dengan konteks pembahasan kita. Maksudnya jangan halalkan segala cara. Pada kita kan sudah ada pengajaran secara fitrah. Ya, bahwasanya setiap tujuan yang ingin kita capai, di sana sudah ada jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi bukan hanya sekedar makan. Tapi makan dari yang baik-baik. Kalau kita lapar, untuk menghilangkan lapar kan kita makan. Tapi orang Islam, seorang muslim, seorang yang beriman, dia tidak boleh makan kecuali dari makanan yang baik, yang halal. Nah, inilah yang kemudian yang kita bahas bahwasanya teman-teman sekalian, setiap kita pasti memiliki tujuan, apapun itu. Tetapi kita harus betul-betul memegang prinsip ini, bahwa jalan untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dengan cara kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya dalam masalah rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ruh, maksudnya Jibril alaihissalam, membisikkan kepadaku, pada jiwaku, bahwasanya seseorang itu tidak akan meninggal sampai rizkinya dan ajalnya itu disempurnakan. Ya, artinya umurnya sempurna dan juga rizkinya sempurna. Kemudian kata Nabi SAW, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaikilah, wa ajmilu fit talab. Artinya perbaguslah dalam usaha kalian mencari nafkah. Dan janganlah keterlambatan dalam persoalan rizki menjadikan kalian mencarinya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapatkan kecuali dengan mentaatinya. Jadi kita lihat kembali ke konteks saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, mereka tidak sabar karena memang asalnya sudah hasad. Seharusnya kan kalau memang mereka ingin mendapatkan perhatian yang sama, tapi sungguhnya sebenarnya Nabi Ya'qub alaihissalam kan seorang nabi, tidak mungkin beliau ini berbuat zalim kepada anak-anaknya. Hanya saja karena mereka sudah diliputi oleh prasangka dan hasad, makanya timbangannya itu sudah tidak normal, sudah tidak normal. Nah, mereka berusaha untuk mendapatkan tujuan perhatian dari orang tuanya dengan cara seperti
2: itu. Set, apakah kemudian sifat ingin menghalalkan segala cara itu juga salah satu fitrah manusia?
0: Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau kita berbicara fitrah, sebenarnya fitrah itu kan sesuatu yang
2: lazim, ya,
0: lazim pada diri manusia. Mungkin lebih cocoknya kalau kita tahu, katakan pada diri manusia itu ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang kemudian hawa nafsu ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini benar-benar memerintahkan kepada kepada keburukan. Artinya syahwat ini bisa saja mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, disebabkan karena ketidaksabaran kita dan ketidakadanya keyakinan kita. Misalnya seseorang dia sudah berusaha berulang kali. Satu kali dia katakan, ah, saya jujur saja, ya. Tapi hasilnya ternyata dia tidak dapatkan menurut dia. Dua kali akhirnya ada tawaran, sudah.
2: Jalan pintas.
0: Jalan pintas, ya. Maka tentu saja itu adalah ujian, ya. Dan tiap orang bertingkat-tingkat dalam masalah.
2: Ini mungkin juga salah satu kondisi yang paling disenangi sama setan, Ustaz.
0: Iya.
2: Bahwa ini momennya gampang sekali saya masuk ini.
0: Iya, betul. Misalnya dalam keadaan orang yang dalam pokoknya dalam kondisi orang yang terpuruk. Ketika seseorang sakit misalnya. Sakit karena tidak sabar ada tawaran. Dengan menjual akidah misalnya. Mendatangi para dukun dan seterusnya. Akhirnya kemudian mereka melakukan. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang menurunkan obatnya. Maka berobat ya wahai hamba Allah, tetapi jangan berobat dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara perkara-perkara yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita. Nah, bagaimana caranya kemudian kita bisa bersabar di atas hal ini? Orang bilang sekarang yang halal saja susah.
2: Betul. Yang haram saja susah. Yang haram saja susah, apalagi yang halal.
0: Yang haram saja susah, gitu ya. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya. Jadi kita harus kembali kepada keyakinan asal. Keyakinan asal. Kemarin sempat ada yang bertanya, Ustaz, apakah benar pernyataan bahwasanya usaha itu tidak mengkhianati hasil, itu tidak mengkhianati usaha?
2: Kan selalu ada statement gitu. Ingatlah bahwa hasil itu tidak mengkhianati usaha, gitu.
0: Betul.
2: Padahal belum tentu semua berhasil itu.
0: Artinya begini. Kan sekarang orang bilang begini, ah, mana itu? Katanya hasil tidak mengkhianati usaha. Sekarang banyaknya orang kemudian jujur, mereka didolimi. Orang yang kemudian berkhianat, terus mereka yang dipercaya, kan? Maka kita katakan bahwa pernyataan ini benar.
2: Ya.
0: Secara redaksi ini benar. Bahwasanya usaha ini tidak mengkhianati hasil. Artinya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Allah usahakan.
2: Ya.
0: Karena ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa alaisa lil insani illa ma sa'a." Dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal meskipun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal meskipun buruk, meskipun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat. Dalam kaidah dikatakan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Nah, hanya saja yang perlu kita luruskan, persepsi dalam melihat hasil. Begini, kan kadang-kadang orang begini, dia berusaha untuk mendapatkan nilai 9. Dia berusaha sekuat tenaga, misalnya belajar, sampai C begini, sampai C usahanya, sampai D ya, sampai E. Tapi ternyata hasilnya yang didapatkan 7. Berarti dia mengatakan, ih, hasil ini tidak sesuai dengan usaha kan? Maka kita katakan bahwa dalam perkara ini pernyataan itu benar, tapi hanya saja persepsi dalam masalah hasil ini yang perlu kita luruskan. Seyogianya kita tidak melihat hasil itu dengan apa? Dengan apa? Dengan istilahnya, dengan pengertian yang sempit. Dengan pengertian yang sempit. Artinya, meskipun secara kasat mata kita melihat hasilnya seperti itu yang tampak, tapi kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita usahakan. Bahkan karena, Allah akan memperkenalkan.
2: Karena Allah pasti tahu apa yang betul-betul pas buat kita gitu ya.
0: Betul.
2: Bukan apa yang kita mau gitu.
0: Persoalan tahu yang pas buat kita adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita hanya saja begini. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Ada yang bisa kita nikmati, ada yang tidak kita nikmati secara langsung. Dan itu harus kita yakini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang berdoa itu dia tidak terlepas dari salah satu di antara tiga. Apakah dia diberikan sesuai dengan permintaannya? Kalau tidak, dia akan dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Atau yang ketiga, dia akan disimpankan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan terlalu apa istilahnya kalau pesimis ya atau skeptis ya orang bilang.
2: Apalagi suzon sama Allah gitu ya.
0: Tidak boleh gitu ya, tidak boleh.
2: Karena kenapa tidak pernah saya dikabulkanin doa? Kalau saya berdoa pagi, siang, malam gitu. Enggak pernah tidur berarti dia berdoa terus.
0: Itu karena persepsi saja sebenarnya. Sehingga kalau kita meyakini hal itu, sehingga kita akan mungkin ya lebih mudah bersabar dalam menghadapi persoalan. Barangkali kita tidak melihat hasilnya secara nyata, tetapi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil.
2: Dan memang ini bukan hal yang mudah, Ustaz.
0: Iya, masalah keyakinan kan.
2: Iya, betul. Nah, Afan, sebelum lanjut, kan biasanya teman-teman saya kasih kesempatan untuk bertanya. Siapapun yang ada di sini boleh. Tapi kali ini waktunya saya mau coba bertanya kepada yang hadir. Apakah di sini pernah ada yang sempat punya pikiran mau menghalalkan segala cara untuk satu tujuan tertentu? Sekedar jujur saja. Iya, pernah. Ada enggak?
0: Enggak ada.
2: Enggak ada, mau jujur ya. Misalnya ada tidak di sini yang pernah berpikiran, saya lakukan saja ini untuk dapat saya punya mau gitu. Pernah? Sudah. Luar biasa antum ya. Tapi kemudian gimana caranya? Itu sudah dilakukan gitu ya? Oh, pernah muncul. Nah, itu dia. Gimana caranya kemudian antum bisa menghadapi itu? Maksudnya, Masya Allah, Jazakallah khairan, Masya Allah. Saya pun belum tahu kalau begitu saya. Tapi memang menyenangkan hati orang lain itu juga sangat baik saja. Makanya saya beruntung itu berteman dengan antum sekalian. Orang-orang, ya betul. Tapi Masya Allah. Jadi, tapi itu ya. Jadi kehadiran seorang teman itu. Nah, Ustaz, ternyata ini Abu Langit kan?
0: Masya Allah.
2: Iya kan? Terima kasih sudah diajak ya. Kan ini ternyata peran seseorang juga itu penting gitu, Ustaz. Lingkungan kita, di mana kita berada. Nah, ternyata itu juga, apakah memang misalnya begini, ketika kondisi itu hadir pada diri kita, sudah mulai berpikir macam-macam, Ustaz. Maka salah satu yang bisa kita lakukan, cari teman, jangan sendirian. Coba bertukar pikiran. Apakah itu juga
0: Ya.
2: salah satu cara itu, Ustaz?
0: Memang pertemanan itu di antara benteng terakhir dari
2: Nah,
0: kebaikan. Kalau kita
2: nah,
0: bertemu orang-orang baik.
2: nah,
0: Antum lihat ini dalam kisah Nabi Yusuf.
2: nah.
0: Karena mereka sepemikiran semua.
2: Oh iya, yang saudara itu ya.
0: Ya, makanya tidak ada yang mengingatkan.
2: Betul.
0: Justru yang ada menyarankan
2: Iya.
0: yang lebih baik.
2: Betul, betul.
0: Ya. Artinya begini. Ya kalau kita berteman dengan orang-orang yang terbiasa dengan pemikiran baik, maka tentu dia akan membawa pemikirannya kepada kelompok tersebut, ya kan? Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang memang pemikiran jalannya buruk, maka memang konsekuensinya juga seperti itu. Artinya begini, berteman dengan orang-orang yang minimal, kalau dia tidak berbicara
2: Nah.
0: dengan lisannya,
2: Iya.
0: minimal tubuhnya yang berbicara, bahasa. Lisanul hal, orang bilang. Lisanul hal artinya keadaan dia yang berbicara. Dia tidak berbicara dengan lisan, tapi dengan keadaan dia, kita menjadi malu. Misalnya,
2: Misal ya, misal.
0: kita selalu bersama dengan orang-orang yang sholat.
2: Enam. Oh ya.
0: Dia ini tidak ngajak kita sholat,
2: Enam.
0: tapi kita yang malu. Kalau dia pergi sholat, kita
2: Ya.
0: duduk sendiri, kan?
2: Tadi saya sholat dulu gitu.
0: Iya,
2: Karena itu dia.
0: artinya
2: Akhirnya lambat laun, ih, nah
0: tidak
2: enak.
0: enak. Tapi coba kalau kita berteman dengan orang yang tidak pernah sholat,
2: Betul.
0: begitu kita mau sholat, jangan juga terlalu.
2: Betul. Iya, betul.
0: Terlalu sore juga.
2: Iya.
0: Gitu kan? Jadi, inilah di antara makanya kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan satu bagian dari keimanan.
2: Nah, itu.
0: Karena circle yang baik ini akan melahirkan rasa malu kita.
2: Rasa malu itu ternyata
0: Bagian dari
2: bagian
0: iman. Karena dia
2: bagian.
0: akan membentengi kita dari keburukan.
2: Oh, berarti apakah kemudian bisa dikatakan orang yang serasa seolah kayak tidak punya rasa malu berarti keimanannya tipis gitu saja?
0: Ya,
2: Enggak juga.
0: apa ya? Ya, kan dia iman itu kan bertingkat-tingkat,
2: Nah.
0: tingkatan-tingkatan iman. Tapi ya kalau kita berbicara
2: Iya.
0: dalam satu kondisi tertentu,
2: Iya.
0: ya bisa jadi itu
2: Iya.
0: menunjukkan kurangnya keimanan
2: Oke,
0: seseorang.
2: baik. Baik, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Amin,
2: Amin.
0: Allahumma amin. Walaka bimil fa.
2: Amin.
3: Terlipat jauh
2: Amin. Amin.
3: dan diberkahi usahanya yang telah memfasilitasi kegiatan dakwah itu.
2: Amin.
3: Saya satu pertanyaan sedikit mengenai ini, kalau dibilang saya rasa itu saat sekarang ini saya ada mau berurusan saat telah bisa berurusan ini. Terkadang dibutuhkan komplit Ustaz. Ini termasuk apakah yang termasuk kita dikatakan menghalalkan segala cara atau tidak Ustaz? Soalnya kan yang saya ketahui soal menyokongin dalam kami sekarang ini dalam Ustaz. Tapi dalam konteks
2: Cukup,
3: Ustaz,
2: cukup,
3: saya
2: cukup,
3: tidak mengambil
2: cukup, kan sedikit tadi. Oh, iya. Iya.
0: Ya Allah Ta'ala alam, kalau saya mendapatkan penjelasan dari guru kita, apabila kita memang terhalang haknya kita, yang seharusnya kita dapatkan ya, karena persoalan itu
2: Birokrasi lah.
0: dia mengharuskan kita membayar tanpa secara langsung,
2: Iya.
0: ya kata para ulama, maka diperbolehkan bagi kita untuk mengeluarkan, untuk mengambil hak. Sebatas untuk mengambil haknya kita karena ditahan misalnya. Kalau tidak diminta, jangan.
3: Tidak minta, tapi barang tidak diurus kalau tidak ada itu yang
2: Tapi
3: sudah tidak
2: itu
3: jelas kan Ustaz.
2: Itu punya antum kan? Nah, maksud yang antum urus itu punyanya antum gitu.
3: Iya,
2: Nah.
3: Misalnya ini banyak kita kita punya organisasi tertahan di situ tadi Ustaz. Terkadang kita pikir apa yang kurangnya? Setiap kita bertanya sudah pak tinggal di proses proses, tapi ini prosesnya sejauh mana kita tidak pernah tahu Ustaz. Secara setelah saya cari tahu tentang itu, katanya memang kalau tidak ada yang izinnya itu Ustaz, Memang enggak hambat sedikit Ustaz, jadi dibutuhkan data yang dicuci. Berarti Ustaz.
2: Antum sudah pernah coba minyak kelapa? Ya. Ustaz, nah, apakah kemudian yang dilakukan oleh saudara kita ini itu sudah termasuk dengan
0: menghalalkan segala cara.
2: Menghalalkan segala cara, menyogok, atau ini malah sudah masuk kategori bahwa dia mau mempertahankan haknya gitu, Ustaz?
0: Ya, saya kalau masalah teknis ke dalam mungkin tidak berani berbicara banyak
2: Nah.
0: ya. Hanya saja kaidahnya tadi diberikan sama Ustaz, kalau misalnya sampai hak kita ditahan,
2: Nah.
0: karena ditahan dan kita tidak bisa mendapatkan ini fatwa para ulama, tidak bisa mendapatkan kecuali dengan itu, maka kita berikan sebatas hanya untuk mendapatkan hak kita. Tapi kalau masih ada alternatif lain yang bisa kita usahakan secara langsung atau melalui misalnya koneksi kita, ada kenalan kita,
2: Orda.
0: syafaat namanya, itu
2: Orda.
0: namanya syafaat. Syafaat itu artinya orang yang merekomendasikan kita tuh.
2: Syafaat dengan ordal beda, Ustaz. Beda-beda.
0: Ya,
2: Beda tipis gitu ya.
0: Ya ordal. Artinya ini kan kita tidak, enggak, kita tidak mendolimi orang ini kan.
2: Nah, ya, ya.
0: Artinya dengan kita diurus tidak mendolimi orang.
2: Iya.
0: Maksud saya begitu.
2: Nah.
0: Artinya menggunakan orang, kalau ada orang yang kita kenal yang bisa
2: Ya.
0: lebih anu, saya kira itu tidak.
2: Bisa juga gitu, Ustaz. Misalnya ternyata tempat kita berurusan ini punya atasan lah.
0: Iya,
2: Dan
0: dan
2: atasan
0: langsung
2: itu
0: kita
2: kita
0: kenal.
2: kenal.
0: Iya.
2: Ah, itu. Nah, maksudnya siapa tahu ternyata gitu kan ada, kalau biasa kan kita tidak sadar ternyata ada teman kita di situ. Jadi semoga tidak termasuk lah ya, dan semoga urusan antum dimudahkan Allah
0: Amin,
2: SWT.
0: Allah.
2: Amin, amin. Baik, ada lagi silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada yang di sini yang mungkin habis begadang? Enggak ya? Oh, Afan, iya, silakan.
0: Baik, ya, baik.
2: Iya, ini biar suaranya kedengaran walaupun wajahnya tidak masuk ya. Masuk ya? Kita pakai handphone bisa ya?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Prasangka kita kepada Allah.
0: Ya.
3: Bagaimana kita menjauhkan prasangka buruk kita kepada Allah? Karena mungkin kebanyakan pemuda negara, karena dia banyak dosanya, sehingga dia merasa mampu untuk berdoa, mungkin berpikiran
0: Iya.
3: mungkin Allah tidak menerima
2: Doanya.
3: tobat doa doa doanya, mungkin begitu saja. Dan kemudian juga bagaimana kita menghadirkan rasa pengawasan kita bahwa Allah itu melihat kita. Misalnya pada Allah itu.
2: Istilahnya kayak berkecil hati begitu ya. Malu-malu gitu kan.
0: Iya.
2: Bagaimana Ustaz?
0: Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Rasulillah wa ala. Ya, secara asal bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan mengijabah kepada kalian. Di dalam surat Al-Ankabut, di akhir-akhir ayat surat Al-Ankabut, Allah berfirman tentang orang-orang kafir, "Faidza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka berada di tengah orang kafir ini, berada di tengah lautan, dihempas oleh ombak, mereka akan ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditinggalkan semua sesembahannya. Tapi ketika mereka sudah diselamatkan, mereka kembali berbuat syirik. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan kesimpulan dari ayat ini, doa mereka tetap dikabulkan. Artinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka tetap dikabulkan oleh Allah. Artinya orang-orang beriman lebih berhak. Lebih berhak. Artinya kita sebagai seorang beriman, hendaknya tidak ada yang menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita setiap hari berdosa, berdoalah dengan beristighfar kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah. Besok berdosa lagi, beristighfar lagi, berdoa lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafar.
2: Ya, maaf.
0: Al-Ghafar itu artinya Maha Pengampun, berkali-kali mengampun. Tidak kayak kita, mungkin kalau kita satu kali, dua
2: Ya,
0: kali,
2: betul.
0: tiga kali maafkan,
2: Oh, kepala batin ini.
0: empat kali tidak mau.
2: Iya.
0: Tidak, Allah Subhanahu wa taala mau selagi engkau masih diberikan umur yang panjang, belum sampai di napas, belum sampai di
2: Berapa
0: kerongkongan,
2: bulan?
0: bukan napas ya, nyawa,
2: Nyawa.
0: maka tetap pintu taubat itu terbuka. Itu yang pertama. Hanya saja perlu kita garis bawahi bahwa memang benar bahwa salah satu di antara konsekuensi dosa akan menjadikan seseorang itu dijauhkan dari kekhusyuan. Karena secara fitrah begini. Saya berikan contoh yang sangat sederhana begini. Walillahil mathalul a'la. Kita misalnya ada orang yang kita ada orang yang kita bekerja dengannya. Misalnya kita sebagai seorang budak. Ini tuan kita selalu, dialah yang membiayai kita selama ini. Biaya. Suatu ketika, ya, justru kita mengkhianatinya dengan mempersembahkan ini kepada orang lain. Tapi ternyata kita masih punya kebutuhan sama
2: dia,
0: sama tuan kita. Kira-kira bagaimana perasaannya ini orang ketika dia datang sama tuannya? Pasti secara fitur dia ada rasa malu kan? Kayak tidak pantas. Ya, inilah bukan kita katakan hukumannya, salah satu konsekuensi memang ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, adanya ketidakpercayaan diri. Maka yang harus dilakukan tetap berdoa dan tetap memperbaiki diri. Ya. Dan tetap memperbaiki diri supaya apa? Supaya harapan itu tinggi kepada Allah. Kita istilahnya apa ya? Kan Allah Maha mengetahui. Kita berdoa sementara kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala baru saja kita melakukan satu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan kekurangan kepercayaan diri kita dalam berdoa. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Disifati dulu dengan hamba, artinya hamba betul-betul seseorang yang datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Anni fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa tatkala mereka berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Tetapi bukan merupakan bukan merupakan sebuah kemestian nanti harus menunggu kita beramal dulu baru kemudian kita berdoa.
2: Ya.
0: Pun dalam keadaan kita demikian, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan doa ini akan melahirkan kesadaran dalam diri kita. Ya, kesadaran.
2: Yakin, kita harus yakin bahwa Allah Maha Baik.
0: Iya, Allah Maha Baik.
2: Dan kemudian jangan juga ada di doa, bikin lagi besok doa, bikin lagi besok doa. Itu juga kelewatan gitu ya. Harusnya
0: ya, manusia
2: dengan kan sifat berusaha untuk tidak berbuat ya, gitu.
0: Berusaha untuk tidak berbuat. Itulah yang cerdas.
2: Enam.
0: Yang kedua, bagaimana menghadirkan ya perasaan diawasi dengan Allah, yaitu diantaranya itu tadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak menghadirkan amalan-amalan tatkala sendiri. Itu setidaknya akan melatih kita untuk menghadirkan sifat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk selalu menjauhi perbuatan dosa. Karena dengan berupaya untuk selalu seperti itu, kita akan mendapatkan apa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillaha yahfadka, ihfadillat tajidhu tujahak." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Artinya orang yang menjaga batasan-batasan Allah maksudnya, dia akan lebih mudah untuk menghadirkan sifat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan balasan dari mereka yang sebagaimana dalam hadis ini. Wallahu a'lam.
2: Baik. Syukur Ustaz. Barakallahu fiikum atas jawabannya.
0: Lanjut.
2: Ada lagi? Yang mau bertanya? Belum? Ada kayaknya mau sekali bertanya nih. Dipaksa. Oh, belum ada pertanyaan juga di kolom komentar ya.
0: Iya.
2: Ada tidak senjata pamungkas itu, Ustaz? Bagaimana cara membentengi diri kita? Maksudnya gini, wah berat sekali kalau begitu. Ada kan deh, cara yang paling gampang, paling mudah, agar kita betul-betul bisa ketika ingin berpikir seperti itu, cepat kita bisa apa istilahnya, kita bisa bentengi langsung gitu. Cara yang paling mudah kira-kira. Yang simple.
0: Ya, sebenarnya persoalan mudah atau berat itu kembali kepada
2: cobaan itu ya.
0: Yes. Kita tidak bisa mengatakan ini cara mudah, kita juga tidak bisa mengatakan ini cara berat. Karena mungkin bagi sebagian orang mudah, bagi sebagian orang juga tidak mudah. Karena itu kembali kepada keimanan yang kepada yang lain. Kan persoalan balasan kejujuran itu, kadang-kadang kan kita tidak lihat dalam bentuk nyata. Tapi dalam bentuk tidak nyata itu pasti ada. Kalau orang yang punya keimanan yang bagus, insya Allah ya, bahwa dia meyakini tentang perkara gaib, dia pasti tahu bahwasanya setiap kebaikan itu akan membawa kepada kebaikan dan setiap keburukan akan membawa kepada keburukan. Maka dia yakini seperti itu. atau orang yang mungkin sudah pernah melalui dengan pengalaman hidupnya,
2: ya.
0: Dia sudah pernah merasakan akibat dari perbuatan-perbuatan seperti ini, maka mudah bagi mereka untuk menghadirkan hal-hal seperti itu. Hanya saja kadang-kadang bisa jadi dalam suatu kondisi pikiran kita ini lagi kalut-kalut, mungkin
2: Ya.
0: agak suka. Nah, disitulah kemudian seperti yang disebutkan tadi
2: Ya.
0: rekan kita, bahwa manfaat adanya orang-orang yang
2: Ya.
0: berada di sekeliling kita. Karena
2: Ya,
0: kadang-kadang,
2: lumayan lumayan bergejolak juga gitu ya.
0: iya, kadang-kadang kita berada dalam kondisi yang kita tidak bisa normal berpikir.
2: Iya.
0: Adanya ke orang-orang mereka ini,
2: Iya.
0: keberadaan mereka ini, itulah yang kemudian mengingatkan kita, yang menjadi pendukung kita seperti itu. Makanya saya katakan tadi, kalau dikatakan cara mudah, ya
2: Salah satu
0: tergantung.
2: salah satu iya.
0: Kita tidak tahu, ya, kembali kepada masing-masing. Hanya saja bagi sebagian orang mudah, bagi sebagian orang tidak. Kalau
2: Iya.
0: kalau kita bilang mudah, ya, mudah liman yassara Allahu alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yasirun. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang akan masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altan azim, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu alaihi, dan sesungguhnya itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Artinya kembali, siapa yang Allah mudahkan, maka akan mudah baginya. Nah, kembali lagi, berarti orang yang dimudahkan adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
2: Nah,
0: itu akan
2: itu syaratnya itu
0: iya.
2: supaya dapat kemudahan.
0: Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan diberikan jalan keluar.
2: Oke, okay, Ustaz. Ana di kode Ustaz. Gitu.
0: Kode apa ini?
2: Di maksudnya ada pertanyaan di WA.
0: Oh.
2: Iya. Kalau kalau begini berarti dia mengantuk gitu.
0: Iya.
2: Tapi oh, hamba Allah unaha. Memang di unaha itu ada yang bukan hamba Allah. Hamba Allah semua kan? Ustaz. Ustaz, orang yang saya suka. Wah, ini kayaknya mudah-mudi nih. Oh, Ustadz, orang yang saya sukai sudah menikah dengan orang lain. Nama tertawanya begitu, Dek. Oh, ini bukan pertanyaannya, Adek, bukan? Oh, bukan ya? Dulu kami pernah janji untuk menikah. Apa ini bertanya? Lu dulu sini. Dulu kami pernah janji untuk menikah, tapi takdir berkata lain. Bolehkah saya berdoa? Oh, ini poinnya, Ustaz. Bolehkah saya berdoa keburukan kepada dia karena melanggar janji? Dan bagaimana menghilangkan perasaan mabuk perasaan atau mabuk cinta? Ya. Untuk itu kalau mabuk cinta minumnya apa dia? Untuk Anda yang bertanya, Anda dapat tertawa dari dua adik kita di sini. Begini. Gitu. Baik, padahal saya.
0: Ya. Yang pertama, tidak boleh mendoakan keburukan kepada orang lain. Apalagi persoalan yang kecuali misalnya kita mendoakan balasan orang telah menzalimi kita dengan balasan yang sama, itu diperbolehkan bagi seseorang, ya. Kalau dia dizalimi, kecuali dizalimi. Tapi kalau hanya sebatas
2: Ini tidak termasuk kategori dizolimi kan?
0: iya, tidak ada
2: Iya.
0: pengorbanan apa-apa, kan
2: Kan
0: itu kan
2: tidak
0: juga
2: ini tidak ada
0: bukan
2: ikatan.
0: lamaran.
2: Naam, Ustaz.
0: Secara syar'i kan dia
2: Naam.
0: tidak dilayuk tabar.
2: Naam.
0: Kenapa? Karena ini tidak terjalin ikatan
2: Naam.
0: dalam pelamaran, sehingga
2: Ya.
0: tidak boleh kita melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang bagaimana apa mengobati hati?
2: Ya.
0: Ya, memang pertama mungkin kalau begitu yang kesadaran susah, ya. Tapi kalau boleh kita mengatakan, harusnya aku bersyukur
2: Ya.
0: bahwa dia meninggalkan engkau
2: Betul.
0: sebelum engkau menikah.
2: Betul.
0: Bagaimana kalau sudah menikah?
2: Ya.
0: Ya kan?
2: Ya.
0: Itu kan tentu urusannya lebih
2: Nah.
0: besar lagi.
2: Ya.
0: Itu yang pertama. Kemudian kita juga bersyukur bahwasanya memang dia bukan pasangan kita.
2: Nah. Oh, dia tidak ditakdirkan buat kita gitu ya. Eh,
0: Saat ini,
2: buat
0: iya,
2: dia.
0: saat ini,
2: Bukan kita, dia, dia.
0: iya,
2: Iya.
0: iya.
2: Buat kita. Buat dia, dia, dia. Saya jadi kaget. Buat kita.
0: Ya, ya Allah, alam. Jadi memang sukar ini kalau namanya di mabuk cinta, karena ada penyakit itu namanya itu harus dihilangkan dengan lingkungan. Harus bergabung berbaur dengan orang-orang, misalnya majelis ilmu. Situ kemudian ini diisi dengan ilmu, hati diisi sehingga itu bisa menghilangkan. Karena kalau hanya sekedar merenung-merenung dengan apa misalnya nasihat-nasihat kalau tidak diikuti dengan sebuah pembiasaan, ini agak sukar memang. Ya agak sukar.
2: Kalau untuk kondisi begini memang kita harus pandai-pandai mengambil hikmah gitu saja, bahwa oh iya berarti dia tidak ditakdirkan buat saya.
0: Iya.
2: Terus kemudian rencana Allah pasti lebih baik daripada ini gitu.
0: Iya.
2: Tapi kalau kalau kita lihat sekarang kan media sosial selalu saja yang nggak tahu kalau antum ya, di Facebook saya suka lewat itu. Digrebek, digrebek, digrebek. Sekarang kan baru sekarang kan yang digrebek itu kalau kita lihat tidak laki-laki semua. Maksudnya yang lebih utama beritanya tentang perempuan yang digrebek. Ya. Ya, enggak, karena kalau dia lewat saya nonton itu dia masalahnya. Seru kan biasa ada yang begitu.
0: Tapi memang sukar kalau tidak di kalau tidak diimbangkan. Karena walaupun misalnya
2: lingkungan
0: kata-kata
2: utama.
0: Kita hati ini, tapi ini kan masalahnya ke sana terus.
2: Betul, betul.
0: Ya, ini ke sana terus. Jadi dia harus di ibaratnya seperti orang yang kecanduan, kayak orang kecanduan narkoba, jadi dia harus dikarantina. Jadi kondisi orang-orang seperti ini harus mendapatkan lingkungan yang tepat.
2: Dan karantina terbaik adalah masjid.
0: Ya, orang-orang yang majelis ilmu.
2: Majelis ilmu. Jadi bukan bukan cuma itikaf di masjid ya, tidur di masjid, sholat gitu, enggak. Harus belajar.
0: Iya, majelis ilmu.
2: Cari ustadz, bertanya gitu ya.
0: Iya.
2: Ada pertanyaan di radio? Ada? Tidak ada? Baik. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Silakan. Kalau ada? Belum ada? Saya cuma tunggu ada-ada ini bertanya. Ada? Oh ada. Bisa langsung dikirim. Kita tunggu dulu pertanyaan. Kalau udah jadi pertanyaan, kalau ini tadi dikirimkan melalui oleh pemirsa TV. Sekarang kita ke pendengar radio. Oh bukan ternyata ya. Oh bisa. Ternyata memang yang berarti mungkin begini. Pertanyaan saya, kira-kira yang paling gampang salah satunya itu tadi berkumpul dengan orang-orang soleh, ya. Yang paling mudah gitu ya.
0: Dan jangan melakukan cara-cara yang diharapkan tadi. Karena banyak juga misalnya orang kasus-kasus seperti ini yang terjadi, ya dipakai cara yang jauh lebih parah, yaitu mendatangi melalui sihir dan yang lain sebagainya. Ini sesuatu yang haram yang diharapkan, apalagi melalui jalan-jalan yang merusak kaki dan seperti itu. Bahkan sihir itu, ya itu terancam seseorang yang melakukan itu bisa murtad, orang yang melakukan sihir. Dan banyak kasus-kasus kadang-kadang kita hadapi seperti itu.
2: Nah, ini lagi Seth, menghalalkan segala cara. Ini kan berarti bisa bisa masuk ke dalam dua kategori nih Seth. Ada yang misalnya ya ini hanya murni kezaliman, tapi kemudian tidak dalam konteks yang syirik gitu. Berarti kan ada sihir, ada kejahatan yang lain misalnya. Kalau membunuh kan mungkin tidak sampai mengapa menggugurkan keislaman. Tapi kalau dia sudah sampai ke dukun apa segala macam, berarti memang dua hal ini kita juga kita harus waspadai itu Seth ya.
0: Saya punya dulu punya pengalaman pernah sama seseorang waktu itu ya adalah macam rukiah ya. Dia sering kemasukan orangnya sudah tua. Orangnya sudah tua. Beliau mahallahu taala rahmatan wasian. Orangnya soleh, masya Allah. Anak-anaknya juga menjadi anak-anaknya yang sukses. Kemudian juga orang-orang yang kenal agama dengan baik. Tetapi di balik itu ternyata ada cerita setelah dirukyah, dia kemudian bercerita bahwa dahulu memang mereka kan orang dulu ya, ada orang tetangga dia suka sama dia, orangnya baik ini, orangnya ini baik, hanya kan orang dulu, mungkin karena laki-laki tidak bercerita ya,
2: laki-laki tidak bercerita tiba-tiba menangis,
0: dia suka tapi dia tidak mengutarakan, akhirnya datang keluarganya, dibawalah keluarganya, dilamarlah dia, dilamar, kecewa ini, kecewa. Si ibu ini sampaikan ke saya, Ustadz, saya tahu dia itu dia pulang kampung dia belajar, dia sengaja belajar sihir. Jadi bayangkan ibu ini, ya masya Allah kesabaran di sihir itu sampai usia hamil dia, dia selalu mau keluar, keluar rumahnya mau menuju ke
2: laki-laki itu.
0: Iya. Tapi yang lebih menakjubkan apa? Suaminya. Dia bisa bersabar menghadapi kondisi seperti itu. sampai lewat sampai orang itu meninggal,
2: si laki-lakinya,
0: laki-lakinya meninggal, dan pengaruh itu masih ada, tapi tidak ini tidak mempengaruhi ini,
2: ya.
0: Hanya masih ada. Makanya waktu itu saya sempat rukyah atau artinya ya kita katakan bahwa kadang-kadang orang itu tadi karena kekeliruan dia dalam memasukkan masalah hasil, disangkanya bahwasanya hasil itu harus sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Makanya dia tidak sabar dan melakukan segala macam cara. Dia tidak bisa mengambil hikmah. Kan begini, kalau kita tidak bisa ambil tidak bisa ambil fisiknya, ya kita ambil hikmahnya kan. Hikmahnya bahkan disebutkan dalam Al-Quran, hikmah itu lebih besar. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang memberikan hikmah, maka dia telah diberikan sesuatu yang sangat besar Allah.
2: Baik. Ada lagi mau bertanya? Kita masih ada waktu berapa menit? Tidak ada. Baik. Kenapa tidak ada yang ngomong kalau sudah tidak ada? Baik. Ustaz, karena kita selalu dibatasi dengan waktu, dan sebelumnya kami mengucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz untuk nasihatnya pada malam hari ini, terus kemudian apa namanya dengan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang telah disampaikan juga, dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan malam hari ini benar-benar bisa menguatkan keimanan kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa on the track dan minimal gitu ya. Dan selalu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kita cukupkan kebersamaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
4: ...94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.

0: kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan
1: kematian.

orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya, sahabat Muaz sekalian, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Dan kembali kami doakan semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi penerang hati kita semua, menambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Hiyat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muaz. Insyaallah ta'ala besok akan kembali berjumpa dengan program-program islami yang penuh hikmah dan keberkahan bagi kita semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita mengharapkan kebaikan-kebaikan dari setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi catatan-catatan amal kebaikan dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan surga Allah sebagai balasannya. Sahabat Mus di manapun Anda berada, kembali saya Nur Junaid hadir dalam acara Kafilah Orang-Orang Bertobat. Kafilah Orang-Orang Bertobat kali ini menghadirkan kisah untuk kita simak dan mengambil pelajaran di dalamnya, yaitu kebahagiaan. Usai menyelesaikan studi di SMA, aku mendaftarkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Namun ternyata ada yang baru. Ada seorang pemuda yang sedang studi di Amerika mau melamarku. Persetujuan pun terjadi. Aku terpaksa pergi ke negeri asing. Senang sekali rasanya. Aku akan hidup di Amerika. Yang paling membuatku terheran-heran adalah bagaimana bisa secepat ini keluargaku mengalah dan setuju untuk membiarkanku tinggal di negeri asing dalam waktu lama. Terlebih lagi, mereka tidak mengenal lelaki itu sebelumnya. Sementara umurku masih semudah ini. Aku menikmati bulan maduku. Demikian kata orang. Kami menempati sebuah villa indah di Amerika. Hari-hari berlalu dengan manis dan indah. Aku menyaksikan sebagian besar tempat di Amerika. Suamiku bertekad agar aku menyaksikan segala-galanya, sehingga aku memiliki wawasan tentang segala sesuatu pula. Namun hari-hari yang bersih itu tidak berlangsung lama. Sesuai penilaianku sekarang, kami dulu berada dalam fase pubertas secara mental. Kami sudah memasuki suasana pasang surut dan tarik-menarik dalam kehidupan. Kami sudah meremehkan sholat. Satu-satunya harta yang kami miliki adalah kami harus memiliki wawasan tentang segala sesuatu. Sebagai kelanjutan dari kerenggangan hubungan kami, suamiku menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, terutama di waktu malam. Selama bertahun-tahun, kami belum dianugerahi seorang anak. Tampaknya itulah hal yang semakin meluaskan kerengganan kami yang terkadang sampai kepada pinggir jurang kehancuran. Kehancuran kehidupan rumah tangga kami. Keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus. Ketika kami kembali untuk mengunjungi kampung halaman kami, keluargaku melihat diriku amat lemah dan kurus. Aku pun menetapkan untuk mengadu kepada ibuku dengan segala cara. Dengan bantuan ibu, gambaran hidupku sepenuhnya dikemukakan kepada ayahku. Ayahku memintaku duduk di sisinya. Ia bertanya kepadaku tentang berbagai hal secara mendetail. Kesemuanya seputar persoalan suamiku. Bagaimana sikapnya terhadapku? Dan yang terakhir, sejauh mana komitmennya terhadap agama? Setelah sesaat ayahku memberiku waktu untuk berpikir, kuputuskan untuk minta cerai. Saya mengira urusan akan begitu mudah. Apalagi kami telah berkali-kali sepakat untuk bercerai di Amerika. Namun suamiku menolak cerai kecuali dengan syarat yang banyak. Yang paling mudah adalah mengembalikan mahar secara penuh. Setelah bersitegang, berakhirlah hari-hari yang menakutkan itu. Dan yang membuat diriku lebih tidak suka adalah berbagai tuntutannya ketika terjadi perceraian.
5: Padahal aku sudah banyak membantunya untuk menyelesaikan studinya. Aku juga sudah membayar banyak dari uang yang kumiliki. Bahkan gajiku secara penuh selama 3 tahun berada di tangannya. Bagaimanapun juga, segala yang diinginkannya diberikan kepadanya. Sebagaimana segala yang kuinginkan sudah terluluskan. Aku pun kembali kepada kehidupan lamaku. Seolah-olah baru saja berlalu sebuah mimpi atau bayangan yang menakutkan. Seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru perguruan tinggi, kukumpulkan semua arsip-arsip dan ijazah lamaku. Aku pun mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Aku bertekad untuk masuk ke Fakultas Bahasa Inggris, karena aku sudah menguasainya. Setelah tinggal lama, bertahun-tahun di negeri asing, sehingga itu menjadi modal bagiku. Namun, takdir menentukan yang lain. Aku bertemu dengan salah seorang temanku ketika di SMA. Setelah mengucapkan salam hangat, kami saling menanyakan kabar masing-masing. Aku memberitahukan bahwa aku sudah membawa semua surat-surat penting untuk mendaftarkan diri di Fakultas Bahasa Inggris. Sahabatku itu akan lulus 1 tahun ajaran lagi dari Fakultas Dirosa Islamiyah. Melalui pertemuan kami yang singkat itu, ia mampu meyakinkan diriku untuk ikut bersamanya kuliah di Fakultas Dirosa Islamiyah. Dari sanalah banyak pengetahuan yang akan berguna untuk diriku, sebagaimana juga akan berkenalan dengan para mahasiswi fakultas tersebut, karena aku sudah mengenal mereka. Ada juga berbagai program ekstrakurikuler yang akan disukai, seperti berbagai ceramah dan seminar-seminar. Sisi pelajaran ekstrakurikuler itu yang mengembalikan diriku ke masa remaja, karena pada masa itu aku memang menyukai kegiatan-kegiatan semacam ini. Aku bertawakal kepada Allah, sebagaimana yang Dia katakan kepadaku. Jangan ragu-ragu. Dengan sangat cepat yang tidak aku perkirakan sebelumnya, aku pun sudah menjadi anggota yang aktif dalam program kuliah tersebut. Aku turut berpartisipasi menyiapkan berbagai seminar dan teman-teman yang sekelompok denganku pun merasa senang. Itulah yang tidak aku dapatkan sejak 3 tahun yang lalu. Kesehatanku kembali pulih. Sinar kehidupan kembali menyala pada kedua mataku. Sehingga ibuku dengan sukacita mengatakan, "Tidak ada lagi waktu kosong untuk dirimu." Aku mulai menyusun skripsi dan mempelajari ulang semua kurikulum pelajaranku. Kadang-kadang aku menyempatkan diri untuk menyampaikan ceramah kepada rekan-rekanku selama 10 menit. Aku kembali memiliki cita-cita yang besar serta tekad yang kuat. Lingkungan yang melingkari diriku membuat diriku tidak lagi melupakan kewajibanku, bahkan mendorong diriku untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah. Salat malam, puasa sunnah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberiku kemudahan buat diriku untuk memasuki program kuliah ini, karena di situ terdapat teman-teman yang soleha. Aku bersepakat dengan rekan-rekanku untuk menghafalkan Al-Quran. Itulah hal yang selama ini kuinginkan, karena aku memang baru mulai memasuki babak kehidupan baru. Pada mulanya, aku khawatir kalau aku tidak bisa konsisten. Akan tetapi, Allah memberi kemudahan buat diriku dan menolongku untuk menghafal tanpa mendapatkan kesulitan. Aku menetapkan untuk berkonsentrasi mempelajari buku-buku akidah dan fikih, sebagaimana aku mulai mengejar ketertinggalanku. Subhanallah. Ketika pergi ke Amerika dahulu, aku beranggapan bahwa aku berada dalam puncak kebahagiaan. Namun, aku kini menyadari bahwa jauh dari Allah tidak akan membawa kebahagiaan secara mutlak, meskipun bentuk kebahagiaan itu tampak secara lahir. Kegiatanku merambat memasuki rumahku. Saudariku sudah ikut-ikutan menghafal Al-Quran. Aku juga menyediakan waktu khusus agar dapat membacakan hal-hal yang bermanfaat untuk ibuku, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum kewanitaan. Alhamdulillah, kaset-kaset Islam di dalam rumah semakin banyak dan bermacam-macam. Setiap kali aku pergi untuk mengunjungi seorang, aku selalu membawa satu paket kaset semacam itu sebagai hadiah. Aku tidak pernah membuat acara yang tidak berguna. Kehidupanku berubah total. Aku kini memandang dunia dengan kacamata baru. Dunia hanyalah tempat persinggahan, bukan tempat yang kekal adanya. Tidak ada yang mengotori kehidupanku yang jernih itu kecuali mantan suamiku yang kembali dari Amerika setelah menyelesaikan studinya di sana. Ibunya datang mengunjungi kami untuk meminta maaf dan melupakan masa lalu. Ia meminta agar aku kembali kepada mantan suamiku tersebut. Aku mencium kepalanya dan menyatakan bahwa aku sudah melupakan masa laluku dan sudah maafkan segala kesalahannya, dengan harapan bahwa Allah juga akan mengampuni diriku. Namun, aku menolak permintaannya. Meski demikian, aku tetap mengantar wanita itu ketika pergi, dengan tidak lupa mengirimkan hadiah untuk mantan suamiku berupa satu paket kaset yang menganjurkan bertobat dan berintrospeksi diri. Selain itu, aku juga memberitahukan bahwa aku tidak memiliki waktu selain berkonsentrasi pada studiku. Aku lupa menyebutkan kepada sahabat Muaz bahwa sudah banyak laki-laki yang datang melamarku. Yang paling menarik hatiku di antara mereka adalah saudara salah seorang sahabat wanitaku. Namun aku tetap menolak dan menyatakan bahwa aku sudah berjanji kepada Allah untuk tidak menikah dahulu sebelum aku hafal Al-Quran 100%. Teman-temanku berusaha untuk meyakinkan, namun aku kembali memberitahukan kepadanya bahwa ini adalah akhir tahun pelajaran di perguruan tinggi. Demikian juga merupakan akhir tahun bagi diriku untuk menamatkan hafalan Al-Quran. Ia terdiam dan tidak mampu memberikan tanggapan apa-apa. Usai sudah satu tahun terakhir masa pelajaran, aku berhasil lulus perguruan tinggi. Aku bercita-cita untuk menjadi asisten dosen di perguruan tinggi itu. Namun, takdir menentukan lain. Aku ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah dekat rumah kami. Maka kegiatan ekstrakurikulerku pun kusertakan. Aku menyiapkan jadwal untuk memberikan ceramah kepada para mahasiswi dan juga membuat program hafalan Al-Quran. Berbagai urusan di sekolah berjalan dengan kondisi menggembirakan seolah-olah kami adalah satu keluarga. Pada sore hari itu datanglah salah seorang teman wanitaku berkunjung. Ia memberitahukan bahwa aku telah berjanji kepadanya untuk mau menikah setelah aku selesai menghafal Al-Quran. Nah, sekarang tidak ada lagi alasan bagimu. Demikian ucapannya. Aku pun setuju. Semua urusan pernikahan berjalan mulus sesuai dengan tuntunan sunnah. Tidak ada penghamburan harta, pemborosan maupun pesta mewah. Suamiku sungguh laki yang baik sekali. Bagus akhlaknya, bagus agamanya, dan rajin sholat malam. Jangan ditanya lagi bagaimana rasanya aku hidup bersamanya. Seolah-olah kami sedang saling menantikan semua lama ini, selama waktu yang bertahun-tahun. Ia mengatakan bahwa yang terus mendorong dirinya untuk melamarku adalah kesungguhanku menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah merubah segalanya, dari hidup di Amerika dengan wawasan terhadap segala sesuatu sampai menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepadaku sebelum aku meninggalkan dunia ini. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, mari senantiasa berintrospeksi dan memperbaiki diri. Dari setiap kesalahan yang kita lakukan, kita tutupi dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat.

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله pada sore ini kita akan lanjutkan hadis yang tercantum di Kutaib al-Usul al-Thalathah yang terakhir. Jadi Kutaib usul al-Thalathah sudah kita bahas, sudah selesai. Yang terakhir itu ada hadis wa fil hadisi ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis itu tidak jelaskan dari siapa perawinya, siapa yang meriwayatkan hadis ini sahih atau tidak, tidak jelaskan oleh muallif. Dan memang tujuannya untuk menjelaskan tentang pokok urusan kita adalah Islam. Tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi ingin dijelaskan oleh muallif ditutup dengan hadis ini bahwa semua persoalan kita kembalikan kepada Islam. Kemudian yang terpenting yaitu tentang syahadat itu. Yang pokok yaitu menegakkan tauhid. Kemudian tiangnya dari rukun Islam itu yaitu salat. Kemudian puncaknya jihad di jalan Allah. Nah, kita akan bahas tentang hadis ini karena hadis ini panjang dan banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, maka karena itu kita bahas pada sore ini tentang hadis yang tercantum di Kutaib al-Usul al-Thalathah yang terakhir sebagai penyempurna dari kajian kita dari Kutaib al-Usul al-Thalathah. Hadis itu lengkapnya begini, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabalin رضي الله عنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه وإنه ليسير ala man yassarahullahu ta'ala alaihi ta'budullaha la tushriku bihi shay'an wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadana وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة itu kurang titik di situ. Taknya tak marbutah. Kurang titik. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata. Kama yutfi'ul ma'un nara.
وصلاة الرجل

0: Di situ wassalatul rajul. Yang benar salatnya tidak memakai alif lam. Wassalatul rajuli. Di situ wassalah. Alif lamnya dicoret, diganti seperti ini. Wassalatul rajuli. Wassalatul rajuli. Fi jawfil laili. Wassalatul rajuli. Fi jawfil laili. Al-lail juga sebenarnya ada alif lamnya. Al-laili. Fi jawfil laili. Tambahkan lam satu lagi. Fi jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa zirwatu sanamihi. Ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa zirwatu sanamihi wa zirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Saya ulangi. Kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala taqilatka ummuka wa hal yaqubbun nasa wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Saya artikan, tadi saya ada ulang-ulang bacaannya supaya gampang dikasih harokatnya, dan saya artikan sambil mengulang lagi apa yang tadi dibacakan. An Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi amalin, tentang satu amal, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang satu amal, yudkhilunil jannah, yang dapat memasukkan aku ke surga. Satu amal yang dapat memasukkan aku ke surga. Wa yubaidu dianin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, Nabi bersabda, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Sungguh engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Wa innahu layasirun, akan tetapi itu mudah. Wa innahu layasirun, akan tetapi itu mudah. Ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi, tapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya, bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya, yaitu ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa tuqimus salata, engkau mendirikan salat. Ini sudah masuk rukun Islam ini ya, rukun Islam semuanya. Engkau mendirikan salat, wa tu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, haji ke Baitullah. Ya, kalau yang sudah paham tidak perlu diartikan lagi. Engkau haji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian ia berkata, kemudian beliau melanjutkan, artinya Rasulullah melanjutkan lagi. Kemudian beliau melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. As-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara, dan sadaqah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan api, sebagaimana air memadamkan api. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di tengah malam. Tsumma tala, kemudian Nabi membaca ayat Al-Qur'an, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ disebutkan sepotong saja, yaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Tatajafa jauh, junub lambung, madaji tempat tidur, jauh lambung mereka dari tempat tidur. Hatta balagha, sampai ayat ya'malun. Ayat ini tercantum dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 16 dan 17. Jadi perawi hadis ini menyingkat ayatnya. Nabi membacakan sampai ya'malun, tapi perawi yang meriwayatkan hadis ini itu disingkat saja. Sebenarnya hadis ini dibaca oleh Nabi dengan sempurna. Tatajafa junubuhum 'anil madaa
1: الراجعين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
0: Dalam surah As-Sajdah surah 32 ayat 16-17 Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan sunnah, yaitu salatnya seseorang di tengah malam. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan setelah membacakan ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setelah dibacakan ayat itu, Nabi melanjutkan, tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokoknya urusan, wa amudihi dan tiangnya, wa zirwati sanamihi dan puncaknya. Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokok urusan, wa amudihi dan tiangnya, wa zirwati sanamihi dan puncaknya. Zirwatu sanam asal maknanya itu punuk onta. Zirwatu sanam asal maknanya punuk onta. Tapi yang dimaksud di sini puncaknya. Karena yang tertinggi itu punuk di onta itu yang tertinggi. Dan Nabi berbicara di hadapan para sahabat yang mereka paham. Jadi puncaknya, maka aku kabarkan kepada kamu tentang pokok urusan, tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, yaitu Mu'ad berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Bala itu artinya iya. Bala disitu artinya iya, mau ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanami al-jihad. Ini yang termaktub dalam usul as-salasah yang terakhir itu. Paling akhir sekali dalam usul as-salasah ditulis oleh muallifnya, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanami al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Kemudian beliau melanjutkan, maukah aku kabarkan kepada kamu bimilaki dhaliku kullih, yang dapat mengekang semuanya. Maukah aku kabarkan kepadamu yang dapat mengekang semuanya. Artinya yang dapat mengekang semuanya. Qultu wala ya Rasulullah. Aku berkata, iya ya Rasulullah. Artinya mau. Fa'akhadha bilisanihi. Beliau pegang lisannya. Lidahnya dipegang oleh Rasulullah. Beliau pegang lisannya. Waqala. Dan beliau berkata, kuffa alaika hadha. Tahan. Lidahmu ini tahan. Kuffa alaika hadha. Tahanlah. Ini. Begitu maksudnya. Kuffa alaika hadha. Tahanlah lidahmu ini. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa? Lamu'akhadhun, apakah kita akan disiksa? Bima natakallamu bi, dengan sebab apa yang kita ucapkan. Apakah kita akan disiksa dengan
1: sebab apa yang kita ucapkan? Faqala, Nabi menjawab, faqilatka ummuk, semoga selamat ibumu. Faqilatka asal maknanya celaka, tapi maksudnya mendoakan keselamatan. Semoga selamat ibumu. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim, bukankah manusia ini diseret ke neraka di atas wajahnya? Bukankah manusia diseret ke neraka atas wajahnya? Au qala ala manaqirihim, atau di atas manaqir, ni hidung, arti diseret mukanya atau diseret hidungnya ke dalam neraka. Bukankah manusia ini diseret mukanya atau diseret hidungnya, dijerumuskan ke dalam neraka, melainkan karena hasaidu halsinatihim, melainkan karena ucapan lidah mereka. Hasidah, hasaid artinya buah, maksud di sini artinya perlakuan atau sebab dari lidah mereka. Illa hasaidu halsinatihim, melainkan karena sebab lidah mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini lengkapnya demikian. Dan faedahnya besar sekali hadis ini. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari hadis ini. Di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ini sahabat yang masyhur. Mu'adz berkata kepada Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku tentang satu amalan. Hadis ini riwayatkan oleh Tirmidzi, dan derajat hadis ini hasan sahih kata Tirmidzi. Jadi soal derajat hadis ini sudah kita enggak bicarakan lagi karena hadisnya sahih dan disesuaikan juga oleh para ulama ahli hadis tentang hadis ini. Sekarang kita bicarakan soal isinya. Jadi selalu kita demikian ya. Dan dalam pembicaraan kita selalu ketika ada hadis Nabi kita lihat dulu sanadnya sahih atau tidak, baru kita bicarakan soal isinya. Kalau umpamanya hadis itu dhaif, kita jelaskan dhaif dan kita enggak perlu kita bicarakan. Kalau hadis itu maudhu, enggak perlu kita bicarakan. Maudhu itu palsu. Tapi kalau ini hadisnya sudah jelas menurut penilaian para ulama sahih, baru kita bicarakan soal isinya. Jadi begitu yang kita ambil dari penjelasan para ulama. Karena para ulama demikian. Para ulama ahlul hadis, jadi al-firqatun najiyah. Kalau mereka membahas satu hadis, jelaskan dulu sanad hadis itu sahih atau tidak. Sudah jelaskan sahih, baru kita bicarakan soal isinya. Hadis ini sudah kita tidak lakukan lagi tentang kesahihannya karena dikatakan oleh Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Shaghir dan juga para ulama yang lainnya. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Mu'adz meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat atau nasihat, yang pada hakikatnya juga wasiat dan nasihat untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Mu'adz meminta wasiat kepada Rasulullah, yaitu agar ditunjukkan satu amalan, ya rahmatullah. Agar ditunjukkan satu amalan yang amalan itu dapat memasukkan Mu'adz ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Kalau Mu'adz bertanya demikian atau minta demikian, ya semua kaum muslimin dan muslimat meminta demikian. Minta nasihat, ditunjukkan satu amalan yang dapat memasukkan dia ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Semua manusia ingin demikian. Karena itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau telah bertanya satu perkara yang besar. Jadi masalah ini bukan masalah kecil, masalah yang besar. Masuknya orang ke jannah dan dijauhkan dari api neraka bukan masalah yang kecil, masalah yang besar. Ini harus kita perhatikan. Jadi masalah surga, masalah neraka bukan masalah yang kecil. Yang mengatakan demikian, azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Ini perlu dicatat, tentang perkara yang besar. Jadi masuknya manusia ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka bukan masalah kecil, masalah besar. Dan ini merupakan sukses yang terbesar. Ini harus kita perhatikan. Kalau seseorang dimasukkan ke jannah, dijauhkan dari api neraka, itu dia orang yang sukses. Tapi kalau seorang itu kaya raya, punya berbagai fasilitas, punya segala macam, punya gelar, punya, belum dikatakan dia orang yang sukses. Atau belum bisa dikatakan dia orang yang bahagia. Sifatnya selama masih dunia ini semu sifatnya. Belum abadi. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, antum bisa lihat ayatnya dalam surah Ali Imran, yang bawa mushaf dilihat, tentang hakikat, ya, hakikat bahagia yang hakiki, atau kemenangan yang hakiki, atau sukses yang hakiki, antum bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, 185, kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu atau ganjaranmu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung, telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu, kesenangan yang tipu daya sifatnya, memperdayakan manusia. Antum perhatikan, Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia telah sukses, dia telah menang, dia telah beruntung. Kemudian ditegaskan oleh Allah tentang kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang tipu daya. Jadi enggak bisa kalau orang mengatakan ukuran orang itu bahagia atau sukses dunia atau fasilitas yang ada, tidak. Jangan tertipu. Ini kebanyakan manusia tertipu dengan ini. Dan berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukan sekali dua kali, berkali-kali dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu, tipu daya. Jangan tertipu kita, jangan kita terpesona dengan kehidupan dunia, dan jangan iri dengan apa-apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain kaya, sebagian yang terlalu iri. Jangan, iri itu tidak boleh. Karena semuanya sudah dibagi oleh Allah SWT. Jadi ini masalah-masalah yang besar. Masuk surga, dijauhkan dari neraka, masalah yang besar. Memang banyak manusia bukan mencari akhirat, mencari dunia. Mencari dunia. Padahal Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kalau orang, sering dikatakan orang itu sukses. Tidak sukses. Kalau orang beriman, yakin kepada qada wal qadar, dia tidak akan mengatakan demikian. Tidak akan tertipu dia. Kehidupan dunia. Apalagi kalau kita lihat orang-orang kafir diberikan kekayaan. Jangan orang menyangka, wah, orang kafir diberikan kekayaan, berarti Allah senang. Tidak. Allah berikan kekayaan kepada mereka untuk apa? Supaya mereka banyak berbuat dosa dan maksiat. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa juga, la tahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzaabun muhiin. Dalam Ali Imran juga ayat 178. Jadi jangan tertipu bahwa mereka itu sudah maju, mereka itu sukses. Antum lihat. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum yazdadu itsma wa lahum 'adzaabun muhiin. Dalam surah Ali Imran ayat 178. Dan janganlah sekali-kali orang yang kafir, janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi kalau Allah memberikan segala macam kekayaan kepada mereka, memberikan fasilitas segala macam, ditangguhkan, tidak langsung disiksa oleh Allah. Meskipun jelas-jelas sudah kafir, tidak disiksa oleh Allah, dibiarkan begitu. Supaya apa? Bertambah dosa mereka, tambah maksiat, liyazdadu itsma, supaya tambah dosa mereka. Kemudian bagi mereka azab yang hina di akhirat. Ini yang harus kita perhatikan, dan ini yang harus kita juga tanamkan kepada istri, kepada anak. Perhatikan ini. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Suksesnya seseorang mendapatkan gelar, mendapatkan fasilitas, mendapatkan gaji yang tinggi, itu belum tentu sukses. Belum tentu. Hidup ini masih berputar. Watilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Ada orang yang saatnya senang, kemudian dia setelah itu jatuh. Ada yang kita lihat seperti terlihat oleh manusia itu senang, padahal dalamnya tidak bahagia dia. Kemudian kita lanjutkan. Setelah Nabi menjelaskan ini masalah yang besar, apa kata Nabi? Kalau cuma disebutkan ini saja, mungkin ada orang yang putus asa. Kalau gitu enggak mungkin orang mencapai jannah surga, karena berat, masalahnya besar. Apa kata Nabi? Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Akan tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Jadi kalau bagi orang yang diberikan hidayah itu taufiq, itu mudah bagi dia. Yang diberikan hidayah itu taufiq, mudah bagi orang itu. Kalau seorang itu sudah terbuka hatinya, dia condong kepada hidup ini masih berputar. Dia condong kepada kebenaran, taat kepada Allah dan Rasul, ingin berbuat baik, dimudahkan jalannya. Tapi bagi orang yang sudah sampai kepada hujjah kepada dia, sudah dijelaskan ayat dan hadisnya, tapi masih tidak mau, masih tidak tergerak hatinya, ya sulit bagi dia. Dulu sudah saya jelaskan dalam muqaddimah kajian usul salatah. Di antara sebab-sebab orang menganggap bahwa Islam ini sulit, berat, itu ada beberapa faktor. Di antaranya jahil, saya sebutkan waktu itu. Bodoh dia. Di antaranya lagi karena dia banyak maksiat. Sahibul ma'asi, banyak berbuat dosa dan maksiat. Sehingga ketika disampaikan kebenaran, menolak dia. Karena hatinya sudah hitam. Fitrahnya dia sudah tertutup dengan perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga rasanya berat. Kemudian yang ketiga, waktu itu saya sebutkan, saya ingat saya, karena lingkungan. Lingkungannya, yaitu dia terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Ya, lingkungannya syirik, ya dia ikut. Lingkungannya bid'ah, dia ikut bid'ah. Lingkungannya maksiat, dia ikut maksiat. Dan lainnya. Sehingga ingin melaksanakan yang hak itu berat bagi dia. Dan masih banyak lagi sebab-sebab orang mengatakan bahwa agama ini berat. Padahal Nabi mengatakan, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Jadi Nabi mengatakan, perkara masuk surga, dijauhkan dari neraka masalah besar, tetapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah atasnya. Jadi kalau kita ingin berbuat kebaikan dan niat kita betul-betul sudah kuat, sudah azm, dan kita ingin yang baik, kemudian kita berjalan di jalan yang baik itu, jangan cuma niat saja, jalannya harus benar. Sebab amal yang soleh itu dua syaratnya. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Harus ikut contoh Rasulullah SAW. Jadi kalau dia sudah berjalan begitu, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi gak usah takut kita dengan apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Artinya kita terhadap apa yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz. Dulu kita sudah bicara soal qadar, bahwa semua tidak ada satupun yang terluput. Semua sudah tercatat. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semua sudah dicatat tentang yang baik dan yang buruk, buat apa kita beramal? Buat apa kita beramal? Kalau semua sudah tertulis, buat apa kita beramal? Apa kata Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah mudahkan atasnya. Seperti di sini juga. Kemudian Nabi membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan kebaikan, apa? Kata Allah, fasan yasiruhu lil usra, Allah mudahkan ke jalan yang mudah. Tapi wa man bakhila wastaghna, orang yang bakhil merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan kebaikan, apa? Apa kata Allah? Fasan yasiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia ke jalan yang sulit. Jadi sudah ada dua jalan, wahadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan. Dalam surah Al-Balad, dalam surah yang lain Asy-Syams, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada manusia jalannya yang fujur dan jalannya yang taqwa. Jadi sudah jelas bagi manusia ini, yang hak dengan yang batil sudah jelas, yang baik yang buruk sudah jelas, yang benar dengan yang salah sudah jelas. Jadi kalau seandainya ada orang yang sudah jelas, demikian jelas jalan menuju jannah, surga, dia tidak mau pilih, ya sudah. Dia termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam kesulitan. Artinya dimudahkan jalannya untuk jalan yang sulit. Tapi kalau orang-orang yang sudah melihat kebaikan, dia condong kepada kebaikan, dia kejar kebaikan itu, dia pelajari kebaikan itu, dan dia amalkan, maka itu orang-orang yang yasirun ala man yasarahullahu ta'ala alaih. Dimudahkan. Tidak jauh-jauh ya, kita contoh saja orang yang niatnya benar ingin mendapatkan jannah, kemudian dia laksanakan sholat yang lima waktu, subuhnya dia tepat, mudah bagi orang yang sudah biasa, mudah bangun subuh, mudah. Tapi coba bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, yang tidak ada keinginan untuk bangun subuh, berat bagi dia, berat. Padahal itu jelas yang wajib, yang lima waktu dia kerjakan, berat bagi orang itu. Sholat pada waktunya berat bagi orang itu. Tapi bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, mudah, ringan. Jadi kewajiban-kewajiban itu mudah. Yang larangan-larangan yang haram, kalau dia sudah dapat hidayah, taufik dari Allah, itu dia akan tinggalkan yang dilarang itu, yang diharamkan. Kemudian yang pertama, ini dari rukun Islam. Yang pertama, Nabi menyebutkan ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Yang memasukkan manusia ke dalam jannah, diantara yang wajib-wajib, yaitu yang pertama kali sebelum yang lain, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak boleh engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini yang sudah kita pelajari tentang masalah tauhid. Dan Nabi ingatkan tidak dengan yang lain. Nasihat Nabi yang pertama, bagaimana supaya manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan syirik. Nasihat Ibrahim kepada anaknya demikian, nasihat Ibrahim kepada bapaknya demikian, nasihat Luqman kepada anaknya apa? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman menasihati anaknya, wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu satu kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil, kemaksiatan yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Makanya itu yang pertama yang harus dimulai, ingatkan manusia ini agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Syirik ini yaitu memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah kepada selain Allah. Itu syirik seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik, ancamannya apa? Ancamannya apa? Apa? Dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Kemudian dosanya tidak akan diampuni. Dikubur dia akan disiksa oleh Allah. Kemudian di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian amal-amalnya hapus semuanya. Kemudian dia akan kekal dalam neraka dan tidak akan dimasukkan ke surga. Itu diantara akibat orang-orang yang berbuat syirik. Dalam artian syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ayat-ayatnya bisa dilihat dalam surah An-Nisa, surah-surah yang lain. Al-Ma'idah juga ada dan yang lainnya. Ya ini dulu. Ya, kita bahas yang pertama dari rukun Islam. Ya, yang lima ini, yang pertama ta'budullah wa tusyriku bihi syai'an. Insyaallah nanti pada salatul maghrib kita lanjutkan lagi.
2: Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan tadi penjelasan saya tentang hadis Mu'adz bin Jabal. Itu sampai
1: yang pertama ya, dari rukun Islam. Nabi jelaskan bahwa engkau bertanya tentang suatu perkara yang besar dan itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Nabi menyebutkan engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini pembahasan-pembahasan kita dalam kitab, dalam Kutayb Al-Usul Al-Thalathah, itu bicara tentang tauhid kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Itu sudah kita bahas sedikit tentang masalah itu. Dan yang banyak kita bahas tentang masalah tauhid al-uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, bentuknya apa saja, tidak boleh menyekutukan Allah, baik syirik yang akbar maupun syirkun asgar.
0: Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, yaitu engkau mendirikan salat. Ini juga sudah kita bahas sedikit tentang mendirikan salat. Dan tentang salat ini, ya kita harus pelajari dari mulai awalnya, yaitu dari mulai tentang wudu, yang insya Allah waktu kita akan bahas tentang wudu, arti kaifiat atau sifat wudu Nabi, kemudian sifat salatin Nabi, bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai awal sampai akhir. Jadi engkau mendirikan salat, bab Nabi menyuruh sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Wa tu'ti zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Itu juga sudah kita bahas. Wa tasumu ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah dijelaskan dalam ayat bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas Allah bagi manusia, wajib atas manusia mengerjakan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Tapi kalau seandainya ada orang yang mampu dan tidak haji, kata Umar bin Khattab, orang itu matinya seperti mati Yahudi atau Nasrani. Kalau ada orang yang mampu, dia tidak mau pergi haji, maka matinya orang itu seperti mati Yahudi maupun Nasrani. Itu dikatakan oleh Umar bin Khattab sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan. Ya, untuk rukun Islam sudah kita bahas secara pokoknya. Jadi pokok-pokoknya sudah kita bahas. Kemudian Nabi melanjutkan, maukah aku tunjukkan kepada kamu tentang abwabul khair. Jadi abwabul khair, pintu-pintu kebaikan yang membawa manusia itu ke jannah, ke surga. Jadi pintu-pintu kebaikan yang merupakan sebab manusia ini masuk ke dalam jannah dan dijauhkan dari api neraka. Kata-kata turukul khair atau abwabul khair ini menunjukkan tentang sunnah, bukan wajib. Jadi kata-kata abwabul khair itu menunjukkan tentang sunnah-sunnah, bukan yang wajib. Yang pertama, Nabi menyebutkan as-sawmu junnah, puasa itu junnah. Junnah itu arti perisai. Perisai itu ada dua, ada junnatun minal ma'asi, ada junnatun minan nar. Jadi puasa itu junnatun minal ma'asi wa junnatun minan nar. Junnatun minal ma'asi dan junnatun minan nar. Junnah artinya perisai. Junnatun minal ma'asi artinya perisai dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Jadi kata Imam, kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, fa idza kana lahu junnatun minal ma'asi kana lahu fil akhirati junnatun minan nar. Wa man lam yakun lahu junnatun fid dunya minal ma'asi lam yakun lahu junnatun fil akhirati minan nar. Jadi kata Ibn Rajab Al-Hanbali, apabila seseorang tidak punya perisai dari maksiat,
1: Apabila seorang itu punya perisai dari maksiat, artinya menjaga diri dari maksiat, maka di akhirat juga dia akan terjaga dari api neraka. Dan barang siapa yang tidak punya perisai di dunia dari perbuatan dosa dan maksiat, maka di akhirat pun dia tidak punya perisai dari api neraka. Yang dikatakan jannah. Dan ini disabdakan juga oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Jadi shaumu junnah itu jadi puasa-puasa sunat yang dimaksud. Disuruh kita banyak puasa sunat karena puasa itu akan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan maksiat dan mencegah manusia dari masuk ke dalam neraka. Di antara puasa-puasa sunat yang disebutkan dalam beberapa hadis, saya tidak sebutkan semuanya, di antaranya puasa Asyura, puasa Arafah bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, artinya bukan dalam keadaan ihram di Arafah. Jadi orang yang di luar Arafah yang tidak berangkat haji, mereka wajib mereka sunnah melaksanakan puasa Arafah. Puasa Senin Kemis itu yang sunnah-sunnah. Puasa Daud, puasa setiap bulan 3 hari yaitu setiap bulan Qamariyah 13, 14, 15 di saat bulan purnama itu juga disunnahkan setiap bulan 3 hari. Kemudian puasa 6 hari Syawal dan puasa-puasa yang lain, puasa Syaban itu yang sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah. Adapun yang tidak datang dari Rasulullah, artinya yang riwayatnya dhaif atau palsu, yang enggak boleh kita laksanakan. Seperti umpamanya orang sibuk puasa Rajab atau Rajaban, itu enggak ada sunnahnya dari Nabi karena riwayat-riwayatnya dhaif, tidak bisa dipakai. Ada yang mengatakan maudhu. Kalau Syaban ada, tapi khusus untuk nisfu Syaban tidak ada. Puasa Syaban Nabi puasa, tapi khusus nisfu Syaban tidak ada. Puasa Rajab juga khusus Rajab tidak ada. Atau ada orang yang puasa khusus hari Jumat saja juga tidak ada, tidak boleh. Khusus hari Jumat saja tidak boleh, karena Nabi melarang puasa pada hari Jumat saja. Hatta orang yang mengganti puasa qadha bagi wanita yang uzur atau laki-laki yang uzur kemudian dia ingin ganti di hari yang lain, khusus hari Jumat tidak boleh. Kecuali kalau dia puasa sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua itu tentang puasa sunat, ya. Saya contohkan saja puasa-puasa yang sunnah. Jadi kita bukan membahas soal puasa secara keseluruhan, tapi contoh-contoh antara puasa-puasa sunat yang kita disunnahkan untuk mengerjakannya, yang termasuk abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, di antara pintu-pintu kebaikan yang kedua ini, wassadaqah tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara, yaitu sedekah yang menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Tentang sedekah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadisnya menyebutkan tentang sedekah. Di antaranya kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Kata Nabi, setiap orang itu tergantung di bawah naungan sedekahnya sampai diselesaikan di antara manusia. Sedekah di sini sedekah sunat. Kalau zakat jelas wajib. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia hartanya itu akan dijadikan sebagai setrikaan nanti pada hari kiamat, atau harta itu dijadikan ular seperti disebutkan dalam hadis Bukhari yang akan menggigit orang itu. Di sedekah tidak demikian, tetapi sedekah itu sendiri dianjurkan sangat, sedekah yang sunat, ya. Tapi kalau zakat jelas wajib, saya katakan. Kalau ada yang tidak membayar zakat maka berat azabnya bagi orang yang demikian. Tapi sedekah ini sangat dianjurkan. Bahkan setiap hari pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita sedekah. Seperti disebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi, "Ma min yawmin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakani yanzilani, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari dua malaikat itu turun, setiap anak Adam itu ada di pagi hari, itu dua malaikat selalu turun. Yang satu mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak ini ganti. Artinya berikan ganti kepada orang yang infak hari ini. Orang yang sedekah, yang infak, berikan gantinya. Kemudian yang satu lagi malaikat berkata, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Setiap hari malaikat akan berdoa demikian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dianjurkan untuk sedekah itu banyak dari Nabi SAW. Bukan hanya kita, istri juga dianjurkan. Bahkan kata Nabi, jangan seorang itu merasa hina kalau masak cuma satu kaki kambing, bagi kepada tetangganya. Kalau masak kamu banyakkan kuahnya, bagi tetangga. Jadi untuk sedekah itu banyak. Bukan hanya kita, kita sedekah, istri juga anjurkan untuk sedekah. Itu dianjurkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak mesti berupa uang, kita bisa juga berupa makanan, memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Artinya kalau mungkin aja ada orang yang makan, masak di rumah itu lebih, berikan kepada fuqara wal masakin. Kalau kita ada uang, berikan juga kepada mereka. Setiap hari usahakan demikian, karena itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud menghapuskan kesalahan di sini bukan kesalahan yang besar, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Karena apa? Karena dosa besar itu wajib dengan taubat. Dosa besar wajib dengan taubat. Kemudian yang ketiga, Nabi di antara abwabul khair yaitu salatnya seseorang, wa salatur rajul fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Salatnya seseorang di tengah malam ini dianjurkan, yaitu salat tahajud, qiyamul lail. Ini dianjurkan sangat oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi tidak tinggalkan ini. Quran mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laqasa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah Bani Israel, Allah berfirman, wa minal laili, dan di antara malam, sebagian dari malam, fatahajjat bihi nafilatan laq. Lala kamu tahajud sebagai solat sunat bagimu. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Kemudian hadis Nabi tentang sholat malam itu, Nabi bersabda di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi bersabda, wa afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sebaik-baik sholat sesudah yang wajib, sholat malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi bersabda, sebaik-baik sholat sesudah yang wajib, sholat malam. Jadi dari semua sholat sunat, rawatib yang lainnya, yang terbaik sholat malam. Itu yang terbaik. Ya kalau disebutkan sholat malam itu, tidak mesti seseorang itu harus mengerjakan 11. Kalau dia sanggup cuma 2, dia kerjakan. Bangun tengah malam, kerjakan 2 rakaat. Kalau dia sanggup cuma witir 3 rakaat, kerjakan. Maka di antara anjuran Nabi, autiru ya ahlal Qur'an, innallaha witrun yuhibbul witra. Kata Nabi, berwitirlah wahai ahlul Qur'an, karena Allah itu ganjil, Allah itu tunggal maksudnya, Allah satu dan suka kepada sholat witir. Jadi Allah itu sendirian, satu, tunggal, dan suka kepada sholat witir. Nabi menyuruh dengan panggilan yang enak didengar, autiru ya ahlal Qur'an. Jadi orang yang baca Qur'an, dia mestinya bangun tengah malam. Orang yang bangun tengah malam mestinya baca Al-Quran. Autiru ya ahlal Quran. Jadi menganjurkan demikian. Kemudian hadis yang lain lagi yang menganjurkan untuk salat malam, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu wa silul arham, wa sallu bil layli wal nasu niyam, fadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikanlah makan dan sambunglah tali silaturahmi dan salatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke surga dengan sejahtera. Jadi kata Nabi, meskipun kita sedang ngaji, salam. Jangan bakhil dengan salam. Masuk ke tempat pengajian, saya kita ketemu.

Umpamanya sedang nunggu sholat, ada kaum muslimin, kita baru datang. Assalamualaikum, sebarkan salam. Kita ketemu di kantor, assalamualaikum. Di mana saja. Ketemu teman kita di bis, assalamualaikum. Sebarkan salam. Kemudian kedua kata Nabi, berikan lagi. Wasallu billayli wannasu niyam. Sholatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur. Sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Misalnya kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Dianjurkan. Dan ini sholat malam kebiasaan orang-orang soleh. Yang dikatakan orang soleh mesti malam itu bangun. Yang namanya orang soleh malam itu mestinya bangun. Waktu Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ilallahi ta'ala wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhaatun 'anil ithmi rawahu at-Tirmidzi wa hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu membiasakan salat malam. Biasakan salat malam, kata Nabi. Karena salat malam itu yang pertama kebiasaan orang yang soleh sebelum kamu. Yang kedua, salat malam itu qurbatun ila Allah taala. Dalam riwayat qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena waktu malam itu Allah turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang akhir. Kemudian yang ketiga, salat malam itu maghfaratun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang keempat, salat malam itu mencegah manusia dari dosa. Jadi sholat malam itu kebiasaan orang yang sholat sebelum kamu. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, menghapuskan kesalahan. Yang keempat, mencegah kita dari perbuatan dosa. Ada riwayat tambahan yang lain, cuma riwayatnya dhaif, lemah. Yaitu, matradatun lidda'yanul jasad. Sholat malam itu bisa mengusir penyakit dari tubuh. Tapi riwayat itu dhaif. Riwayatnya lemah. Kemudian, riwayat-riwayat yang lain lagi menganjurkan sholat malam banyak. Bahkan di waktu malam, kata Nabi, ada satu waktu. Kalau seandainya kita berdoa di waktu itu, Allah akan kabulkan. Dan adanya setiap malam, jadi kita setiap malam itu bangun, kita berdoa kepada Allah. Apa permasalahan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi? Kita adukan kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, man yas'aluni fa'u'tiyah. Wa may yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa yang minta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosanya. Dan itu setiap malam ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Jadi salat malam itu bisa dari mulai ba'da isya, waktunya salat malam itu dari mulai ba'da isya sampai subuh. Jadi kalau orang mau witir saja, habis salat isya mau witir 3 rakaat boleh. Tapi yang terbaik waktunya itu sesudah kita istirahat tidur. Kita tidur dulu, bangun malam. Itu yang dikatakan tahajud. Tahajud itu dikatakan tahajud karena bangun sesudah kita tidur. Tahajjada itu kita bangun sesudah kita tidur. Makanya dibacakan oleh Nabi ayat ini. Nabi membacakan ayat dalam surah 32. Ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Arti jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Arti mereka tidur, bukan tidak tidur. Karena apa? Karena mata harus kita berikan hak untuk tidur. Badan juga punya hak yang harus kita berikan istirahat. Masing-masing punya hak. Maka Nabi menyuruh a'ti kullazi haqqin haqqahu. Berikan kepada setiap itu haknya. Anggota tubuh, istri, anak dan lain harus berikan haknya. Nabi juga mata perlu istirahat. Badan kita juga perlu istirahat. Nah, nanti malam bangun, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya tidurnya cuma sedikit. Bangun tengah malam berdoa kepada Allah.

0: Umumnya Allah menyebutkan tentang delima, tentang pisang, tentang segala macam. Itu tidak sama. Kata Nabi, apa yang ada di surga dengan apa yang di dunia ini cuma sekedar namanya saja. Namanya betul sama. Tapi semua kelezatannya berbeda jauh. Makanya seorang tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah yang ada di surga nanti. Fadilah keutamaan bagi orang-orang yang sholat malam. Kemudian juga dalam ayat yang lain, kita lihat ayat yang lain, bahwa orang-orang yang muttaqin, yang masuk ke surga, itu mereka malamnya sedikit sekali tidur. Kita bisa lihat dalam surah Az-Zariyat, surah 51 Az-Zariyat, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ayat 15 sampai 19 di surah Az-Zariyat surah 51, Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air yang banyak. "Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Mereka mengambil apa yang diberikan kepada mereka dari Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di antara perbuatan baik, abwabul khair yang mereka kerjakan, pintu-pintu kebaikan yang mereka kerjakan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian atau orang miskin yang tidak meminta. Jadi as-sa'il yang meminta, al-mahrum yang tertahan tidak mau minta, kita berikan. Kita ada rezeki, ada harta, berikan kepada mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Dan Nabi menganjurkan bukan hanya kepada orang-orang tua, maksudnya orang-orang tua yang lebih semangat. Anak-anak muda pun dianjurkan oleh Nabi untuk sholat malam. Anak-anak yang berumur 10 tahun, 15 tahun, dianjurkan untuk sholat malam. Seperti Nabi menganjurkan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Masih muda Abdullah bin Umar. Masih belasan tahun. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar? Ni'mal abdu. Nabi mengatakan sebaik-baik hamba Abdullah. Lau kana yusalli bil lail. Sebaik-baik hamba itu yaitu Abdullah. Ni'mal abdu Abdullah lau kana yusalli bil lail. Kalau enggak salah begitu hadisnya. Sebaik-baik hamba yaitu hamba Allah kalau seandainya dia sholat malam. Sebaik-baik hamba yaitu Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Ketika mendengar hadis itu ya, Abdullah bin Umar, dia sholat malam. Kata Hafsah, sejak dia dengar hadis itu dari Nabi, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Itu sahabat baru umur mungkin 11 tahun atau 12 tahun Ibnu Umar waktu itu. Ah, ni'mar rajul, ni'mar rajulu Abdullah lau kana yusalli bil lail. Sebaik laki-laki adalah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Sejak dia dengar, dia terus sholat malam. Kemudian juga Nabi bersabda kepada yang lain, kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia bangun sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan masih banyak lagi, ya. Kalau saya sebutkan tentang abwabul khair, tentang masalah ini, ya kita anjurkan, bahkan suami istri yang mengerjakan sholat malam di waktu malam itu, termasuk suami yang disebutkan Allah dengan az-zakirin, yang banyak mengingat Allah, dan istri az-zakirat, yang banyak mengingat Allah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih tentang masalah itu. Sadaqah yang ketiga, sholat malam. Kemudian Nabi berkata lagi, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri?" Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokoknya, wa zirwati sanamihi, dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, "Mau ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Nabi menyebutkan ra'sul amri al-Islam. Pokoknya urusan yaitu Islam. Pertama, pokok Islam ini yaitu syahadat. Dia mengucapkan syahadat karena kedudukan syahadat ini dalam agama ya seperti kedudukan kalau dalam tubuh kita kepala. Kalau syahadat itu tidak ada ya tidak ada gunanya amal-amal itu. Kemudian yang kedua, bahwa dikatakan pokok urusan ini Islam, kembalikan semua urusan kita ini kembalikan kepada Islam. Apa yang kita lakukan kembalikan kepada Islam. Pokok urusan kita Islam. Jadi kalau kita berbicara, bicara soal Islam. Kadang-kadang ada orang yang bicara, kita gak usah bicara soal agama. Lantas kalau kita bicara yang lain, soal apa lagi? Karena semua diatur dalam Islam. Apa yang kita lakukan diatur oleh Islam. Jadi urusan kita kembalikan kepada Islam. Tapi masalah-masalah keduniaan, itu manusia bisa mengembangkan segala macam apa yang dia miliki atau yang dia mampu, yang dia kuasai dari ilmu pengetahuan yang dia dapat, tetapi tetap tidak lepas daripada batas-batas Islam atau syariat. Kalau Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, tidak lepas, tidak seenaknya orang mengejar soal dunia atau mengembangkan tentang apa yang dia miliki, tidak bisa. Tetap ada batasan dalam Islam. Wa amudu as-salah. Seperti ini, umpamanya dia melakukan sesuatu tujuan atau cita-cita yang dia cita-citakan, tapi menghalalkan segala cara, tidak bisa. Atau melakukan yang haram, juga tidak bisa. Jadi kembalikan semuanya kepada Islam. Memang kamu lebih tahu soal dunia, tetap tidak lepas daripada Islam, tidak boleh. Memakan yang haram, menghalalkan yang haram, menghalalkan segala cara, tidak boleh. Kemudian tiangnya adalah sholat. Tiangnya yaitu sholat. Dan ini hadis tentang masalah sholat ini banyak. Ya. Bahkan orang yang meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan kafir. Tiang dari Islam ini itu sholat. Tegakkan sholat. Dan anjuran-anjuran dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali. Disuruh kita menegakkan sholat. Kemudian yang penting tentang tiangnya sholat ini, yang penting yang saya anjurkan kepada antum, hidupkan sholat berjamaah. Hidupkan sholat berjamaah. Karena ini syiar Islam yang termasuk syiar Islam yang besar, sholat berjamaah ini. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Seorang itu kadang-kadang dia meninggalkan sholat awalnya karena jarang berjamaah. Tapi kalau terus berjamaah, sulit bagi dia untuk meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah sering dia sholat sendirian, lama-kelamaan di luar waktunya. Setelah itu, bukan lagi di luar waktunya, tidak sholat. Ini tiang ini perhatikan syiar. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Oh, tegakkan sholat dengan berjamaah. Istirahat, sholat berjamaah. Ini tiang Islam. Kemudian puncaknya yaitu jihad di jalan Allah. Puncaknya dari Islam itu berjihad di jalan Allah. Tapi yang perlu kita ingat, bahwa jihad ini merupakan yang tertinggi, dan orang yang mati dalam jihad perang melawan kaum kafirin itu dia akan syahid, yang pahalanya jannah, surga. Tetapi jihad ini juga harus dengan ilmu. Artinya orang berjihad hukumnya wajib, tetapi harus belajar dulu. Bagaimana kalau dia berjihad sedangkan dia belum mengerti tentang akidah, belum dia bertauhid kepada Allah, belum dia mempelajari manhaj yang benar, bagaimana dia akan berjihad? Akhirnya seperti yang banyak kita lihat, jihadnya tidak menurut apa yang digariskan atau yang dilaksanakan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ngawur jadinya. Nah, kalau seandainya dalam keadaan dia berbuat syirik, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, kemudian dia berjihad, bagaimana dia akan dikatakan syahid di jalan Allah, sedangkan dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Kadang-kadang ada orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat supaya bisa terhapus dosanya, dia jihad saja. Niatnya sudah salah. Taubat kemudian mau jihad. Dia salah niatnya. Belajar dulu yang benar. Jadi jihad ini perhatikan, ada penjelasan para ulama dan soal kitabul jihad banyak sekali dibahas. Anda bisa lihat kitabul jihad itu dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lain-lain. Kitab-kitab membahas soal masalah jihad. Dan jihad ini penting karena dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad musuh-musuh Islam itu akan tunduk kepada kaum muslimin.
1: Dan masih banyak lagi fadilah daripada jihad di jalan Allah. Bahkan itu termasuk afdalul a'mal, kata Nabi. Seutama-utama amal, yaitu beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Rawahul Bukhari. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, amal apa yang utama? Kata Nabi, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, belajar tentunya, bukan sekedar iman, tapi belajar yang benar, kemudian setelah itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian setelah Nabi menyebutkan tentang puncaknya jihad di jalan Allah, kemudian Nabi berkata, maukah aku kabarkan kamu bimilaki zalika kulleh, yang dapat mengekang semuanya. Arti yang dapat menahan semuanya itu apa? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang dapat mengekang semuanya? Arti yang dapat mengekang atau menguatkan itu semuanya apa? Kata Mu'ad, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi memegang lisannya. Lisannya itu lidahnya dipegang. Kemudian kata Nabi, kuffa alaika hadza, tahan ini. Arti jaga lisanmu. Kemudian kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah yang kita katakan itu, yang kita ucapkan akan disiksa oleh Allah? Jadi lidah ini istilah orang tidak bertulang. Apakah semua ucapan kita akan dinilai oleh Allah? Akan disiksa? Bapak orang biasa ngomong setiap hari biasa sudah. Apakah akan disiksa? Apa kata Nabi? Semoga selamat ibumu. Bukankah manusia ini ditarik? Yakubu itu ditelungkupkan. Ditelungkupkan, ditarik wajahnya, diseret wajahnya ke dalam neraka. Atau di saat tarik hidungnya, manakhir min khara ini ditarik hidungnya dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah manusia ditarik wajahnya atau hidungnya ke dalam neraka itu dengan sebab lisan mereka? Jadi orang masuk neraka itu banyak karena lisan. Dan Nabi menyuruh kita menjaga lisan. Umumnya ada orang yang dia berpuasa, dia sholat, dia haji dan segala macam. Tapi lisannya tidak lepas mengganggu orang lain. Bisa masuk neraka dia dengan sebab itu. Seperti terjadi di zaman Rasulullah, ada orang yang rajin. Dia sholat malam, dia sedekah, dia segala macam. Seorang wanita yang terjadi di zaman Rasulullah. Kemudian ditanya oleh sahabat, di mana orang itu? Kenapa dia dalam neraka? Kenapa? Kalau disebutkan neraka itu bukan berarti dia kekal dalam neraka. Selama dia bertauhid tidak kekal. Dijelaskan oleh Nabi, karena dia tidak lepas mengganggu tetangganya. Lisannya ini mengganggu tetangganya. Dia dengan ghibah, membicarakan aib orang lain, dengan namimah, mengadu domba, dengan mencela, dengan melaknat, dengan mencaci maki, dengan mengeluh kepada Allah, atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur, atau syirik, atau dusta, bohong, atau yang lainnya. Perbuatan-perbuatan lidah. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun ucapan yang diucapkan itu melainkan di kanan kiri itu ada raqib atid. Itu bisa lihat dalam surah Qaf, surah yang ke-50. Disuruh kaum muslimin menjaga lidahnya. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Jadi ada malaikat yang mengawasi kita dan selalu hadir mencatat apa yang dilakukan oleh manusia, tidak luput. Jadi ini masalahnya harus hati-hati. Itu juga diingatkan. Diingatkan kita, istri kita juga diingatkan, anak juga diingatkan. Sebab karena omongan bisa terjadi keributan. Karena omongan bisa terjadi seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan masih banyak lagi yang lain. Dia bersaksi palsu, menuduh orang berbuat maksiat dan yang lainnya. Perbuatan-perbuatan lidah. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan, man samata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Atau hadis yang antum hafal. Hadisnya antum sudah hafal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal
0: falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, adalah dia berkata yang baik atau diam. Tapi ingat, diam pada yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita harus bicara pada yang manfaat, harus. Tidak boleh kita diam. Sebab umpamanya ada kemungkaran, kita diam, kita tidak tegur, maka orang yang demikian dikatakan oleh para ulama syaitanun akhras, setan yang bisu. Jadi gak bisa. Kalau umpamanya ada orang berbuat kemungkaran dan kita punya kemampuan untuk menegur dia, dan kita ada wewenang untuk menegur dia, kita diam karena alasan kita dianjurkan diam, maka kita syaitanun akhras, yaitu setan yang bisu. Tetap. Atau menyuruh yang ma'ruf, kita menganjurkan yang ma'ruf. Gak boleh capek, gak boleh kita merasa lelah, capek kita menganjurkan orang untuk berbuat baik. Jangan, terus. Dan itu ganjarannya besar. Bahwa kata Nabi, kaulun ma'ruf sadaqah. Berkata yang baik itu adalah sadaqah. Kecuali yang tidak manfaat, bergurau, bercanda, atau yang lain mengecek orang, bagusnya kita diam. Atau mulai di saat marah, di saat kita marah, sebagusnya kata Nabi diam. Sebab kalau tidak diam bahaya, akan mencaci maki, mencela, segala macam. Berbeda dengan ilmunya psikologi, ya, ilmu psikologi yang bukan dari Islam, dari orang-orang Yahudi, mengatakan kalau seandainya kamu marah, keluarkan semuanya, jadi plong. Wah, apa kata Nabi? Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut. Kata Nabi. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Terus sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya Hasan dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau marah, diam. Bukan dikeluarkan. Jadi itu harus diperhatikan. Banyak ilmu-ilmu yang orang pelajari sekarang ini bertentangan dengan syariat Islam, ya dibuang. Dan kalau orang sudah ngerti Al-Quran dan Sunnah, nggak perlu belajar ilmu jiwa. Mayan fa' tidak ada manfaatnya. Ya, jadi cukup belajar Quran Sunnah itu sebagai obat dari hati kita. Shifa'un lima fis-sudur. 6, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, dari hadis Mu'adz bin Jabal ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah yang besar, tentang masuknya manusia ini ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Nabi menyebutkan yang pertama tentang rukun Islam, kemudian yang kedua abwabul khair, puasa, kemudian sedekah dan salat malam. Kemudian yang ketiga tentang pokok-pokok dari Islam ini, yaitu pokok urusan kita adalah Islam, tiangnya salat, dan puncaknya jihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir dianjurkan kita menjaga lisan kita atau lidah kita. 6, itu saja. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, juga kita sampaikan. Ya, kita pertama jelas kita berusaha untuk mengamalkan seperti yang tadi itu, umpamanya tentang salat malam, ya kalau enggak bisa tahajudnya witir saja. Kita amalkan. Gak bisa 3 rakaat, 1 rakaat saja. Kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang mudah dari Islam ini, kita amalkan dan kita biasakan juga untuk diri kita, kemudian setelah itu keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil islam wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukur ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kita sekalian kembali dapat melaksanakan kajian rutin dari tafsir Al-Muyassar. Dan biidznillah ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-54 dari surat Hud sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Azza wa Jal dari ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-54.

قال الله تبارك وتعالى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. Kaum Ad berkata, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan penyakit kegilaan atas dirimu. Qala inni ushidullaha. Nabi Hud berkata, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikanlah oleh kalian, anni bari mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang pernyataan dari kaum Ad yang menjawab seruan dari Nabi Hud alaihissalam. Setelah Nabi Hud memerintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dan mencegah mereka dari kesyirikan, tapi tiba-tiba kemudian kaum Ad mereka menjawab, wahai Hud, sesungguhnya engkau tidak mendatangkan sebuah argumen yang jelas bagi kami. Yahudu maji'tana bibayyinati wa manahnu bitariki alihatina ankaulik. Dan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena sebatas perkataan dan omong kosongmu itu. Gitu. Omong kosong artinya perkataan dengan tanpa dalil. Ya. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan pernah beriman. Nah, di dalam ayat yang ke-54 ini mereka lebih menegaskan lagi, saking tidak percayanya kepada Nabi Hud, mereka memandang bahwa Nabi Hud itu telah ditimpa kegilaan. Yang ngasih kegilaan juga bukan Allah tapi Tuhan mereka, kata mereka. Inna qulu illa taraka,

0: Ya. Sesungguhnya kami atau sekali-kali kami tidak mengatakan illa taraka ba'du alihatina bisu. Kecuali engkau telah ditimpakan kegilaan oleh Tuhan-Tuhan kami. Sehingga kemudian disitulah Nabi Hud beliau menyatakan keberlepas dirian beliau dari kesyirikan yang dilakukan oleh kaum 'Ad. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, ma naqulu illa anna ba'da alihatina asobaka bijanunin bisababin nahika an ibadatiha. Qala lahum inni ushidullaha ala ma aqul wa ushidukum ala annani bari'um mimma tushrikun min dunillahi min andadi wal asnami.
0: Taib, khalas, hasbuk. Qala al-mufassiruna rahimahumullah, ma naqulu illa anna ba'da alihatina asabaka bijununin bisababi nahyika an ibadatiha. Kami tidak mengatakan kecuali bahwa sebagian dari Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan kepadamu kegilaan karena sebab pelaranganmu terhadap kami agar untuk tidak beribadah terhadap berhala tersebut. Qala lahum, Nabi Hud berkata kepada mereka, inni ushidullaha ala ma aqul, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada Allah atas apa yang aku katakan, wa ushidukum ala annani bari'um mimma tusyrikuna min dunillahi minal andadi wal asnam, dan aku bersaksi di hadapan kalian bahwasannya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dari selain Allah, dari berbagai macam sekutu dan berhala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menggambarkan tentang bagaimana pembangkangan kaum 'Ad terhadap nabinya, yaitu Hud alaihissalam. Dan ini sudah merupakan sebuah sunnatullah bahwa orang yang menyerukan kepada kebaikan, kepada tauhid, itu senantiasa mendapatkan hinaan, ejekan dan semisalnya dari orang-orang yang menentangnya. Namun di sini ada suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, dan ini adalah menjadi akidah yang tidak boleh bergeser dari jiwa seorang mukmin, yaitu tentang pentingnya al-bara atau berlepas diri dari kemusyrikan dan penganutnya. Kita ketahui bahwa saat ini apa yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, mereka menghadapi suatu gerakan yang diistilahkan oleh sebagian orang deislamisasi atau deimanisasi, apapun namanya, termasuk diistilahkan menjadi deradikalisasi. Ya, pendangkalan terhadap keimanan, pendangkalan terhadap keislaman kita, ya, saat ini kemudian dihaluskan lagi dengan deradikalisasi. Ya, padahal kalau tidak salah oleh Bapak pernah disebutkan apa pengertian radikal itu sebenarnya apa? Radik. Ya, sekarang kita tahu kopi radik. Ya. Radik, apa itu radik? Radik itu artinya usul. Radik artinya akar, pondasi. Ya. Jadi seorang mukmin semakin akidahnya kuat, semakin kokoh kan? Pondasi sebuah bangunan semakin kuat, dia semakin kokoh. Kalau sekarang pondasinya semakin didangkalkan, akan lebih kokoh apa lebih rapuh? Lebih rapuh. Ini sekarang yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai macam alasan. Mereka katakan deradikalisasi. Padahal sesungguhnya adalah deislamisasi. Bagaimana Seorang muslim pada akhirnya tidak memiliki iman yang tangguh, yang kokoh. Sehingga kemudian saat ini berbagai macam kampanye tentang deradikalisasi, seringkalinya kemudian yang terjadi adalah deislamisasi. Sebagai contoh misalnya beberapa pernyataan, misalnya cukuplah seorang muslim itu dia hanya beriman kepada Allah saja gitu ya. Tidak perlu kemudian kufur terhadap kesyirikan. Sebagian yang lain mereka sebenarnya adalah mendakwahkan sekulerisme, tetapi mereka kemudian menggunakan pakaian mengatasnamakan ini adalah bagian daripada fikih, bagian dari tafsir gitu. Bahkan salah satu tokoh nasional kita ya mengatakan bahwasannya di masjid-masjid, di tempat ibadah kita tidak boleh mengatakan bahwa agama kita yang paling benar. Bayangkan. Ya. Ya sebut saja karena sudah di media kan. Bapak Menteri Agama kita sendiri mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan di masjid Islam agama yang paling benar. Coba bayangkan. Mengatakan Islam yang paling benar saya sudah tidak boleh. Apalagi kita mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Padahal kan itu di dalam Al-Quran kan seperti itu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Tetapi kemudian terjadi deislamisasi. Makna ini bila perlu dihapuskan atau didangkalkan sehingga diartikan menjadi tidak ada agama yang paling benar selain Islam. Yang paling benar berarti yang lainnya masih tetap benar. Itu juga sudah terjadi pendangkalan. Nah, sekarang pendangkalannya sudah sangat luar biasa lagi. Bahkan mengatakan Islam agama yang paling benar saja sudah tidak boleh. Jadi lompatannya sudah sangat jauh. Oleh sebab itu, ayat yang mulia ini dan banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menegaskan kepada kita sekalian tentang pentingnya kita memiliki akidah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Pentingnya kita memiliki keyakinan agar kita berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saat apa namanya? Perkara ini adalah merupakan sesuatu yang saat ini betapa diusahakan oleh musuh-musuh Islam agar terkikis habis dari hati seorang muslim. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang liberal saat ini, bahwa semua agama itu benar. Semua agama itu sama. Kita tidak boleh mengklaim agama kita yang paling benar dan seterusnya. Ya. Padahal kita ketahui, di dalam Islam, syahadat la ilaha illallah tidak akan sempurna kecuali jikalau kita berlepas diri dari segala bentuk ubudiyah dari selain Allah terlebih dahulu, baru kita menetapkan Islam. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Kita hapuskan segala bentuk ubudiyah, baru kita tetapkan hanya untuk milik Allah saja. Illallah. Jadi seorang muslim tidak cukup dia hanya mengatakan Tuhan saya Allah. Ya, karena kalau hanya sekedar mengatakan Tuhanku Allah, sesembahanku Allah, iblis pun mengatakan hal itu. Bukankah iblis dia mengatakan di saat dia diusir dari surga, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, berikan tangguhan waktu sampai batasan waktu yang ditentukan. Jadi iblis dia bertauhid, tapi tauhidnya rububiyah. Seorang mukmin baru dikatakan seorang mukmin jikalau dia mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini baru dia mukmin. Tidak cukup dia mengatakan Tuhan Allah, Tuhan saya Allah, tapi masih mengakui Tuhan yang lain. Oleh sebab itu kita lihat dakwah para nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibu tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, masing-masing mereka mengatakan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi tagut. Ada kufur terhadap kesyirikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali buhul yang sangat kuat. Nabi Ibrahim alaihi salam juga beliau telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Aku hanya beribadah kepada Allah yang telah menciptakanku. Ini tauhid. Apa sebenarnya pengertian daripada tagut? An'ibudullah wajtanibu tagut. Tagut adalah kullu ma'ubida min dunillah. Setiap segala bentuk ibadah, sesuatu yang diibadahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kesuri toladana Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai abul anbiya dan imamul hunafa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya kesuri teladanan yang baik. Jadi ada uswah hasanah pada Nabi Ibrahim bagi kita sekalian. Apa kesuri teladanan Nabi Ibrahim bagi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu liqaumihim." Tatkala Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' hatta tu'minu billahi wahdah." Tatkala mereka berkata, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Kami kufur kepada kalian dan telah jelaslah permusuhan antara kami dengan kalian. Hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian hanya beriman kepada Allah semata." Jadi kesuri toladana Nabi Ibrahim bagi kita pada tiga hal. Yang pertama adalah at-tabarru minal musyrikin wa mimma yu'baduna min dunillah. Pertama, kesulitanan beliau adalah tatkala beliau berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrik dan dari apa yang mereka ibadah dari selain Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kufur terhadap mereka. Kafarna bikum, mengingkari dengan lisan, ya, mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya kesulitan yang ketiga adalah ibda'ul adawah wal baghdha, menampakkan permusuhan, kebencian terhadap mereka. Ya, oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, man wahhadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, wa kafara bima yu'badu min dunih, barang siapa yang mentauhidkan Allah, man wahadallah wa kafara ma yu'badu min dunih, dan yang kedua dia kufur terhadap apa yang diibadahi dari selain Allah, haramallahu malahu wa damahu wa hisabuhu 'ala Allah azza wajal, maka Allah telah mengharamkan hartanya dan darahnya dan perhitungannya sesuai dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini syarat seorang mukmin. Ini sekarang yang dikikis. Kita lihat bagaimana dakwah Nabi Hud di dalam ayat yang ke-54 dari surat Hud ini. Nabi Hud alaihissalam beliau mengatakan, "Inni ushidullaha wa ushidu wa inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu diwajibkan atas setiap muslim untuk berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk mencintai mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Mumtahanah, la tajidu, atau di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan engkau dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan mencintai orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Walaupun tentu tidak berarti kita sekalian kemudian tidak bermuamalah dengan mereka. Kita perlu melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci orang-orang Yahud, membenci orang-orang musyrik, tapi di dalam masalah muamalah kita tetap bermuamalah dengan mereka. Saya tertarik dengan pernyataan Donald Trump, walaupun apakah dia mengatakannya dengan tulus ataukah tidak. Ya. Di tahun yang lalu ketika dia mencalonkan Presiden Amerika, dia menampakkan permusuhannya yang sangat luar biasa kepada Islam. Dia mengatakan Islam hate us. Islam ya menyerang kami, Islam sangat membahayakan kita semua saat ini. Kemarin di pertemuan di Riyadh, di pertemuan negara-negara Qimmatur Riyadh itu, dia mengatakan Islam is one of the world great of fight. Dia mengatakan bahwasannya Islam itu adalah merupakan keimanan terbesar saat ini di dunia. Ya, bahkan dia mulai melakukan pembelaan terhadap ya, terhadap bahwa yang menyatakan bahwa Islam berlepas diri dari terorisme. Katanya buktinya, dia katakan buktinya bahwa ya, yang banyak menjadi korban terorisme ini adalah terbesar dari kalangan kaum muslimin. Ini kan bisa saja terjadi perubahan hati, bagaimana juga Umar bin Khattab kebenciannya terhadap Islam dahulu, Khalid bin Walid radhiyallahu taala an, ya semoga saja dia mendapatkan hidayah. Ya setelah kemarin juga diajari oleh Raja Salman untuk minum dengan menggunakan tangan kiri, ya apa tangan kanan. Ketika dia minum tangan kiri, dia bilang always right, always right. Ya, kalau minum selalu pakai tangan kanan ya katanya. Akhirnya kemudian dia pakai tangan kanan minum. Sebelumnya dia meminum kopi pakai tangan kiri, akhirnya langsung dia rubah pakai tangan kanan. Ya. Ini adalah sebuah contoh-contoh sederhana di dalam berdakwah. Ya, dan Islam memiliki izzah. Ya. Ya, enggak sama dengan presiden lain yang minum di hadapan santri dengan tangan kiri gitu kan. Ya ada, saya lihat di jaring sosial itu dibandingkan gitu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak berarti ketika kita mengatakan kita kufur, kita berlepas diri dari orang-orang musyrik, tidak berarti kemudian kita tidak boleh untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka berbuat baik kepada kita, juga disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kepada kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Artinya kita pun tetap berbuat baik di dalam muamalah terhadap mereka kalau seandainya mereka tidak memerangi kita sekalian sebagai kaum muslimin, ya. Dan fikih dalam masalah ini tentu adalah sangat luas, bahwa di dalam syariat kita bahwa orang-orang kafir itu sendiri tidak disamaratakan. Di sana ada ahlu zimmah, di sana ada kafir harbi, di sana ada musta'min, di sana ada mu'ahid dan lain sebagainya, yang hukumnya tentu berbeda satu sama lainnya. Adapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita perangi adalah mereka orang-orang kafir harbi yang memang memerangi dan memusuhi agama yang kita cintai ini. Demikian, wallahu taala alama, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallah.
2: Al-walau wal-baro. Pertanyaan ini menarik tatkala dikaitkan dengan ayat yang hari ini kita bahas, bahwa perlawanan dakwah itu tidak melulu dilakukan oleh kelompok di luar kita atau orang kafir, tetapi perlawanan dakwah yang paling berat saya secara pribadi saya rasakan adalah justru berada di dalam lingkungan keluarga sendiri. Pertanyaan menariknya adalah berlepas diri dengan keluarga yang melakukan perlawanan dari sikap pertentangan itu, dengan bagaimana menjaga hati kita untuk tetap baik dengan keluarga. Karena ini menjadi berat begitu, menjadi berat karena ada persoalan perasaan keluarga yang kita sudah berikan penjelasan, terus mereka melakukan perlawanan. Bagaimana amalan-amalan yang sederhana saja sehingga hati kita tetap terjaga untuk tetap berbuat baik meskipun kita berlepas diri dengan sikap perlawanan mereka. Demikian
0: Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, di dalam masalah al-wala wal bara memang yang menjadi kudwah dan suri teladan kita setelah nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kita lihat bagaimana beliau mendakwahi orang tuanya dan bagaimana beliau menyikapinya. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat tadi. Ya, demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Nabi Ibrahim juga menyatakan keberlepas diriannya adalah kepada ayahnya. Tetapi walau demikian Nabi Ibrahim tetap beliau mencintai ayahnya. Justru karena kecintaan inilah yang membuat Nabi Ibrahim berusaha seoptimal mungkin untuk menyelamatkan ayahnya dari kesyirikan. Karena bentuk birrul walidain, bentuk ihsan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, tatkala kita memberikan hidayah, ya, memberikan petunjuk kepada mereka. Nabi Ibrahim manakala kita lihat dalam muamalahnya, beliau mengatakan ketika memanggil ayahnya selalu memanggilnya dengan sebutan atau panggilan terbaik dari seorang anak kepada ayahnya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada ayahnya, misalnya tidak mengatakan abi, tidak mengatakan abah, walaupun semuanya baik itu ya, tidak mengatakan baba misalnya, tidak mengatakan daddy, tetapi menggunakan panggilan terbaik, terhalus yang disampaikan oleh anak, seorang anak kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, ya kan. Itu walau alam mungkin dalam bahasa Indonesia itu yang tertinggi, ayahanda. Ya, ayah dengan bapak sudah beda. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan panggilan tertinggi. Sehingga kemudian permusuhan itu sesungguhnya yang dibenci dari keluarga kita yang menentang dakwah katakan adalah adalah kebencian kita terhadap keyakinannya, bukan terhadap personalnya. Adapun di dalam masalah muamalah, maka kemudian kita tetap diperintahkan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Oleh sebab itu kita lihat di dalam surat Luqman misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu itu memerintahkanmu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Tetapi apa setelah itu? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulilah keduanya semasa di dunia ini dengan baik. Sehingga kemudian memang di satu sisi kita membenci keyakinannya, tetapi dalam masalah muamalah kita tetap harus menempatkan bahwa mereka itu adalah keluarga kita, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Dan kebaikan terbaik ya yang diberikan oleh kita terhadap keluarga kita adalah hidayah, petunjuk. Dan seorang dai ketika melihat setiap objek dakwah, melihatnya kan bukan dengan pandangan permusuhan. Seorang dai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat setiap mad'u dan objek dakwahnya adalah dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Oleh sebab itu dia mengajak, bukan mengejek. Dia senantiasa berusaha untuk menyelamatkan orang, bukan kemudian membuat orang lari dari dakwah. Ya. Disinilah kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan misalnya pamannya Abu Thalib, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang yang sangat membenci beliau dan memusuhi beliau. Ketika Umar bin Khattab dan Abu Jahal saat itu adalah orang yang paling membenci dakwah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi al-umarain. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan salah satu di antara dua Umar. Umar ibn al-Khattab atau Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham adalah Abu Jahal. Maka kemudian Allah mengkabulkan doa beliau alaihi salatu wasalam dengan masuknya Umar ibn al-Khattab ke dalam agama ini dan kemudian Islam mulia dengannya. Jadi yang kita benci itu adalah keyakinannya. Tetapi tidak berarti kemudian dengan itu kita berusaha untuk menjerumuskan dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kita benci terhadap musuh Allah tetapi tetap berusaha untuk menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Ya, tuan barakallahu fikum, dan jika lo masih ada dari hadirin kami persilahkan. Ya, jika lo tidak ada kita ambil pertanyaan dari penelpon. Kita angkat. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, tafadhal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya masalah iblis lahnatullah, Ustaz. Nah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan iblis minta tangguhan usia sampai hari kiamat kelak dan Allah mengabulkannya. Nah, lantas pertanyaan saya, Ustaz, kan ada beberapa kelompok orang yang katanya bisa membunuh jin entahkah itu melalui lewat rukia atau dengan cara-cara yang tidak syar'i lainnya, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi ini, Ustaz? Apakah benar mereka-mereka ini mampu membunuh jin, Ustaz? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, benarkah ada dalil yang mengatakan bahwa iblis laknatullah alaihi itu rajanya bersemayam di lautan, Ustaz? Karena saya pernah dengar demikian, saya ingin bertabayun apakah memang benar seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, menaklukkan jin atau syaitan itu adalah merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman. Ya, merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku sebuah kekuasaan, kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh seorang pun setelahku. Dan bagian dari mukjizat Nabi Sulaiman, beliau bisa menaklukkan syaitan. Sampai syaitan itu sangat takut sama Nabi Sulaiman. Diperintahkan, diperbudak oleh Nabi Sulaiman untuk membangun istana. Sehingga Nabi Sulaiman sudah meninggal pun, para jin itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Karena Nabi Sulaiman mengawasi syaitan atau jin-jin itu bekerja, Nabi Sulaiman berdiri di atas tongkatnya. Padahal Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Meninggal dalam keadaan berdiri. Ya. Tapi karena keharismatikan Nabi Sulaiman, mereka juga tidak berani bertanya kepada Nabi Sulaiman ini sudah meninggal atau dalam, tidak bergerak. Sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman terjatuh karena tongkatnya dimakan rayap, barulah mereka mengetahui kalau seandainya Nabi Sulaiman sudah meninggal sejak beberapa lama. Ya. Apa kaitannya bahwa menaklukkan jin itu adalah bagian daripada bentuk mukjizat dari Nabi Sulaiman? Kalau seandainya saat ini bisa dilakukan oleh manusia biasa, berarti namanya bukan mukjizat lagi gitu. Dari sini kita mengetahui kedustaan para pemburu hantu yang kadang ada di stasiun televisi itu. Wah, dia melakukan gerakan-gerakan kayak Wiro Sableng gitu, kemudian katanya nangkap syaitan dimasukkan ke dalam botol. Dimasukkan ke dalam botol. Kita juga susah membuktikannya, susah. Mana ada di botol itu apa? Enggak ada juga. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salam, ya, suatu ketika melaksanakan sholat tahajud, lalu kemudian diganggu oleh syaitan. Ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan itu. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam saat itu melepaskannya. Ya, beliau kemudian melepaskannya. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, inna syaitan nafalat alayyal barihah. Katanya. Syaitan menggoda saya tadi malam. Kemudian Rasulullah bersabda, walaula da'watu akhi Sulaiman, la asbaha marbutan bisariyah. Kalau seandainya aku tidak mengingat doa saudaraku Sulaiman, maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sungguh akan aku ikat dia di tiang masjid agar menjadi, ya, bahan mainan anak-anak kaum muslimin. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengingat doa dari Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman tadi telah berdoa dengan mengatakan Rabbi habli mulka la yambagi li ahadin ba'di. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku kekuasaan. Dan itu bagian dari kekuasaan Nabi Sulaiman. Sehingga kemudian apabila ya ada orang yang mengatakan bahwasannya bisa menangkap iblis atau bisa menangkap syaitan dan lain sebagainya, itu semua adalah bagian dari tipu daya syaitan juga. Ya, agar supaya syaitan, agar supaya maaf kita percaya sama teman-temannya syaitan itu. Ya, dia adalah hanya bagian daripada bentuk sandiwara. Ya, bagian sandiwara, dan itu tentu adalah merupakan sebuah pertunjukan, ya, sinetron atau ya pertunjukan sandiwara yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menipu kaum muslimin. Ya. Adapun berkenaan dengan arsy daripada iblis, ya, iblis itu sendiri adalah nenek moyang daripada syaitan, daripada jin yang jahat. Itu namanya iblis. Ya, adapun kemudian bersamaan dengan singgasana iblis, maka telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma thumma yab'atsu sarayah." Sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasananya di atas air, ya. Lalu kemudian ia mengutus berbagai macam ekspedisi-ekspedisinya. Jadi dia mengutus delegasi-delegasinya dari sana. Ya. Ini adalah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam.
1: Ya, baik, barakallahu fikum Ustaz, dan kita angkat pertanyaan dari SMS dari 0853 9863 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, mohon maaf keluar dari pembahasan. Berapakah nilai fidyah yang harus kita bayarkan untuk melunasi hutang puasa? Dan apakah kita boleh mengalokasikan fidyah tersebut untuk satu orang ataukah satu pondok pesantren? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, kadar fidyah yang dibayarkan oleh seorang yang tidak bisa melaksanakan saum karena sakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis atau karena usia yang lanjut sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat melaksanakan saum, maka mereka harus membayar fidyah perharinya setengah sok. Setengah sok apabila kita konversikan pada timbangan yang kita kenal saat ini kurang lebih 1/4 kilogram. Ya, jadi 1/4 kilogram kali 30 atau kali 29. Ya, itu hasilnya. Maka fidyah ini bisa keluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok mentah. Ya, jadi beras kita beli 1/4 kilogram kali 30. Itu bisa kita berikan kepada satu orang muslim miskin saja atau kepada satu keluarga atau kepada sekelompok orang. Boleh semuanya. Dan boleh juga pemberian fidyah ini dilakukan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di masa beliau akhir hidupnya. Ya, beliau mengumpulkan orang-orang miskin di rumahnya sejumlah hari Ramadan, misalnya 30 orang atau 29 orang, dikumpulkan dalam rumahnya, beri mereka makan sampai kenyang, sampai mereka puas. Itu juga sudah cukup. Mau sekarang dibelikan nasi kotak, ya, atau orang sini nasi dos. Diberikan nasi dos, di sana ada ya sesuai dengan paket yang biasa kita konsumsi. Paket hemat, mau pakai apa, ya. Ada paket super spesial, biasa yang kita konsumsi. Kemudian nasi dos itu kita bagikan kepada fakir miskin. Ya, mungkin kita keliling di kota Kendari cari yang apa namanya, pekerja keras atau ya yang misalnya cleaning service di jalanan dan lain sebagainya, kita berikan, kita keliling, kita berikan untuk makan siang mereka, itu juga sudah bentuk fidyah. Karena tata cara pemberian fidyah tidak dibatasi di dalam syariat. Dan kaidahnya di dalam usul fikih adalah kullu man lam yuhaddidhi syara' fal 'urfu yuhaddiduhu. Setiap segala sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat, maka ya tradisi setempat yang membatasinya. Maka boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok, boleh diberikan dalam bentuk hidangan siap saji, atau kita mengundang sejumlah fakir miskin, atau kita pergi misalnya ke sebuah panti ya yang dihuni oleh para fuqara dan masakin, maka boleh, semuanya boleh untuk kita lakukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, baik, barakallahu fiik ustaz. Kemudian kita ambil satu pertanyaan terakhir dari SMS 0857-5652 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kita angkat telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini ada contoh kasus kayak gini ustaz. Ini ada teman yang membutuhkan dana segar, kemudian meminta kita fasilitasi untuk meminjam uang di bank, dan kita pun juga akad dan uang cair. Intinya kita membantu teman untuk meminjamkan uang melalui kita. Nah, ini terkait masalah riba. Apakah kami pun yang fasilitas itu ikut juga, ikut dalam kriteria riba atau tidak?
0: Nah.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membantu teman untuk mencairkan dana segar tetapi berasal dari lembaga keuangan ribawi. Apakah kita yang membantu juga mendapatkan dosanya? Ya, tentu saja mendapatkan dosanya. Karena itu adalah bagian daripada bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Ya. Baik, kita lengkapi pertanyaan SMS tadi. Afwan Ustaz, apa maksudnya waktu imsak pada bulan puasa? Apakah waktu tersebut kita mulai puasanya ataukah nanti setelah azan subuh baru dimulai? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pengertian saum adalah al-imsaku an mufattiratis saum min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Pengertian saum secara istilah itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari sejak terbit fajar shadiq sampai matahari terbenam. Bukan dari sejak waktu imsak. Waktu imsak itu sendiri adalah waktu fajar shadiq. Dan waktu imsak yang saat ini banyak dikenal di kalangan masyarakat adalah penetapan yang sifatnya bid'ah. Difatwakan oleh para ulama itu bid'ah, tidak dikenal dalam agama namanya imsak. Nabi SAW telah menetapkan waktu saum itu dari sejak terbit fajar shadiq, bukan dari sejak waktu imsak. Waktu imsak terkadang antara jarak antara fajar shadiq dengan imsak 10 menit. Ini masih boleh makan dua piring. Bahkan waktu jadwal sholat subuh saja saat ini termasuk Muhammadiyah sendiri sekarang mulai menyuarakan bahwa penetapan jadwal waktu fajar shadiq atau waktu subuh itu perlu dikoreksi memang. Karena terlalu cepat. Itu saja sudah terlalu cepat gitu. Karena sekarang di jadwal-jadwal yang ada saat ini bahwa fajar shadiq belum terbit, ya itu sudah kita lihat di dalam jadwal masuk waktu subuh. Padahal ini pengaruhnya juga sangat besar. Karena apabila kita sholat belum masuk pada waktunya, maka juga sholat kita menjadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita perlu melakukan koreksi memang terhadap jadwal yang ada, khususnya adalah berkenaan dengan sholat subuh yang sangat signifikan. Ya, oleh sebab itu ya sebenarnya tim kita sudah berangkat mencari atau mengecek akurasi daripada jadwal di kan yang lalu, tetapi setelah pergi ke Toroni Pak nampaknya mendung jadi tidak bisa ngelihat. Tetapi semoga sebelum Ramadan ini juga adalah akan melakukan pengecekan ulang sebenarnya berapa selisihnya dari jadwal yang ditetapkan dengan terbitnya Fajar Shadiq. Ya, oleh sebab itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan waktu imsak yang saat ini dikenal, ya, yang diteriakkan melalui speaker atau yang ditandai dengan sirine atau dentuman meriam, itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena penentuan waktu ibadah itu kan ibadah. Penentuan waktu ibadah adalah ibadah. Tatkala kemudian ada tambahan, maka kemudian ya hal itu dapat mengakibatkan kita sekalian terjerumus ke dalam sesuatu tambahan di dalam agama Allah yang dihukumi oleh Nabi SAW sebagai bentuk kebidahan. Wallahu ta'ala alam.
5: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Beribadah.

0: اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: seorang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium,
2: seandainya dosa-dosaku memiliki aroma,
1: maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah. Yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm, yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Quduwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
6: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu.

0: adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
2: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustaz menjawab,
5: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
10: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
11: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
12: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
13: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar nih tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama. Ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, "Siapa nama ente?" "Hazan ya Rasulullah." "Qala anta sahl." "Engkau mudah." Apa kata Hazan? "Aku enggak bakal ganti nama pemberian orang tuaku." Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti enggak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat betul. ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan nggak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama-nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah nggak masuk syirik ya. Tapi paling nggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang, kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu, padahal dia nggak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia, itu nggak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari nggak diterima. Maka hati-hati.
14: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada-nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
16: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu ya azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah. Masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta berlimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, Ikhwata Liman, sahabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah selesai melaksanakan kembali kewajiban kita semua tentunya, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa, setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita. Namun, qadarullah, pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar di kesempatan ini itu diliburkan, dan sebagai gantinya kita akan mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Septian Muharram Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Talaqqi Juz Amma dan juga faedahnya. Untuk itu sahabat semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus dalam program kajian subuh di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Sahabat Muadz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Muadz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوات الإيمان yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan puja kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk duduk dalam majelis ilmu belajar tentang Al-Qur'an bersama guru kita Al-Ustaz Septian Muharram SKMI Hafizahullah taala dalam kajian kita Talaqqi Juz Amma beserta faedah-faedahnya. Dan di pagi ini kita masih di surah Al-Bayyinah, dan sebagaimana biasa kita akan belajar dari guru kita bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar, khususnya di surah Al-Bayyinah, dan juga kita akan melihat pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surah yang mulia ini. Olehnya itu, untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita talaqqi dan juga tafsir dari surat Al-Bayyinah, dan insyaallah kita akan membahas di ayat yang ketujuh. Sebelum kita membahas tafsiran dan juga faedah dari ayat yang ketujuh, kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innalladzina amanu wa 'amilussalihat ulaika hum khairul bariyah. Hukum tajwid yang pertama di ayat yang ketujuh ini adalah inna. Di sini ada hukum gunnah. Ketika nun bertasydid tanpa disebabkan oleh hukum yang lain, maka hukumnya adalah gunnah. Sebagaimana yang sudah kita bahas di ayat yang keenam. Kemudian innalladzi, ini juga sama. Kemarin kita sudah bahas, ini adalah hukumnya alif lam. Setelah alif lam ini ada tasydid, walaupun lamnya dibaca jelas karena salah satu huruf syamsiah itu adalah huruf lam, sehingga lamnya di sini dibaca jelas dan ditandai dengan tasydid, dan ini adalah hukumnya alif lam syamsiah. Kemudian innalladzi, di sini dzi adalah hukumnya mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, dibaca dua harokat. Kemudian innalladzina a, di sini a dibaca panjang dua harokat dan hukumnya adalah mad badal. Mad badal terjadi ketika alif sukun sebelumnya alif berharokat fathah, dan ini alifnya pengganti sehingga dibaca panjang dua harokat dan ditandai dengan alif atau fathah berdiri. Kemudian amanu, ini hukumnya mad tabi'i karena waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, dibaca dua harokat. Kemudian yang selanjutnya wa amilus solihat, yang seharusnya di sini adalah hukumnya mad tabi'i, wau sukun sebelumnya dhammah, namun bertemu dengan alif lam maka mad tabi'inya tidak dibaca, langsung menuju ke alif lam, dan alif lamnya di sini tidak dibaca, ya dibaca kepada huruf setelahnya ditandai dengan tasdid setelah alif lam, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kemudian wa amilus solihat, di sini ada dua mad tabi'i, alif sukun sebelumnya fathah, so dan ha alif sukun sebelumnya fathah, dan ini sama-sama keduanya mad tabi'i dibaca panjang dua harokat. Kemudian yang selanjutnya ulaika, sini ada hukum mad wajib muttasil, ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, matobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, matobi'inya pada kalimat la kemudian setelahnya ada huruf hamzah, maka di sini dibaca panjang 4 sampai 5 harokat, hukumnya mad wajib muttasil. Kemudian selanjutnya ulaika hum, ini ada hukum mimmati, mimmati yang bertemu selain mim dan ba, ini adalah hukumnya izhar syafawi. Mimnya dibaca jelas tanpa dengung. Hum, ulaika hum. Ya, kemudian yang selanjutnya khairul. Khai di sini ada lin karena ya sukun sebelumnya fathah. Jika ada ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah, maka dibaca lin atau lembut. Kemudian khairul, ada alif lam, alif lam yang dibaca jelas dan tidak ada tasdid setelahnya, maka ini adalah hukumnya alif lam komariyah, khairul bariyah. Kemudian ada hukum ro yang berharokat kasroh, maka ini adalah hukumnya ro tarkik atau ro dibaca tipis karena ro nya berharokat kasroh. Ini beberapa hukum dari ayat yang ketujuh, dan insyaallah kita akan baca dua ayat dari ayat yang keenam sampai ayat yang ketujuh, bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

0: Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah kita sudah membaca dua ayat dari surat Al-Bayyinah, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Baik, kita akan lanjutkan tafsir dan juga faedah dari ayat yang ke-7 ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Ini terjemahan secara umum dari ayat yang ke-7. Kita akan bahas yang pertama adalah hubungan antara ayat yang ke-7 dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6. Ketika kemarin kita membahas ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seburuk-buruknya makhluk, yaitu orang yang senantiasa menolak dan ingkar terhadap kebenaran yang telah datang kepadanya. Maka ini adalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya manusia. Kemudian di ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebalikan dari ayat yang ke-6 atau lawan dari ayat yang ke-6, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia, yaitu orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal kebaikan. Dan ini adalah merupakan metode di dalam Al-Quran, yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ancaman, maka selanjutnya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira. Ini adalah metode di dalam Al-Quran, dan ini agar seorang mukmin senantiasa hatinya itu ya berada di dalam rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam tafsiran dari para ulama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menggunakan kalimat taukid dengan kalimat inna. Ini menunjukkan penegasan dan bukan perkiraan bahwa orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal soleh, maka mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Ini penegasan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna iman menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka sepakat mengartikan iman itu adalah i'tiqadu bil qalb wa qawlu bil lisan wa amalun bil jawarih. Bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian diamalkan dengan perbuatan. Dan tidak cukup sampai di situ, bahwa kata para ulama, al-iman yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Dan iman itu senantiasa akan naik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga iman itu akan turun ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disebutkan oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa kana al-ijma' min as-sahabah wat tabi'in wa min ba'dihim." Dan ini adalah ijma' mulai dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Annal iman qaulun wa amalun wa niyyah. Bahwa iman itu adalah perkataan, perbuatan dan juga niat. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, lakitu aktsara min alfi rajulin min ahli al-ilm. Imam Al-Bukhari mengatakan, saya telah bertemu dengan banyak, lebih dari 1000 orang ahlul ilm. Kemudian fama raaitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Dan aku melihat tidak ada seorang pun yang berbeda dari mendefinisikan iman bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dan iman itu adalah yazid, bertambah dengan ketaatan, wayangkus, dan turun dengan kemaksiatan. Ini adalah al-iman. Kemudian bahwa iman juga ini bertingkat-tingkat, dan ini adalah sesuai dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan." Bahwa iman ini memiliki lebih dari 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul ada atau imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu ini adalah bagian dari iman. Para hadirin, para pendengar dan juga pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tentunya kata iman ini tidak cukup, maka harus dilanjutkan dengan kalimat setelahnya, yaitu wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan kalimat iman dengan kalimat amal soleh di dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan bahwa beriman saja tidak cukup, dengan perkataan saja tidak cukup, melainkan harus dibuktikan dengan amal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulangi kalimat iman dan amal soleh ini tidak sedikit. Allah berulang kali mengulangi kalimat iman dan amal soleh dan menggandengkan keduanya. Ini berulang-ulang, bahkan kata para ulama disebutkan 52 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman dan amal soleh. Ini menunjukkan ketika kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan iman itu dengan amal soleh, yaitu mengamalkan amal-amal kebaikan, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Dan ini adalah bentuk dari amal soleh. Maka dari itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menyebutkan di dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kalimat iman dengan amal soleh. Ini adalah menunjukkan untuk kesempurnaan bagi orang yang beriman, untuk membenarkan hatinya benar-benar iman kepada Allah, dan membenarkan atas ucapan yang dia katakan dengan pembuktian berupa amal soleh yang ia kerjakan. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan iman dari seorang hamba. Kemudian yang selanjutnya, amal soleh senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Dan Allah akan menerima amal seorang hamba ketika terpenuhi syaratnya. Yang pertama, di dalam melakukan amal soleh, maka niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan yang telah kita bahas di ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah melainkan untuk memurnikan ketaatan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ikhlas merupakan syarat diterima dari amal soleh yang kita kerjakan. Dan tanpa ikhlas, maka tentunya amal soleh itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beribadah mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengakui bahwa Rasul itu adalah merupakan utusan Allah. Maka apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk ittiba kepada beliau, bentuk di dalam mengikuti apa yang telah dibawa risalah oleh beliau alaihi salatu wasallam. Dan dengan berittiba mengikuti sunnah, maka ini adalah salah satu bentuk syarat dari diterimanya amal ibadah kita. Dan ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tanpa ada perintahnya dariku, kata Rasulullah SAW, maka amalan tersebut akan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana yang sudah kita sebutkan dari perkataan Fudail bin Iyad di pertemuan yang lalu, beliau mengatakan bahwa amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan juga yang paling benar. Beliau pun mengatakan, fa innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Setiap amalan yang dilakukan walaupun ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan, tidak mengikuti, maka amalan itu tidak akan diterima. Kemudian wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan walam yukbal. Dan amal itu walaupun dikerjakan sesuai dengan contoh teladan dari Rasulullah tapi tidak ikhlas di dalam mengerjakannya, lam yukbal, maka tidak akan juga diterima. Hatta yakunu khalisan wa sawaban, sampai amalan itu dikerjakan dengan ikhlas dan mengikuti contoh dari Rasulullah, maka amalan inilah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir sebagai penutup dari ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ulaikahum khairul bariyah, maka mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Dan ini sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya, khairul khaliqah, yaitu sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Dan juga yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, hum khairun man bara Allahu wa khalaq, bahwa mereka itu adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Mengapa mereka disebut dengan orang yang terbaik atau sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan? Karena ada dua. Yang pertama adalah mereka beriman dengan apa yang telah datang kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya, wa'amilus sholihat, dan mereka mengerjakan amal soleh, amal kebaikan. Dan dengan dua inilah maka mereka menjadi orang atau orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, laisal iman bittamanni, iman itu bukanlah angan-angan. Jadi bukan kita berangan-angan, oh saya beriman kepada Allah, saya melakukan ini, saya melakukan itu, bukan angan-angan. Ini adalah angan-angan dan iman bukan seperti itu. Walakin ma waqara fil qalb wa sadaqahul amal, akan tetapi iman itu adalah yang menetap di dalam hati dan kemudian dia buktikan dengan amal. itulah yang disebut dengan iman. Itulah yang disebut dengan iman, ketika dia sudah menancap di dalam hati dan kemudian dibuktikan dengan amalan, maka inilah iman. Oleh karena itu, dengan beriman kepada Allah dan membuktikannya iman tersebut dengan amal soleh, maka inilah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Oleh karena itu, para hadirin, para jamaah, para pemirsa dan juga pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang benar, dan ini adalah merupakan satu kesyukuran dan satu nikmat yang sangat besar, maka yang selanjutnya adalah kita buktikan dengan amal-amal soleh. Karena amal ini adalah merupakan buah dan hasil dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa berada di atas jalan yang benar dan dengan membuktikannya dengan amal-amal soleh. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita kembali telah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita. Semoga dari apa yang telah kita dengarkan bersama, kita tentunya bisa memetik banyak pelajaran, dan yang lebih penting daripada itu, semua yang kita pelajari dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan agar kita tentunya dapat kembali berjumpa dalam kajian yang sama di kesempatan berikutnya. Dan kita akhir kajian kita pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
8: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, box-box. barangnya.
7: Oh iya betul.
9: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya ya khotoliman, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita mendengarkan bersama kajian yang dibawakan oleh guru kita tadi, Ustadz Septian Muharram Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga setiap ilmu yang disampaikan bisa menambah keimanan kita semua serta menguatkan langkah kita untuk terus beramal soleh. Dan selanjutnya sahabat Mu'adh, mengawali hari kita dengan mengingat Allah merupakan sebaik-baik bekal. Dan untuk itu mari kita melanjutkan pagi kita yang penuh berkah ini dengan memperbanyak zikir, memohon perlindungan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Dan kini saatnya kembali kita untuk mendengarkan dan juga mengamalkan bersama rangkaian zikir pagi, dan semoga Allah menerima setiap doa yang kita panjatkan dan menjadikan hari ini penuh keberkahan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
10: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Natabrak maki. kita pala pa Rahman. Masya Allah. Gagana ni mobil ta pa Rahman.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan na kuliah.
3: Kami tu eh. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
7: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Cafried Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Cafried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Caf X MTQ, Caf Andonohu samping Indomaret, Caf Baruga depan Mitramart, Caf Puatu samping Akademi Gizi, Caf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Caf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafried Chicken. Soal rasa, Caf juaranya. Cafried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah sahabat umat, senang sekali rasanya kembali di pagi yang sejuk ini bersama saya Raden tentunya, bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Jumat. Tepatnya di penanggalan 2 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Juli 2026 Masehi tentunya. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan. Dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan info taliban sahabat muat dimanapun Anda berada yang tentu dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat muat, selamat menikmati ya indahnya atau sejuknya di Jumat pagi ini, dan semoga sejak bangun tidur hingga saat ini hati kita selalu dipenuhi dengan rasa syukur ya sahabat muat, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita semua bisa menghirup udara segar, berkumpul bersama keluarga dan juga memulai aktivitas dengan penuh semangat. Dan kalau misalkan kita merasa di luar ya suhunya, cuacanya pagi ini tuh terasa begitu bersahabat sahabat-sahabat. Karena berdasarkan informasi dari BMKG ya, cuaca di wilayah Kota Kendari tercinta ini pada pagi hari ini umumnya itu cerah, dan semoga sinar matahari yang akan menyinari kita ini menjadi penyemangat untuk mengawali hari kita dengan senyum terbaik dan hati yang penuh optimisme tentunya. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang sudah bersiap-siap untuk beraktivitas sebagaimana biasa, semoga selalu diberikan kelancaran dan juga keselamatan sampai tujuan. Dan jangan lupa ya sahabat-sahabat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Kita harus betul-betul memastikan kondisi kendaraan kita sahabat-sahabat itu dalam kendaraan baik sebelum kita gunakan. Dan tentu harus menggunakan helm ya sahabat-sahabat bagi pengendara sepeda motor, dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat-sahabat yang menggunakan mobil. Dan yang paling penting, patuhi juga rambu-rambu lalu lintas. Jangan memaksakan ya sahabat-sahabat berkendara ketika kondisi sedang mengantuk. Dan yang paling penting, hindari menggunakan telepon genggam ketika sedang mengemudi sahabat-sahabat. Karena yang perlu kita ingat adalah lebih baik tiba beberapa menit lebih lambat daripada mengambil resiko yang dapat membahayakan diri kita maupun orang lain ya kan sahabat-sahabat. Dan ikhwat aliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat dekat khususnya dalam kehidupan berkeluarga, terutama bagi sahabat-sahabat yang memiliki buah hati di rumah. Karena topik ini penting sahabat-sahabat, karena memang seringkali itu diawali dengan gejala yang terlihat seperti misalkan batuk biasa ya kan. Tapi kalau misalkan diabaikan sahabat-sahabat, ini bisa membuat anak itu merasa tidak nyaman, bahkan mengganggu aktivitas bermain dan juga belajarnya. Mungkin sahabat-sahabat pernah melihat buah hatinya ya mengalami batuk yang bisa dibilang tidak kunjung reda ya kan, disertai pilek, napasnya tersendat-sendat, atau mungkin tubuhnya itu kelihatan lebih lemas dari biasanya. Nah, banyak orang tua sahabat-sahabat mengira itu hanya flu biasa, padahal bisa saja ya saluran pernapasan anak itu sudah mengalami yang namanya peradangan. Nah, ikut aliman, lalu sebenarnya apa sih penyebabnya, dan apakah selalu karena cuaca, dan bagaimana mengenali gejalanya sejak dini. Nah, insya Allah sahabat-sahabat kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari serial Dunia Anak.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, ikhwat aliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tuh kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting ya, terkhusus bagi sahabat-sahabat yang sudah memiliki buah hati, atau mungkin bagi siapa saja lah ya, yang pokoknya yang peduli dengan kesehatan anak-anak di sekitarnya. Karena sekilas memang terdengar seperti batuk biasa ya sahabat-sahabat, tetapi ternyata ada kondisi yang memang itu perlu untuk lebih diwaspadai lagi, yaitu bronkitis pada anak. Lalu pertanyaannya sahabat-sahabat, apa sih sebenarnya bronkitis itu? Nah, kita akan membahasnya bersama sahabat-sahabat di kesempatan ini mengenai tema kita, bronkitis pada anak. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Ya, ikhwat aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, bakteri atau virus ya, itu bisa masuk ke dalam tubuh anak melalui berbagai cara, sahabat semua. Termasuk juga bagaimana udara yang dihirupnya, lalu kemudian makanan yang dimakan, ya kan, dan lain sebagainya. Dan salah satu penyakit yang bisa menyerang anak-anak yaitu bronkitis, sahabat semua. Dan sebagai orang tua ya, tentu kita harus memperhatikan gejala dan juga bagaimana cara mengobati bronkitis pada anak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya ke pembahasan kita sahabat-sahabat, kita harus mengenali dulu nih seperti apa sih sebenarnya bronkitis itu. Nah, ikhwat aliman, bronkitis adalah kondisi peradangan pada dinding saluran bronkus atau mungkin bahasa gampangnya itu saluran udara, sahabat muat, yang menghubungkan tenggorokan, trakea, dan juga paru-paru. Nah, dinding saluran bronkus ini, sahabat muat, itu menghasilkan lendir yang berfungsi untuk melindungi organ dan juga jaringan dalam sistem pernapasan. Dan bronkitis itu dapat membuat anak itu menjadi lebih sulit untuk menghirup dan juga mengeluarkan napas dari paru-paru, karena hal ini memang membuat jaringan itu menjadi iritasi, sahabat muat, sehingga menghasilkan lebih banyak lendir. Dan perlu kita ketahui bersama, sahabat muat, bahwa penyakit ini tuh terbagi dalam dua jenis ya. Yang pertama itu ada bronkitis akut, yang dimana memang paling sering diderita oleh anak-anak dan berlangsung dalam waktu yang singkat atau mungkin hanya beberapa pekan saja. Sedangkan yang kedua ada bronkitis kronis yang sering terjadi pada orang dewasa karena kebiasaan buruk seperti misalkan merokok, yang biasanya berlangsung dalam waktu yang lebih lama sampai beberapa bulan atau bahkan kemungkinan terburuknya itu beberapa tahun, sahabat muat. Dan info taliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, gejala pertama ya yang memang paling sering ditunjukkan oleh anak dengan bronkitis akut adalah bagaimana ketika mereka itu batuk kering yang kemudian dapat berkembang menjadi batuk berdahak, sahabat muat. Dan memang batuk ini tuh dipicu oleh peradangan pada dinding saluran bronko, seperti itu. Dan selain itu juga ya, bahwa gejala-gejala lain dari bronkitis pada anak itu seperti biasa kita lihat kalau misalkan hidung mereka itu meler ya kan, biasanya terjadi sebelum anak-anak itu batuk. Lalu kemudian tubuh mereka terasa lemah, juga tidak enak badan, kadang sakit kepala, panas dingin ya kan. Kalau misalkan demam juga biasanya sekitar 37 sampai 38 derajat ya kan. Lalu nyeri di dada dan juga sakit tenggorokan, seperti itu. Dan setiap anak mungkin akan menunjukkan gejala yang bisa dibilang berbeda-beda, sahabat muat. Dan gejala-gejala tersebut ya itu biasanya dapat berlangsung selama 7 sampai 14 hari atau juga bisa bertahan selama 3 sampai 4 pekan, seperti itu. Dan anak-anak ya, sahabat muat, biasanya tuh lebih sering mengalami bronkitis akut karena mengutip dari Stanford Medicine Children's Health bahwa penyebab bronkitis pada anak itu atau bronkitis akut ya itu biasanya adalah virus, sahabat muat. Namun perlu kita ketahui juga ya, pada beberapa kasus kondisi ini tuh, sahabat muat, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, lalu kemudian alergi dan juga iritasi dari asap rokok, polusi atau mungkin debu, seperti itu. Dan ketika misalkan anak-anak itu pilek atau flu atau mungkin sakit tenggorokan ya, yang disebabkan oleh virus itu dapat menyebar ke daerah bronkus, sahabat muat. Dan virus yang ada di daerah bronkus ini tuh kemudian dapat menyebabkan saluran napas menjadi bengkak, lalu kemudian bisa juga meradang dan tersumbat oleh lendir yang dihasilkannya. Dan dalam hal ini termasuk ketika anak menyentuh mulut, hidung atau mungkin dari cairan pernapasan ya, dari orang yang terinfeksi yang menempel di benda-benda yang dipegang anak, itu persebarannya atau penyebarannya itu bisa terjadi dari orang ke orang melalui batuk atau bersin, seperti itu. Dan memang ini kondisi-kondisi yang perlu kita waspadi bersama ya, sahabat teman, untuk menjaga bagaimana kondisi anak-anak itu tetap dalam keadaan yang baik. Dan info taliban, sahabat teman, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara mendiagnosis bronkitis pada anak, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu, sahabat teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
11: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
12: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muad bin Jabal.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan sahabat teman, alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa penyebab dan juga pengertian dari penyakit bronkitis pada anak sendiri. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita sahabat teman di mengenai cara mendiagnosis bronkitis pada anak. Nah sahabat teman, dokter biasanya itu dapat mendiagnosis bronkitis akut dengan menanyakan perihal riwayat kesehatan juga pemeriksaan fisik pada anak-anak. Dan kalau misalkan dilihat dari pada beberapa kasus ya sahabat muat, anak-anak mungkin itu memerlukan tes untuk menyingkirkan masalah atau komplikasi kesehatan lainnya seperti misalkan pneumonia atau asma ya yang sering kita kenal. Dan adapun sejumlah tes yang mungkin harus dijalani oleh anak-anak untuk mendiagnosis penyakit bronkitis itu termasuk ada ronseng dada ya, kemudian oximetri dan mengambil sampel dahak dan juga cairan hidungnya seperti itu. Dan kalau misalkan anak-anak itu menunjukkan gejala-gejala yang telah kita sebutkan di awal tadi ya sahabat teman, maka sebaiknya itu segera bawa anak ke dokter sahabat teman, karena dokter mungkin akan memberikan antibiotik sebagai langkah pengobatan bronkitis pada anak, apalagi ya kalau penyebabnya itu berasal dari infeksi bakteri. Namun biasanya ya sahabat muat, bronkitis itu lebih sering disebabkan oleh virus sehingga memang pemberian antibiotik itu tidak akan membantu sahabat muat. Dan kalau misalkan dilansir dari Cincinnati Children's, anak-anak yang batuk selama lebih dari 8 hingga 10 hari itu biasanya tidak membutuhkan antibiotik sahabat muat. Dokter mungkin akan merekomendasikan beberapa cara ya dalam mengobati bronkitis pada anak untuk membantu mengurangi gejalanya ya. Di antara lain itu yang pertama ada memberikan anak banyak cairan untuk menjaga dehidrasi, lalu kemudian menjaga kelembapan kamar anak-anak, dan ini bisa dilakukan dengan cara menempatkan humid fill di kamar anak. Lalu kemudian kita bisa membiarkan anak itu mendapatkan waktu tidur yang cukup, dan sebaiknya tidak memberikan anak obat batuk supresan sahabat muat, karena batuk sebenarnya itu cara tubuh dalam mengeluarkan lendir dalam saluran pernapasan anak-anak. Dan sementara itu untuk meredakan batuk anak, maka sebaiknya itu bisa diberikan madu sahabat muat. Dan di kota 5 dimanapun Anda berada, alangkah baiknya ya kita itu berbicara terlebih dahulu dengan dokter sebelum memberikan obat batuk dan juga pilek yang dijual bebas kepada anak-anak. Bahkan FDA sendiri itu tidak menyarankan pemberian obat-obatan tertentu pada anak-anak di bawah usia 4 tahun, sahabat muat. Karena kenapa? Karena memang dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Nah, sementara untuk anak-anak antara usia 4-6 tahun, sahabat muat, kita bisa menggunakan produk yang dijual bebas hanya jika disarankan oleh dokter anak, seperti itu. Yang paling penting ya, kita harus menghindari memberikan antihistamin karena ini bisa mengeringkan sekresi dan membuat batuk itu semakin parah, sahabat muat. Nah, selain itu juga ya, kita harus menghindari penggunaan obat aspirin atau yang mengandung aspirin kepada anak di bawah usia 19 tahun ya, sahabat muat, kecuali diarahkan oleh dokter. Karena mengonsumsi aspirin ini ya, perlu kita ketahui dapat membuat anak itu lebih berisiko terkena sindrom Rey. Dan ini adalah kelainan yang memang jarang terjadi, sahabat muat, tetapi sangat berbahaya karena memang dapat mempengaruhi kinerja otak dan juga hati pada anak. Nah, ikut Aliman dimanapun Anda berada, kita itu dapat mencegah bronkitis akut yang terjadi pada anak dengan cara menghentikan penyebaran virus yang menyebabkannya tentunya. Dan ada beberapa langkah yang tentunya dapat membantu mencegah penyebaran virus penyebab bronkitis pada anak ya. Yang pertama, kita bisa mengajari buah hati kita untuk menutup hidung dan juga mulutnya ketika batuk atau bersin. Lalu yang kedua, kita harus memastikan bahwa anak-anak itu sering mencuci tangannya. Penting ini, sahabat-sahabat, apalagi sebelum makan ya. Dan yang terakhir, memastikan bahwa mendapatkan informasi terbaru tentang semua vaksin termasuk juga suntikan flu tahunan, seperti itu. Nah, ikut Aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, yang tentunya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya yang dapat kami bagikan di kesempatan ini, dan semoga informasi yang telah kita dengarkan bersama, sahabat teman, dapat menambah pengetahuan kita semua sebagai orang tua maupun sebagai anggota keluarga, sehingga kita bisa lebih peka lagi dalam mengenali gejala sejak dini dan juga memberikan penanganan yang tepat tentunya. Yang perlu kita ingat bersama, sahabat teman, bahwa menjaga kesehatan anak-anak itu bukan hanya dilakukan ketika mereka sakit ya, tetapi juga dimulai dari kebiasaan sehari-harinya. Kita bisa untuk membiasakan anak-anak itu mencuci tangan, lalu kemudian memberi makanan yang bergizi ya kan. Yang paling penting juga cukup beristirahatnya, dan jauhkan dari paparan asap rokok nih yang terutama ya. Dan yang terakhir, segera periksakan ke tenaga kesehatan apabila ya sahabat muat batuknya itu disertai sesak napas dengan juga demam yang tidak kunjung membaik atau keluhan lainnya yang semakin berat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua, menjaga putra-putri kita ya sahabat muat, serta memberikan keberkahan kepada setiap keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan ikhwat Aliman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
8: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
9: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: Astagfirullah.
14: Kenapa bro?
13: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
14: Mana-mana?
13: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
14: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
15: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, ya kota 5 dimanapun Anda berada, di pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, tentu di tengah kesibukan yang mulai kita jalani ya sahabat Mu'ad. Jangan lupa ya untuk selalu meluangkan waktu bersama Al-Quran. Karena kita semua sudah tahu bersama ya bahwa setiap ayat yang kita baca, dengarkan maupun kita hafalkan itu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat-sahabat kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sebuah sajian yang insya Allah akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran sekaligus menjadi penyemangat untuk bagaimana kita terus belajar membaca dan juga menghafalkan Al-Quran ini meskipun itu sedikit demi sedikit dengan penuh keikhlasan dan juga istiqomah. Dan kita akan bersama lagi dalam program Quran for Hafiz.
17: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya, ikhwataliman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Ar-Rum yang dilanjutkan di surah Luqman yang akan dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat Mu'adz bisa semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
17: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
2: Absen kok dititip? Emang just tip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
6: Ikhwat al-iman, sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kata rezeki, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Mungkin banyak yang langsung membayangkan uang, gaji, keuntungan usaha, atau mungkin harta yang melimpah. Padahal sahabat Muadz, rezeki yang Allah berikan kepada hambanya jauh lebih luas daripada sekedar materi. Kadang kita terlalu sibuk menghitung uang yang masuk, hingga lupa menghitung nikmat yang setiap hari Allah titipkan kepada kita. kita masih bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Masih bisa melihat senyum keluarga kita. Masih bisa menghirup udara segar. Dan masih diberi kesempatan untuk sujud, berdoa, dan memperbaiki diri. Semua itu adalah rezeki. Bahkan ada satu rezeki yang sering tidak kita sadari, yaitu kuat bertahan. Mampu bertahan ketika ujian datang juga merupakan karunia dari Allah. Tidak semua orang memiliki kekuatan hati untuk tetap bangkit setelah berkali-kali jatuh. Tidak semua orang mampu tetap tersenyum ketika masalah datang silih berganti. Tidak semua orang mampu menjaga sholatnya, menjaga lisannya, dan tetap berbaik sangka kepada Allah SWT ketika hidup terasa begitu berat. Sahabat Muad, jika hari ini kita masih mampu bertahan, sesungguhnya itu adalah nikmat yang sangat besar. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Ayat ini mengajarkan sahabat Muad bahwa kesabaran bukan tanda kelemahan. Kesabaran adalah kekuatan yang Allah tanamkan dalam hati orang-orang beriman. Ketika mampu bersabar, sebenarnya Allah sedang membersamai kita. Mungkin ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Ada yang usahanya belum berkembang. Ada yang sedang diuji dengan sakit. Atau mungkin ada pula yang memendam kesedihan tanpa banyak bercerita kepada siapapun. Kalau hari ini kita masih mampu untuk bertahan, maka jangan pernah merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Justru bisa jadi, sahabat Muad, kekuatan itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang menjaga hati kita agar tidak hancur. Sahabat Muad yang dirahmati Allah, seringkali kita melihat orang lain hanya tampaknya hidup lebih mudah. Kita bertanya, mengapa rezekinya begitu lancar, sedangkan hidupku penuh perjuangan? Padahal sahabat Muad, kita tidak pernah tahu ujian yang mereka hadapi. Dan mereka pun tidak tahu perjuangan yang sedang kita jalani. Karena itu sahabat Muad, jangan pernah kita mengukur rezeki hanya dari isi dompet. Ada orang yang hartanya banyak, tetapi kehilangan ketenangan. Ada yang rumahnya besar, tetapi keluarganya tidak harmonis. Dan ada yang jabatannya tinggi, tetapi hatinya selalu gelisah. Namun sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun tidurnya nyenyak. Keluarganya saling menyayangi, tubuhnya sehat, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Bukankah ini juga rezeki? Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian yang memasuki pagi dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita perhatikan hadis yang mulia ini, sahabat Muad. Rasulullah tidak menyebutkan emas, mobil, atau rumah mewah sebagai kebahagiaan. Beliau menyebut rasa aman, kesehatan, dan makanan yang cukup sebagai nikmat yang sangat besar. Maka jika hari ini Allah SWT masih memberikan itu semua kepada kita, sungguh kita adalah orang yang kaya dengan nikmat, meskipun mungkin tidak kaya dengan harta. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, jangan malu jika hidup kita masih penuh perjuangan. Yang penting jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berusaha. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap air mata yang ditahan demi tetap taat, itu akan bernilai ibadah. Setiap langkah yang terus dijalani dengan sabar akan menjadi pahala. Setiap kesulitan yang kita hadapi dengan iman akan diganti Allah dengan kebaikan yang mungkin belum bisa kita lihat hari ini. Bisa jadi rezeki terbesar kita bukan uang yang banyak, melainkan hati yang tetap kuat. Bukan kendaraan yang mewah, melainkan tubuh yang sehat. Bukan rumah yang megah, melainkan keluarga yang saling mencintai. Dan bukan kehidupan yang tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap bertahan dalam setiap ujian. Maka ikhwatal iman, mulai hari ini mari kita belajar memperluas makna rezeki. Kita bersyukur atas setiap nafas yang Allah berikan. Bersyukur atas kesehatan yang masih kita rasakan. Bersyukur atas orang-orang baik yang Allah hadirkan di sekitar kita. Dan bersyukur ketika Allah masih memberikan kekuatan untuk bangkit setiap kali kita terjatuh. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, diberikan hati yang sabar, langkah yang istiqomah, serta rezeki yang halal, luas, berkah, dan bermanfaat. Dan semoga Allah juga menguatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian, hingga akhirnya kita termasuk golongan hambanya yang mendapatkan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatul iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: لبيك اللهم لبيك.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Radio Muaz bin Jabal.
6: Yo, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, di tengah padatnya aktivitas kita sehari-hari ya, rasanya tuh menyenangkan sekali kalau misalkan sesekali ya kita meluangkan waktu untuk bisa menikmati makan siang bersama keluarga kita, sahabat, atau mungkin rekan kerja kita. Apalagi ya kalau misalkan tempatnya itu nyaman, makanannya juga enak, dan apalagi ada promo spesial yang sayang sekali untuk dilewatkan. Nah, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, sahabat Muat, menghadirkan promo July Holiday yang berlangsung mulai 1 hingga 30 Juli 2026. Dan ini merupakan saat yang tepat nih, sahabat Muat, untuk quality time bersama keluarga kita. Dan sahabat Muat mungkin bingung ya, mau makan siang di mana? Nah, kami mau mengajak nih, sahabat Muat, untuk ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena selama periode promo, sahabat teman itu bisa nih menikmati diskon 10% untuk makan siang, sehingga momen bersantap bersama itu menjadi lebih hemat dan semakin menyenangkan, sahabat teman. Dan kita bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan tentunya menggugah selera kita. Cocok nih untuk makan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja ya, di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Bersantap di Kampung Bakau, sahabat teman, bukan hanya soal menikmati hidangan, tetapi juga bagaimana kita menikmati suasana yang tenang, sejuk, dan penuh kebersamaan. Nah, promo ini berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis, sahabat teman, mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi, mari kita manfaatkan momen ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan sampai terlewat ya, sahabat teman, catat nih promonya. July Holiday, hanya berlangsung dari 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat teman bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau atau sahabat teman bisa menghubungi 0813-5628-2465 atau bisa juga di 0813-1444-1007. Nah, segera nih, atur waktu makan siang sahabat teman sekalian dan nikmati pengalaman bersantap yang berbeda bersama orang-orang terdekat di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
11: Radio Muad Bin Jabal.
12: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
13: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
12: Banyaknya itu dijual.
13: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
12: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
14: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
15: 94,3 FM. أفلا يتدبر

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbarun.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bersikap zuhudlah di dunia. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: Aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 17 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas gelar nobar film Takkan Kubiarkan Kau Nangis untuk perkuat nilai keluarga. Wakil Bupati Tasikmalaya resmikan program 1 DKM 1 Hafiz di Ponpes Sufah Al-Jamaah. Hilal Ahmar Palestina evakuasi 40 pasien dari jalur Gaza. Israel sengaja cegah warga Palestina kembali ke Gaza. Israel Ya, Yohotoliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas gelar nobar film Takkan Kubiarkan Kau Menangis untuk perkuat nilai keluarga, dirilis oleh minanews.net. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia menggelar acara nonton bareng film Takkan Kubiarkan Kau Menangis guna memperkuat nilai-nilai keluarga bersama 100 peserta yang terdiri dari Mustahik dan Muzaki di Jakarta. Pimpinan Baznas Republik Indonesia Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi, Syarifuddin, menyambut hangat kehadiran seluruh peserta nobar dan menjelaskan Baznas selalu berkomitmen untuk mendukung program kebaikan yang berbasis dakwah, khususnya dalam menguatkan institusi keluarga. Syarifuddin juga menambahkan pesan dalam film ini diharapkan dapat memperluas edukasi masyarakat mengenai budaya saling membantu melalui zakat. Kita beralih ke berita berikutnya. Wakil Bupati Tasikmalaya resmikan program 1 DKM 1 Hafiz di Ponpes.